0: Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai rakyat dan tidak korupsi.
1: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
2: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
1: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
4: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan project.
5: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
6: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu?
7: Bu, ada
6: sedikit,
5: Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
8: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
9: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
8: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut, menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
7: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
8: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
10: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
11: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
10: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
11: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
12: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokter.
11: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
13: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
14: Ya.
13: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
11: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
15: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
16: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
17: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
18: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Pagi ini pendengar belum begitu cerah untuk wilayah kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante edisi hari ini. Semoga saja hari ini banyak aktivitas yang harus Anda selesaikan dan juga selamat melakukan aktivitas Anda. Hari ini masih banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Semoga buat Buster kita bisa membangun lebih baik lagi untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kita bersama. Pendengar, pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak opini publik edisi hari ini, dan kami akan undang Anda kembali bergabung. Silakan di 0811575694 atau di 0857 5381 0365 untuk Anda yang bergabung menyampaikan atensi Anda.

Dan hari ini pendengar, kami akan membahas terkait juga dengan integritas ASN menjadi pilar kepercayaan publik terhadap pemerintah, di mana aparatur sipil negara merupakan ujung tombak pelayanan publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai pelayanan masyarakat, ASN dituntut bekerja secara profesional, jujur, disiplin, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Integritas menjadi modal utama agar pelayanan kepada masyarakat juga bisa berjalan dengan baik dan kepercayaan publik tetap terjaga.

Namun dalam prakteknya masih ditemukan kasus pelanggaran disiplin maupun tindak pidana yang melibatkan oknum ASN. Pelanggaran tersebut dapat berupa penyalahgunaan wewenang, di mana ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, pelanggaran etika hingga kasus korupsi meskipun dilakukan oleh individu tertentu, dampaknya dapat mempengaruhi citra seluruh institusi pemerintah di mata masyarakat. Menurut Anda pendengar, apakah sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar aturan selama ini sudah cukup tegas? Mungkin ada alasan yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan seberapa besar pengaruh kasus pelanggaran ASN terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah? Silakan untuk Anda yang bergabung di pagi hari ini di 0811-575-6494 atau di 0857-531-0365. Untuk Anda ingin menyampaikan atensi Anda, kami undang Anda di kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa hal yang juga bisa Anda kaitkan dengan apa yang sudah dilakukan. Untuk itu silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau masih di Opini Publik edisi hari ini. Dan pendengar, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan bagaimana Anda sebagai masyarakat juga menilai yang seharusnya menjadi prioritas BKPSDM dalam mengawasi ASN, pendidikan ataupun pembinaan. Ketika seorang ASN melakukan pelanggaran, masyarakat seringkali menilai bahwa sistem pengawasan pemerintah masih memiliki kelemahan. Akibatnya, rasa percaya terhadap kualitas pelayanan publik dapat menurun. Padahal, sebagian besar ASN telah menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk membedakan tindakan oknum dengan kinerja mayoritas aparatur yang tetap bekerja secara profesional. Di mana penegakan disiplin terhadap ASN menjadi langkah penting dalam menjaga wibawa birokrasi, dan pemerintah telah memiliki aturan yang mengatur disiplin ASN, termasuk juga mekanisme pemberian sanksi bagi pegawai yang terbukti melanggar. Sanksi tersebut juga dapat berupa teguran, penurunan jabatan, pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain penegakan hukum, transparansi dalam proses pemeriksaan juga menjadi harapan masyarakat. Nah, bagaimana menurut Anda pendengar, sanksi apa yang diberikan kepada ASN yang melanggar aturan selama ini? Sudah cukup tegas, seberapa besar pengaruh kasus pelanggaran ASN terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah? Dan apa yang seharusnya menjadi prioritas BKPSDM dalam mengawasi ASN, penindakan atau pembinaan? Menurut Anda pendengar, apakah proses penanganan pelanggaran ASN selama ini sudah cukup transparan kepada masyarakat, dan bagaimana cara meningkatkan integritas ASN agar kasus pelanggaran dapat diminimalkan? Apakah masyarakat juga perlu lebih aktif melaporkan dugaan pelanggaran ASN melalui kanal pengaduan resmi? Dan menurut Anda, apakah hukuman bagi ASN yang melakukan tindak pidana sebaiknya diperberat agar memberikan efek jera? Selain pemberian sanksi, bentuk pembinaan seperti apa yang paling efektif untuk mencegah ASN melakukan pelanggaran? Bagaimana pengalaman Anda terhadap pelayanan ASN di daerah? Apakah sudah profesional dan sesuai harapan? Silakan untuk Anda yang bergabung di pagi ini, pendengar, di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365 untuk Anda yang bergabung di line telepon, dan juga untuk Anda yang bergabung di WhatsApp bisa di 0811-575-6494. Dan kami juga nanti akan mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan saya di program

sanggupnya Pak edisi hari ini masih berkaitan juga dengan ASN nakal. BKPSDM Sanggau siap bertindak. Nanti Anda juga akan mendengarkan perbincangan saya bersama Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau dan juga Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Pengelolaan Data ASN BKPSDM Kabupaten Sanggau. Seperti apa nanti hal-hal yang dapat Anda simak, Anda juga bisa menyimak kami melalui channel YouTube, bisa menyaksikan perbincangan saya bersama dua narasumber nanti yang akan menyampaikan terkait juga dengan ASN nakal BKPSDM Sanggau siap bertindak. Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, kami masih berada di opini publik edisi hari ini. Bagaimana Anda yang saat ini sedang mendengarkan, apa yang bisa Anda sampaikan terkait juga dengan sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar aturan selama ini sudah cukup tegaskah? Dan seberapa besar pengaruh kasus pelanggaran ASN terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah? Karena peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM sangat penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin ASN, di mana BKPSDM tidak hanya bertugas untuk memberikan rekomendasi sanksi, tetapi juga menyusun program pembinaan agar para ASN juga memahami kewajiban, hak, serta konsekuensi apabila melanggar aturan yang berlaku. Pembinaan secara berkelanjutan menjadi upaya pencegahan yang tidak kalah penting dibandingkan pemberian sanksi melalui pendidikan, pelatihan, penguatan nilai-nilai integritas, serta sosialisasi mengenai kode etik ASN. Diharapkan budaya kerja yang profesional dapat terus tumbuh di lingkungan pemerintahan. Karena pencegahan sejak dini dinilai lebih efektif daripada hanya mengandalkan penindakan secara setelah pelanggaran yang terjadi. Karena di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat juga memiliki peran sebagai pengawasan pelayanan publik di mana berbagai kanal pengaduan yang tersedia memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran ASN secara resmi. Partisipasi masyarakat juga tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Karena pada akhirnya, menjaga integritas ASN bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena penegakan aturan yang tegas, transparan, dan juga diimbangi dengan pembinaan yang berkesinambungan, diharapkan mampu menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Hanya dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terpelihara dan semakin meningkat. Demikian opini publik edisi hari ini. Selanjutnya saya akan ajak Anda untuk bergabung nanti menyimak dan menyaksikan kami melalui channel YouTube di Sanggau Menyapa. Edisi hari ini Anda akan mendengarkan pembahasan terkait juga dengan ASN nakal, BKPSDM Sanggau siap bertindak. Nanti Anda akan bersama Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau, Bapak Anselmus, dan juga Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Pengelolaan Data ASN BKPSDM Kabupaten Sanggau bersama Bapak Agus Yasin. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Anda akan ikuti program Sanggau Menyapa selanjutnya untuk Anda.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Bersama kami di 1 RRI Sanggau, ditemani Trinda Sanggau.
7: Halo, saya Okrin.
8: Saya Cika.
9: Saya Fido.
10: Saya Dini.
8: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
7: Dalam Sanggau pagi ini.
8: Sanggau siang ini.
9: Sanggau sore ini.
10: Sanggau malam ini.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan pendengar, di dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini, saya sudah bersama dua narasumber yang hadir di studio kami yang akan membahas mengenai ASN nakal BKPSDM Sanggau siap bertindak. Oke, saya sudah bersama Bapak Anselmus, Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau. Selamat pagi, Bapak. Silakan mikrofonnya, Bapak.
1: Selamat pagi RRI, selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Semoga pagi hari ini sehat selalu dan selalu diberkati.
0: Amin. Amin. Bapak memakai baju merah semangat sekali ya. Sama dengan di sampingnya itu ada Bapak Agus Yasin, Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Pengelola Data ASN BKPSDM Kabupaten Sanggau. Selamat pagi Pak Agus.
2: Selamat pagi RRI, selamat pagi seluruh pemirsa.
0: Gimana pagi hari ini Pak Agus?
2: Dingin.
0: Dingin ya. Ya karena di Sanggau baru 2 malam ya diguyur hujan ya. Semoga saja hujan yang turun juga bisa menjadi keberkahan untuk kita bersama dan juga bisa menjadi pendingin ya, yang karena kemarin agak sedikit panas ya wilayah Sanggau dan sekitarnya. Nah, bicara mengenai ASN nakal BKPSDM Sanggau siap bertindak, di mana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau menegaskan komitmennya dalam menjaga disiplin aparatur sipil negara. Karena setiap pelanggaran yang dilakukan baik terkait dengan disiplin kerja, penyalahgunaan wewenang hingga tindak pidana dipastikan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, saya ke Pak Anselmus. Kalau bicara soal kondisi disiplin aparatur sipil negara itu bagaimana Pak di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau saat ini? Apakah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini Pak? Silakan Pak Anselmus.
1: Baik, terima kasih untuk kondisi ASN hari ini. Saya perlu jelaskan dulu, ASN itu siapa? ASN itu sesuai dengan peraturan yang ada dua. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Jadi supaya tidak latah nanti kita siapa ASN, kadang ASN ini ASN dan P3K, padahal ASN itu isinya PNS dan P3K, supaya benar dulu pemahaman kita tentang ASN. Jadi tidak ada lagi kalau sudah nyebut ASN, ada ASN dan P3K. Jadi sudah terakomodir satu di dalam namanya aparatur sipil negara. Nah, terkait dengan kondisi hari ini untuk disiplin pegawai ASN yang ada di Kabupaten Sanggau, kondisinya semakin baik dan kasus-kasus pelanggaran disiplin walaupun ada tetapi relatif menurun. Itu yang terjadi saat ini. Itu Bu.
0: Ya, baik. Tapi apa Pak indikator utama yang digunakan BKPSDM dalam mengukur tingkat kedisiplinan ASN ini Pak, yang disebutkan tadi dari PNS dan juga P3K, baik dari aspek kehadiran, kinerja maupun kepatuhan terhadap peraturan ini Pak?
1: Baik, untuk ukuran, artinya kita dalam penjatuhan hukuman disiplin tidak berdasarkan anomali yang kita miliki, tetapi berdasarkan landasan atur yang ada. Landasan aturnya sudah jelas. Ada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin. Kemudian ada perbup nomor 36 tahun 2025 turunan dari PP nomor 94 tahun 2021 itu sebagai landasan hukum untuk menjatuhkan disiplin kepada ASN yang diindikasikan nakal. Itu tolok ukur kami apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN, kita lihat di aturan-aturan yang ada. itu Bu.
0: Oke. Dengan tanda kutip tadi nakal. Ya, nakal di sini bagaimana? Pasti sebenarnya kalau kita lihat nakal dengan anak kecil itu kan banyak sekali karakter-karakternya. Kalau di AS ini nakal itu bagaimana sih yang sering terjadi di Sanggau ini?
1: Ya, ini menarik. Memang ternyata nakal ini tidak hanya anak kecil. Orang tua
0: ternyata nakal juga ya, Pak.
1: Sekelas saya yang hampir umurnya 60 juga bisa nakal. Nah, artinya nakal yang dimaksudkan di dalam pelanggaran disiplin itu pertama, aturan kan sudah ada. Kemudian teguran-teguran, etika-etika di dalam bekerja ini kan ada. Kalau ASN yang ada ini dengan kondisi aturan tadi, masuk kerja jam 7.30 harusnya, itu dia datang nanti jam 8 lewat lebih 10 atau 20 menit. Kalau terlambat kan ada toleransi barangkali 5 sampai 10 menit. Kemudian toleransi ini jangan dimanfaatkan menjadi modus. Terkadang kan begini, Bu. Ya. Ada toleransi, toleransi inilah yang dimanfaatkan untuk modus menjadi lambat. Saya berharap semua OPD yang ada di Kabupaten Sanggau, apabila ada ASN-ASN nakal, tidak disiplin dalam hal waktu, kemudian melanggar aturan-aturan yang ada, kita coba lakukan pembinaan-pembinaan berdasarkan tingkat-tingkat kenakalan. Nah, artinya kalau tingkat kenakalannya masih bisa kita lakukan pembinaan, ya kita bina. Dan saya hari ini sudah melakukan coba penebalan sosialisasi. Saya bilang penebalan sosialisasi mengapa? Karena memang kami sudah melakukan sosialisasi, BKPSDM itu sudah melakukan sosialisasi jauh sebelum saya menjadi kepala BKPSDM hari ini. Jadi kami datangi OPD-OPD, kami mulai dari OPD-OPD besar. Kemarin kami sudah datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan kembali mengapa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kami pilih untuk pertama di Sekretariat Daerah, kemudian yang keduanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena mereka mempunyai jejaring pegawai sampai kepada tingkat dusun. Di sana ada guru-guru, baik itu yang PNS maupun P3K. Nah, banyak isu juga. Ini isu. Apakah isu ini benar? Terkadang sesuatu kebenaran juga berasal dari isu. Nah, supaya isu ini tidak menjadi benar dan kita minimalisir untuk menjadi benar, nah, kita lakukanlah sosialisasi, penebalan sosialisasi ini kepada instansi, unit instansi pembina pegawai yang berada di bawah jajarannya untuk tidak menyebar menjadi kenyataan. Ada pegawai P3K yang merangkap kerja sebagai aparatur desa, sementara dia P3K. Dan ya, kemarin sedikit ramai juga. Ada kasus satu P3K kita di satu kecamatan. Ini sudah beredar secara meluas pemberitaannya, supaya tidak terulang lagi.
0: Ya, betul, Pak.
1: Hal-hal seperti itu. Ya, kalau saya lihat di media sosial RRI, banyak komen-komen netizen itu, boleh dong, Pak.
0: Spill.
1: Boleh dong, Pak, katanya kan begitu. Saya juga mengikuti medsosnya RRI itu. Kebetulan saya sebagai narasumber dikomentari beberapa netizen. masa pejabat saja yang boleh rangkap jabatan? Kan begitu. P3K enggak boleh. Tetapi mengapa itu tidak boleh? Kan kita berpegang kepada aturan. Aturan sudah jelas. Nah, kalaulah ada yang memang karena kepiawaian, karena keterampilan, kemampuan kerjanya lebih, kemudian dibutuhkan untuk rangkap kerja, masih ada ruang untuk dimungkinkan. Dengan izin. Artinya izin khusus yang dikeluarkan oleh pimpinan. Tapi pimpinan juga tidak bisa memberikan izin secara serampangan kepada seluruh ASN. Kalau seluruh ASN nanti diberikan izin, semua rangkap kerja dong.
0: Double job
1: kan
0: dong
1: yang
0: ya.
1: Terjadi. Semua mau double job. Dan double job ini hanya untuk orang-orang tertentu yang memang punya kemampuan lebih. Dan memang di satu tempat itu tidak ada lagi orang yang mempunyai kemampuan yang sama. Tetapi kalau yang hal-hal umum seperti menjadi aparatur desa, saya pikir tidaklah ya. Tidaklah. Karena masih banyak kok manusia-manusia di desa, di dusun yang bisa menjadi aparatur desa. Nah, terkadang ini tanda kutip juga kita terhadap kepala desa, tolong kalau mau menugaskan atau meminta bantuan kepada ASN, hubungi pimpinan yang bersangkutan. Barangkali itu, Bu.
0: Oke, baik. Kalau sekarang lagi trennya tadi yang tulus bisa dimodus ya Pak ya. Jangan sampai nanti apa yang sudah dilaksanakan oleh BKPSDM nanti dibilang, ini Pak kok bisa sih Pak? Lah kok bisa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang di luar Nurul nih Pak ya. Jadi para netizen ini pengen tahu bahwa sekarang pekerjaan jangankan di luar instansi ya Pak, di dalam saja harus mendapatkan izin dan juga rekomendasi dan juga melihat kemampuan dari seseorang tersebut. Nah, kalau melihat dari hal ini, apa yang bisa disampaikan juga oleh Pak Agus? Tadi kan Pak Anselmo sudah menyampaikan banyak sih penjelasan terkait juga dengan sebenarnya kita sebagai P3K, baik itu PNS dalam golongan besar ASN ya Pak ya, tidak boleh merangkap apabila tidak diizinkan, apalagi kalau sudah di beda instansi nih. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau dari Pak Agus sendiri Pak, kalau data untuk tahun ini berapa jumlah ASN dan juga pegawai ASN yang saat ini aktif di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan data terbaru Pak dari BKPSDM?
2: Baik ya, untuk data keseluruhan jumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau ini data per 1 Juli tahun 2006 itu kita ASN berjumlah 8.532. Ya, untuk PNS-nya kita ada 3.761 dan ya, sebagian besar kita ASN itu didominasi oleh P3K ya. Untuk P3K-nya ada 4.771.
1: Lebih ramai ya Pak ya?
0: Lebih banyak lebih ya ternyata ya ke P3K.
2: Lebih ramai seribu.
0: Iya, seribuan ya. Oke. Baik, tadi dari jumlah tersebut bagaimana Pak rinci dan jelas sanksi yang diberikan mulai dari teguran lisan, baik itu teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian Pak, kalau sudah melakukan pelanggaran? Itu ya, bagaimana?
2: Seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi ya, memang ada peningkatan lah untuk penerapan disiplin di lingkungan di ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Untuk pelanggaran saja ini tercatat, kita berdasarkan data kan, untuk pelanggaran tahun 2025 itu kita ada 8 pelanggaran yang sudah diproses. Dan jadi membaik, kenapa? Karena untuk tahun 2026 ini sampai saat ini ya, untuk kasus yang masuk di BKPSDM hanya 2 kasus.
0: Hanya
2: yang mudah-mudahan tidak bertambah lagi ya.
0: Oke.
2: Ini bukti bahwa ya BKPSDM serius juga untuk meningkatkan kedisiplinan pegawainya sehingga tidak ada lagi. Semoga yang 8 orang ini yang menimbulkan efek jera lah bagi rekan-rekan lain yang mungkin mencoba untuk ya mencoba-coba lah, tapi mencoba nakal.
0: Jangan mencoba ya.
2: Seperti Pak Kaban bilang tadi.
0: Oke.
1: Dan begini Bu.
0: Ya silakan ya, Pak mikrofonnya Pak.
1: Dan begini, saya hari ini selaku Kepala BKPSDM selalu dan tidak bosan menyampaikan kepada baik itu aparatur di lingkungan saya, ketika saya berkunjung ke kecamatan-kecamatan dan bertemu dengan beberapa kepala OPD untuk mengingatkan, jangan ada yang coba-coba. Kalau mau menjadi contoh, saya bikin saudara contoh. Artinya saya serius. Apabila sudah masuk laporan ke BKPSDM, tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi kita untuk tidak menjatuhkan hukuman disiplin. Jadi lakukan dulu pembinaan di internal, lakukan dulu pembinaan di masing-masing unit kerja, sehingga apa yang saya sampaikan itu untuk dijadikan contoh tidak terjadi. Itu harapan saya hari ini sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau.
0: Okay.
1: Itu ya Pak Yasin ya.
0: Baik.
1: Termasuk Pak Yasin ini kalau kurang, agak kurang greget, saya siapa itu? Mengapa? Takutkah Bapak dengan staf? Saya begitu. Artinya jadi pimpinan tidak usah takut. Memang benar ketika kita menegur, ketika kita menjatuh, pasti staf tidak senang dengan kita. Itu resiko, konsekuensi.
0: Betul.
1: Itu,
0: Bu. Ya, baik. Berarti sekarang pendegasan itu ditambah lagi ya, Pak ya. Jadi jangan coba-coba, karena kalau sudah nakal satu kali itu udah dicatat ya, Pak ya. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang juga lebih apa ya, lebih masa jadi sekarang dia yang melanggar, malah dia yang seperti playing victim. Jangan sampai seperti itu, ya Pak ya.
1: Benar. Nah ini terkadang yang salah ini lebih agresi, lebih hebat. Dia hebat dalam playing victimnya, seolah-olah dia termarginalkan, seolah-olah dia memang menjadi korban dalam satu kasus. Mulai dia balik melapor. Ini terjadi.
0: Pernah ya Pak?
1: Ada.
0: Oh, ini kasusnya tahun berapa itu Pak?
1: Ada. Ini di kasus tahun 2026 ini, tapi masih dalam proses pembinaan. Artinya saya tidak mau ini menjadi kasus tindakan disiplin. Kami masih dalam kasus pembinaan. Ini mulai lapor-melapor. Sudah masuk suratnya ke kami, sehingga ya saya pelototi ini. Artinya saya konsen. Saya sampaikan ke unit kerja, tolong ini dibina, selesaikan. Kalau memang terjadi kesalahan, ayo. Mau diperbaiki atau istilah kita yang agak keren, mau dibina atau dibinasakan. Ayo, kalau mau dibinasakan, kita selesaikan.
0: Ya, lanjut ya,
1: nah,
0: Pak ya.
1: Demikian, Bu.
0: Baik. Tapi kalau jenis pelanggaran disiplin apa sih yang paling banyak dilakukan oleh ASN maupun P3K berdasarkan data dari BKPSDM nih, Pak Agus?
2: Ya, untuk sampai saat ini ya.
0: Trennya sama nggak sih Pak kesalahan-kesalahannya?
2: Kalau lebih banyak di ini sih, apa sesuai dengan mungkin yang lagi ramai lah. Apa yang sesuai di media itu kan ASN itu masuk, absen. Pulang, pergi ngopi segala macam, habis itu pulang. Sampai saat ini sebanyak seperti itu yang pelanggaran jam kerja.
0: Berarti tidak sesuai dengan jam kerja gitu ya Pak ya.
2: Tentu hal-hal seperti ini ya kita. Sebelum ke BKPSDM ya, kan ada andil, ada wewenang dulu nih, pimpinan di atasan langsungnya dulu, dibina dulu.
0: Tapi terkait dengan kasus P3K yang belakangan ini menjadi perhatian publik nih, yang lagi sedang viral, bagaimana status administrasi kepegawaiannya saat ini Pak?
2: Kebetulan udah ya, sudah, karena kan kita juga adalah memberhentikan ASN ini, enggak tidak segampang langsung.
0: Betul.
1: Kujuk-kujuk.
0: Iya.
2: Jadi ada prosesnya segala macam, apalagi sampai ke pengadilan, ya tentu kita menunggu keputusan dari pengadilan. Setelah keluar keputusan dari pengadilan, kita juga meminta persetujuan teknis ke BKN. Setelah keluar persetujuan teknis dari BKN ya baru. Dan untuk saat ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan, sudah bukan merupakan ASN Kabupaten Sanggau lagi.
0: Berarti yang disampaikan oleh Pak Anselmus tidak ujuk-ujuk diproses ya Pak ya, pasti ada sebab akibatnya dulu gitu ya.
1: Benar, Ibu. Benar, sangat benar. Kemudian kami kan sebagai lembaga pemerintah daerah Kabupaten Sanggau yang membidangi kepegawaian ini, sebenarnya ada bemper kami apabila terjadi kesalahan akan dievaluasi kembali. Ada namanya peraturan teknis, pertek. Ketika kita memberhentikan orang harus dapat pertek dulu dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, yang secara nasional membawahi semua BKP, SDM maupun BKD tingkat provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi kita untuk tingkat salahnya itu hampir nol. Ketika kita, sehingga tidak ada nanti di PTUN-kan, PTUN-kan oleh ASN-ASN yang sudah dijatuhi hukuman. Karena ya kita kan di dunia yang sudah serba bebas.
0: Betul.
1: Boleh-boleh saja orang salah membela diri. Dan kita yang tadi merasa benar bisa juga jadi salah kalau kita tidak hati-hati di dalam mengambil satu keputusan tanpa ada dasar atur yang jelas. Nah, hari ini memang dengan isu-isu nasional tadi yang Ibu sampaikan, sampai di tingkat nasional DPR RI sudah bersuara tentang ASN ini, saya sudah menyikapi. Artinya kalau mau membantah isu viral yang ada di media-media sosial yang disampaikan oleh tokoh terhormat kita yang ada di pemerintah pusat melalui DPR RI, Ibu tentu tahu itu.
0: Iya, betul.
1: Bahwa ASN absen, teng, datang, ngopi, cerita-cerita, nanti absen lagi, pulang. Kan itu. Ya, tetapi tidak semua ASN begitu. Tidak semua ASN. Untuk membantah itu, kerjalah sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang saya terus gaungkan kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Sehingga apa? Sehingga kita membantah bukan dengan omong-omong, bukan hanya dengan bicara, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan bukti fakta bahwa benar kita itu bekerja. Contohlah hari ini, ya kita omong-omong nih, bicara, tapi bicara dalam kerja.
0: Betul.
1: Saya diminta
0: beda,
1: berbicara.
0: Beda ya Pak ya?
1: Beda. Memang seolah-olah pejabat ini kerjanya hanya ngomong. Ya inilah bagian dari kerja, untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kondisi-kondisi apa yang kami kerjakan, apa yang kami kelola di BKP SDM, sehingga semua orang bisa tahu. RRI ini kan bisa didengar oleh seluruh pemirsa di Republik Indonesia. Jadi tidak omon-omon kita hari ini hadir di sini. Barangkali itu Bu.
0: Oke, baik. Karena kan informasi sekarang kan serba cepat ya Pak, di era digital saat ini.
1: Sangat benar,
0: informasi
1: Bu,
0: yang kita dapatkan benar, juga sudah mudah. Nah, foto-foto, viti-viti yang terlihat tiba-tiba aja ada di sosial media. Nah, itu sebenarnya yang harus kita waspadai gitu ya Pak Agus ya. Jangan sampai tiba-tiba ada video para ASN ataupun P3K ataupun PNS yang tiba-tiba ujuk-ujuk duduk di warung kopi ya Pak, padahal jam kerja. Nah, kalau melihat dari hal yang terjadi nih Pak, yang gonjang-ganjingnya seperti ini, apakah ini menambah kerja keras lagi Pak BKP SDM untuk melihat disiplin para ASN yang ada di Kabupaten Sanggau? Saya ke Pak Agus dulu Pak, gimana?
2: Silakan Pak Agus. Jelas saya apa? Tentunya kita kan diangkat sebagai ASN ya.
0: Betul.
2: Sudah pasti dalam bertindak terikat dalam aturan-aturan. Ya sudah pasti. Tidak semuanya lagi bebas seperti kita sebelum menjadi seorang ASN. Ada kalau di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu ada kode etik dan kode perilaku ASN. Tentu yang terutama kayak berakhlak gitu kan. Harus berorientasi pelayanan, akuntabel, sampailah ke
1: tiga laku.
0: Tiga laku.
2: Tiga laku ya.
0: Sampai
2: tentu,
0: ke tiga lakunya nih ya.
2: Jadi tidak bisa lagi walaupun ya mungkin sudah canggih karena di balik layar HP kita bisa semuanya
0: betul,
2: tentu.
0: Betul.
2: Dan kita juga sebagai mungkin dari BKPSM juga ya punya juga orang-orang yang ahli yang tidak bisa sembunyi lewat akun-akun bodong.
0: Makanya
2: tetap
0: itu
2: kami cari juga, tetap terkejar juga kalau ada yang ya tidak menyampaikan informasi-informasi
1: yang
2: tidak sesuai dengan
1: fakta.
0: Oke, baik banget. Karena kan dunia sosial media ini kan sangat luas sekali, bahkan sedunia bisa lihat gitu ya. Jadi dari BKPSDM Sanggau ini melihat ini nih harus kerja keras lagi nih untuk penindakan ini. Karena kan jam kerja ya tetap kerja ya Pak ya. Jangan sampai jam segini malah ada di tempat-tempat umum nih. Kalau Pak Anselmus gimana menanggapinya?
1: Baik Ibu, terkait dengan ya pegawai yang nongki-nongki itu bahasa
0: bahasa kerennya gitu,
1: bahasa Gen Z ya.
0: Betul.
1: Orang tua di zaman-zaman sekarang harus bisa Gen Z juga.
0: Betul Pak.
1: Nah, yang begitu sebenarnya belum masuk ranah BKPSDM lah, karena ada di sana OPD. OPD ini kan ada pimpinannya. Nah, kami berharap betul dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang ada itu berperan aktif. Di sana ada kepala dinas, kepala kantor, kemudian ada sekretaris, para kabid yang membawahi staf-staf yang ada. Kalau urusan remeh temeh stafnya nongkrong, tolonglah OPD memantau itu dulu. Kami pada ranah-ranah yang berat, jadi kami tidak melakukan sidak-sidak ke warung-warung kopi, tetapi lebih kepada mengingatkan kembali dulu kepada OPD-OPD yang ada, tolonglah staf-staf kalian, jangan sampai nanti kepala OPD ini protes dengan kepala BKPSDM. Ngapa staf saya ditangkap di warung kopi?
0: Tiba-tiba aja.
1: Dan untuk penegakan disiplin ini sendiri, kami tidak berdiri sendiri, Ibu. Kami ada tim pembinaan. Di sana ada BKPSDM sebagai koordinator, kemudian ada inspektorat sebagai anggota, dan Pol PP. Nah, jadi Pol PP masuk di dalam tim pembinaan kepegawaian. Nah, kalau lah masih ada setelah dilakukan pembinaan-pembinaan, kemudian OPD kesulitan dalam membina pegawai-pegawai yang ada di sana, sudah batas dilakukan pembinaan, batas kewenangan yang diberikan juga tidak ada perubahan, silahkan laporkan. Dan kemudian kita akan tindak bersama tim tadi, sehingga apa yang kita lakukan tidak keputusan hanya sepihak oleh kami BKPS, tapi oleh tim. Jadi ketika menentukan nanti orang itu salah, sudah melalui proses tahapan. Ada tim, kalau sudah ditangkap oleh tim artinya pasti salah. Di sana kan ada inspektorat yang secara aturan dialah yang melihat, mentelaah tingkat kebenaran dan kesalahan nanti. Nah, kami melaksanakan undang-undang peraturan tentang kepegawaian tadi berdasarkan, kalau untuk pelanggaran disiplin, PP 94 tahun 2021 kalau tidak keliru saya ya Pak. Tahun 2021. Kemudian kalau tentang P3K itu lebih rinci, diatur juga ada kebalikan dari 94 itu 49 kalau tidak salah saya. PP 49 tahun 2018 ya. Itu ada di sana, sudah jelas. Nah, bagi ASN-ASN yang berniat untuk melanggar, baca dulu. Baca dulu itu.
0: Ditelaah dulu ya,
1: Pak. Ditelaah dulu. Kira-kira nanti saya terkena pasal mana. Nah, artinya kita tidak sembarangan toh. Nah, kita benar-benar ada landasan atur yang jelas. Itu barangkali Ibu terkait dengan beberapa hal yang tadi Ibu pertanyakan kepada kami. Tapi saya senang hari ini datang ke RRI ini, mendengar suara ketawa yang gurih. Jadi agak nyaman. Walaupun berbicara tentang disiplin tegang nih, Tapi tidak hari ini. Benar-benar mendengar suara manis begitu enak untuk didengar.
0: Okay. Ya, Ibu. Baik. Berarti banyak sekali ya, Pak ya, hal-hal yang sebenarnya harus diperhatikan gitu ya. Jadi, kita sebagai ASN ini harus kita kan sudah diangkat sumpah nih, Pak. Harus pasti harus sudah mengetahui seperti apa sih sebenarnya hak dan juga kewajiban sebagai ASN. Nah, hal itu yang menjadi acuan bagaimana kita sebagai seorang pegawai ya, Pak, harus menjaga kedisiplinan terlebih dahulu. Jangan ujuk-ujuk absen terus pulang absen lagi. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi, harus sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah. Tapi kalau menurut BKPSDM, apakah munculnya sejumlah kasus pelanggaran disiplin ini, Pak, menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pembinaan aparatur, Pak?
1: Baik. Justru ya, kami melakukan sosialisasi, penebalan sosialisasi dan pembinaan-pembinaan hari ini. Pertama, landasan kami melakukan kembali itu isu nasional tadi. Yeah. Kemudian isu-isu daerah juga ada. Isu daerah ada pegawai yang masih itu masih belum mematuhi aturan. Sebenarnya terutama P3K, Ibu. P3K ini sebenarnya pegawai profesional. Yeah. Mengapa mereka direkrut? Karena memang pemerintah hari ini kekurangan SDM, kekurangan sumber daya manusia profesional yang disebabkan oleh pensiun, kemudian dengan pelatihan-pelatihan yang memang kurang, kemudian memang perubahan zaman yang menuntut pegawai ini lebih profesional. Direkrutlah orang profesional tadi melalui P3K. Kan itu fungsional pelaksana dan fungsional pengawas ya, kalau tidak keliru. Pelaksana dan fungsional. Nah, jadi

0: Itu contoh ya, contoh Ibu terkait dengan sinyal ya. Tadi mengapa dilakukan pembinaan. Ya benar, kasus-kasus ini menjadi sinyal buat kami melakukan kembali dan tidak mau kami, pegawai kami yang sudah kerja sekian puluh tahun gara-gara hal-hal sepele tadi disiplin, lalu dia harus terjatuhi hukuman disiplin sampai kepada pemberhentian tidak dengan hormat.
1: Ya.
0: Kan kasihan.
1: Sangat sayang sekali ya Pak ya.
0: Banyak buntut dari pemecatan pemberhentian itu. Pertama, secara penghasilan. Kalau diberhentikan, artinya kan sudah tidak ada pendapatan.
1: Betul.
0: Ya, kalau dia masih pada posisi bujangan seperti Pak Kabit saya ini bujangan Ibu. Kalau ada di RRI ini yang masih belum juga jodohnya bolehlah. Nah, sambil promosi ya Pak Yasin ya enggak apa. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada kerja, anak istri makan apa? Kalau dia istri yang menjadi penanggung jawab keluarga, suami dan anak makan apa? Kan itu. Bukan hanya individu yang bersangkutan yang terdampak, tetapi anak dan istri dan keluarga. Kemudian secara moral, secara moral tentu keluar, aduh bapakku diberhentikan, bapakku tidak disiplin. Beban moral dong.
1: Mental juga ya Pak.
0: Mental. Anak dan istri, anak dan suami. Itu barangkali Ibu.
1: Oke. Baik, berarti hal-hal yang tadi sudah disebutkan bahwa kita sebagai ASN sebenarnya harus sudah sadar diri gitu ya. Jadi kita sudah punya fungsi, kita sudah punya job desk masing-masing. Jadi jangan sampai job desk yang diberikan itu malah kita langgar gitu ya Pak ya. Malah diabaikan gitu ya, malah diabaikan. Karena kan jam kerja itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan bagaimana kita bisa menjadi ASN yang disiplin dan juga sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Tapi apa langkah evaluasi Pak yang dilakukan BKPSDM setelah terjadinya kasus pelanggaran agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang Pak?
0: Nah, ini menjadi pengalaman menarik dan kemudian menjadi catatan buat kami. Jangan sampai kita seperti pepatah, keledai jatuh di lubang yang sama.
1: Sama.
0: itu jangan sampai. Itu ditempelkan orang dikenal itu keledai katanya kan. Nah, kita enggak mau lah. Artinya ini menjadi pelajaran buat kami sebagai badan yang mengelola kepegawaian ini untuk memberikan pembinaan, teguran kepada seluruh pimpinan unit organisasi kepegawaian yang ada di berbagai tingkatan ini sampai kecamatan, ada Pak Camat di sana untuk mengingatkan, karena di kecamatan ini kita berharap betul juga camat-camat ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten untuk melihat kondisi pegawai yang ada di sana. Karena atasan langsung kan tidak bisa melihat. Kalau ada UPT di sana, bisa saja UPT ini, satu UPT-nya ini kong kali kong barangkali.
1: Jangan sampai ya Pak ya.
0: Jangan sampai. Makanya ada camat di sana. Kalau ada isu-isu seperti itu, silakan para camat lapor ke BKPSDM dan ke unit kerja induk. Yang ada UPT kan seperti contoh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada korwil-korwil di sana. Ada minta juga camat memantau korwil-korwil yang ada sehingga korwil ini juga betul-betul berjalan sesuai dengan fungsi dan aturan yang ada. Itu.
1: Oke. Baik, bukan saja ASN ya, Pak. Namanya kita sudah bekerja, baik itu swasta juga harus disiplin ya, Pak ya. jadi bukan hanya ASN aja, tapi di luar dari ASN kita juga harus disiplin, kita juga harus bekerja sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Kalau menurut Pak Agus nih, sebagai Kabid Pengadaan Pemerintian dan Pengelola Data ASN BKPSDM Sanggau, sistem pencatatan riwayat disiplin ASN dalam database kepegawaian pemerintah Kabupaten Sanggau itu bagaimana Pak sampai tahun 2020?

0: Kunam ini?
1: Kita sudah disediakan ya untuk aplikasi disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara langsung.
0: Okay.
1: Adanya IDIS.
0: IDIS.
1: Ya, oh, aplikasi ini dari BKN. Jadi setiap proses yang sudah jatuh keputusan sudah diputuskan, tentu direkam di aplikasi tersebut. Sehingga ini Erik ya, secara otomatis segala macam untuk pengajuan mungkin pangkat seperti Pak Kabin bilang untuk berkala segala macam dapat terbaca melalui aplikasi tersebut. Apalagi setiap pengurusan yang memerlukan persetujuan teknis dari BKN, tentu catatan ini akan muncul di BKN. Sehingga untuk pengurusan pertek tersebut ya tentu akan sangat susah jika sudah mendapat catatan dalam aplikasi tersebut, nama-nama kita yang sudah termasuk dalam aplikasi tersebut.
0: Oke, berarti setiap pelanggaran juga sanksi disiplin ini tercatat secara permanen gitu ya, dalam rekam jejak kepegawaian ASN. Wah, ternyata kita jangan sampai nanti rekam jejaknya kelihatan ya Pak ya, jangan sampai gitu ya. Tapi kalau sejauh mana riwayat pelanggaran disiplin mempengaruhi proses kenaikan pangkat, baik itu mutasi, jabatan, promosi maupun pengembangan karir ASN ini Pak Agus?
1: Ya, ini kita disiplin ini kan termasuk dalam kinerja ya, kalau saya izin sama Pak Kaban, karena kinerja ini ada itu bagaimana kita melaksanakan tugas fungsi kita dalam mencapai sasaran kinerja kita, mencapai sasaran kinerja kita, dan ya tentunya bagaimana pelaksanaan disiplin terkait dengan apa jam kerja segala macam ya, tentunya dari akumulasi tersebut ya itu akan menghasilkan penilaian yang nilainya baik ya tentu menjadi perhatian
0: baik,
1: bagi
0: gitu ya,
1: pimpinan dan itu untuk dilakukan pengembangan kompetensi atau pengembangan karir ke lebih tinggi segala macam. Dan jika hasil penilaian pencapaian sasaran kinerja dan kedisiplinannya kurang, ya ini menjadi catatan nih, mulai dari apakah akan diterapkan dengan jatuhan hukuman disiplin sampai dengan pembinaan-pembinaan yang perlu dilakukan. Jadi nama-nama ini juga menjadi tanggung jawab BKPSDM juga. Jadi jangan sampai terulang kembali. Ya tentu kita tidak bisa membiarkan orang terpuruk terus dalam ya kita tetap menjadi perhatian bagaimana kita merubah yang bersangkutan untuk menjadi lebih baik.
0: Pengawasannya sudah detail ya Pak sebenarnya ya Pak ya. Sudah detail dari hal-hal sekecil apapun tadi sudah masuk dalam rekam jejak dari aplikasi itu ya Pak ya. Jadi jangan sekali-kali nakal nih Pak ya. Jangan sekali nakal karena jejak rekam jejak digital saat ini sangat mudah sekali kita akses gitu ya. Jadi kita berharap semoga saja setelah Pak Anselmus dan juga Pak Agus bicara di RRI sudah ada kesadaran lah ya, yang kemarin-kemarin mungkin bukan semua gitu ya, tapi yang sudah absen terus nggak tahu kemana terus absen lagi, yang sekarang juga senter dilihat juga di media sosial. Kita berharap semoga ASN semua yang ada di seluruh Indonesia sudah lebih disiplin lagi untuk bisa membangun Indonesia di Indonesia ini, dan juga bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia juga menindak tegas tadi ya Pak yang namanya dalam tanda kutip nakal gitu ya. Oke. Kalau Pak Anselmo sendiri melihat seperti apa Pak langkah konkret yang dilakukan oleh BKPSDM untuk memperkuat pengawasan terhadap ASN baik itu melalui teknologi maupun pembinaan langsung Pak?
2: Baik, terima kasih. Untuk kami yang hari ini sudah kami lakukan itu salah satu langkah. Jadi kami mendatangi beberapa unit-unit kerja, coba kembali mengetok yang tidur, bangun.
0: Ya, itu keluar dari zona nyaman ya, ya Pak ya.
2: Jangan kita terlena dengan zona nyaman, kemudian karena tidak terawasi langsung, kita terlena dan kemudian jatuh ke lubang yang sama tadi itu. Dan tadi disampaikan oleh Pak Yasin juga terkait ada portal-portal yang memang dibangun secara nasional. Apabila kita salah, itu sudah tercatat di sana, akan menghambat karir kita. Kemudian sudah tegas di aturan kalau untuk P3K ada satu kasus saja dia tidak akan bisa diperpanjang.
0: Wah.
2: Nah, ini sudah ada nih masuk 2027 ada P3K kita yang mau perpanjangan. Nah, kan yang kita rekrut di 2022 masa kontrak kan 5 tahun.
0: Iya, betul.
2: 5 tahun artinya jatuh tempo di
0: 2027.
2: Nah, apabila catatan-catatan itu ada, ya goodbye my love. Nah, itu, jadi seperti itu.
0: Okay.
2: Tidak akan bisa dibantu. Karena kita melalui portal sistem ID. IDIS. Ya, itu, ya. Jadi sudah luar biasa lah artinya kita coba untuk bagaimana ASN ini berada pada porsi yang sebenarnya itu.
0: Oke, baik. Tadi dari Pak Agus, bagaimana Pak menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Anselmus bahwa sebagai ASN ini juga harus berhati-hati, karena kan setiap setiap apa namanya triwulan itu ada penilaian ya, yang harus dapat jempol gitu ya. Kalau udah satu kali ada jempol ke bawah gimana Pak? Itu. Kalau dari Pak Agus gimana Pak? Kehati-hatian kita sebagai ASN, apalagi kalau sudah tercatat tadi ada sedikit saja kesalahan.
1: Ya, sebenarnya kalau jadi tegang ya, jangan juga terlalu hati-hati ya. Santai, selama di lingkungan kerja kita
0: sesuai ya Pak. Ya,
1: sebenarnya nggak berat kan?
0: Betul.
1: Kita cuma masuk pagi nanti
0: kerja.
1: Kita malam dekat di rumah kita udah tahu nih besok kita kerja apa segala
0: betul,
1: macam.
0: Betul, harus ada perencanaan.
1: Ya, kita udah kerjakan apalagi di sasaran SKP udah disusun tuh per tribulan segala macam. Malah lebih gampang susun rencana per hari, sebenarnya tidak perlu tegang-tegang, takut salah segala macam. Dan saya rasa ini juga yang mudah lah Mbak, semua orang juga bisa kan. Masuk sesuai waktunya, jam 7:30 absen, kerja udah kerja segala macam. Jam 4 pulang. Saya rasa jangan juga menjadi momok, ah ini berat segala macam. Sebenarnya ini gampang.
0: Yang penting ikhlas aja ya Pak ya, ngerjainnya.
1: Makanya kami heran kok ada orang yang sampai merasa ini begitu berat dan melanggar gitu. Sebenarnya ini udah pemerintah juga menetapkan jam kerja kita. Betul. Ini sudah mempertimbangkan kondisi kita juga.
2: Sudah sangat kompromi.
0: Iya, sebenarnya ya Pak ya. Sudah sangat. Tapi kenapa kompromi. Masih ada yang nakal ini Pak?
2: Nah itu kembali kepada akhlak tadi sebenarnya. Itu
0: Bang. Oke, baik. Tapi bicara soal tantangan apa nih Pak? Tantangan terbesar yang dihadapi BKPSDM dalam menegakkan disiplin ASN, terutama di tengah perkembangan teknologi, media sosial dan tuntutan pelayanan publik nih Pak Anselmus.
2: Wah, ini berat nih pertanyaannya. Ini kita ditantang Pak ya sih. Apa tantangan backup? Ya banyak hal sebenarnya yang hari ini, walaupun saya baru beberapa bulan di BKPSDM ini, tantangan yang kita hadapi mulai dari internal. Di internal kan sebagai lembaga penyelenggara pembina pegawai, tentu saya harus bersih-bersih di internal saya dulu.
0: Iya.
2: Jangan sampai saya mendisiplinkan orang,
0: malah gak disiplin
2: malah
0: Pak.
2: Di internal saya saya ibarat pepatah juga, menepuk air di dalam dulang.
0: Betul, kena muka sendiri.
2: Memerciki muka sendiri. Saya gak mau seperti itu. Dan itu sudah saya lakukan. Tantangan di internal itu sudah saya lakukan. Jadi saya bersihkan dulu di internal saya. Kalaupun hari ini masih ada, tetapi sudah minimal sekali itu. Kemudian sebenarnya kalau dibilang tantangan juga tidak, membina pegawai kami ini kan mengatakan hanya mengulang kembali apa yang tertulis di PP nomor 94 tahun 2021 dan Perbup nomor 36 tahun 2025 itu kan, itu mengatakan kembali kok, membacakan kembali kok. Ini loh aturan kalian kerja. Kemudian mengapa kok harus ditegur-tegur? Bagi saya sebenarnya ya tinggal mengingatkan kembali apa yang kamu ini mau kerja atau enggak. Kan itu, Bu. Kalau tujuan kamu di sini hadir kerja, ya kerja. Karena hari ini mencari kerja itu enggak gampang gitu loh. Enggak gampang. Jangan abaikan pekerjaan yang sudah kita pegang. Gajinya sudah jelas. Kemudian ya kalau memang tidak sesuai menurut kita pernah, ya mundur saja secara teratur. Gentleman kita. Nah, makanya saya bilang, kalau dibilang tantangan, tidak juga. Dibilang tidak, tantangan ya memang juga, tantangan ya, juga. Tidak berat. Hanya mengatakan kembali, kamu mau kerja enggak di sini? Kalau enggak mau kerja, ya sudah. Kasar bunyinya, tetapi itulah adanya. Jadi di, cuman memang di dunia yang sudah serba terbuka ya, ini takutnya juga ada foto-foto apa ya, ada teknologi yang sangat canggih.
0: AI.
2: Kalau bahasa Indonesia AI.
0: Oh, AI.
2: AI itu. AI ini yang kadang bisa menjadi salah satu sumber sumber palsu. Kita tidak nongkrong di warung kopi,
0: tiba-tiba ada.
2: Bisa di wajah kita. Dan yang viral juga itu di salah satu kabupaten, kok bisa di videotron dia ada film yang tidak boleh.
0: Ya.
2: Kan luar biasa hari ini. Itu tantangan, tantangan dari di segi teknologi. Dan kemudian kami mencoba tantangan ini menjadi bukan tantangan gitu, menjadi motivasi bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kami mengubah yang tadi dibilang tantangan untuk menjadi motivasi. Intinya itu.
0: Betul. Baik. Karena kan sangat luar biasa sekali, 8.532 ASN yang ada di Kabupaten Sanggau. Di tangan Pak Anselmus cuma 2 ya Pak ya, tangan Pak Agus cuma 2 ya. Katanya pengawasannya itu sampai ke pelosok-pelosok lah, seperti itu gitu ya. Nah, kalau melihat dari hal ini, sebenarnya apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar kita dan juga para ASN yang ada di luar sana yang juga masih mendengarkan kita, menyimak kita di RRI Sanggau pada kesempatan hari ini Bapak? Silakan.
2: Saya dulu ya Ibu ya.
0: Ya boleh. Nah,
2: baik. Atau Pak Yasin dulu barangkali.
0: Oh boleh, Pak Agus aja dulu ya. Pak Agus dulu.
1: Ya. Baik. Sebenarnya ya tadi jangan dijadikan beban lah. Kita niat kita menjadi ASN ya sudah pasti konsekuensinya kan sudah tahu. Kita digaji oleh pemerintah ya tentu kita harus memberikan apa yang kita punya lah sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Ya selama kita bisa melaksanakan tugas dan fungsi kita dengan baik, ya tentu hasilnya juga akan baik. Dan ini seperti yang sering disampaikan oleh Pak Kaban juga di apel kami, pertanggungjawaban ini tidak hanya kepada atasan kita.
0: Betul.
1: Tentu ada yang lebih atas lagi, yang lebih big boss kita ini yang melihat
0: pada
1: ini.
0: Yang di atas ya.
1: Pak Kaban selalu mengingatkan itu, yaitu kalau udah itu juga masih bikin kita salah ya sudah tidak tahu siapa lagi yang menolong. Jadi kalau untuk pembinaan ya tentu BKPSDM mungkin saya izin Pak Kaban, jadi tidak bisa juga berjalan sendiri karena pembinaan disiplin ini ya tentu dimulai dari tingkat bawah terlebih dahulu seperti Pak Kaban sampaikan, kita berjenjang, ada kasinya, ada kabitnya, ada kasubag, ada sekretaris, ada kadis. Ya tentu ini ya, kita mohon masing-masing, walaupun saya juga tadi dinilai Pak Kaban memang masih kurang juga dalam pembinaan kepada bawahan, itu tuh tetap berusaha untuk menjadi lebih baik dalam ya sama-sama lah membangun rekan-rekan ini, karena kalau ada hubungan yang tidak baik di ruangan itu itu mengganggu juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tentu kita ya kita harapkan semua dapat berjalan sesuai fungsinya, saling mengawasi, saling mengingatkan. Karena ya tadi kalau masalah ini sampai pelanggaran disiplin ya terutama ya langsung ke BKPSDM langsung di tangan Pak Kaban dan tim penilai kinerja. Tentu yang ada di atas atasnya juga akan terlibat kok tidak melakukan fungsinya.
0: Itu
1: pembinaan lebih awal mungkin sekian ya.
0: Oke. Baik, jangan kira diam-diam gak ketahuan ya Pak ya. Nah mungkin rasanya aman nih setahun, dua tahun, tiga tahun aman, tapi yang tadi urusannya dengan yang di atas itu menunjukkan bahwa itu adalah salah satu contoh diam-diam ketahuan gitu kan. Nah ini menjadi satu hal yang patut kita apresiasi juga kepada BKPSDM ya, karena banyak sekali pelanggaran yang sudah dilakukan, tapi di tahun 2026 ini semoga saja stuck sampai sini aja gitu ya, setelah ini kita bicara ya, semoga saja menyegarkan terus memberikan pemahaman kepada seluruh ASN kalau bekerja itu sebenarnya sudah sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Oke, silakan Pak Anselmus, apa pesan dan juga peringatan tegas Bapak kepada seluruh ASN di Kabupaten Sanggau agar tidak menyalahgunakan baik itu jabatan, menjaga integritas, serta tetap mematuhi aturan demi mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.
2: Baik, terima kasih Ibu. Pertama ini untuk masyarakat. Masyarakat yang berada di seluruh Kabupaten Sanggau, pemirsa RRI hari ini, mari kita bersama-sama melihat, mengawasi ASN yang berada di wilayah kita masing-masing. Itu peran aktif masyarakat, sehingga pengawasan lebih ketat lagi. Tetapi tidak membuli, tidak membuli, tidak mengada-ada. Laporkan sesuai kondisi yang ada. Kemudian untuk ASN sendiri, apa sih sulitnya bekerja sesuai dengan apa yang sudah kalian sanas sampai tetes peluh darah dan air mata mencari kerja? Kok bekerja menjadi sulit buat kalian? Hai para ASN yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan khususnya Kabupaten Sanggau hari ini, mari bekerja dengan hati, bekerja dengan benar. Ingat, kita sudah disumpah. Bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi ada yang di atas sana, Tuhan kita, yang mendengarkan sumpah kita. Jangan sampai kita makan sumpah sendiri. Apabila kita tidak benar, apa yang kita makan menjadi hasil korupsi juga. Korupsi waktu, korupsi ketidakbenaran, melawan aturan, akan diganjar oleh yang kuasa juga. Dimakan anak istri, dimakan suami dan anak-anak, menjadi tidak berkat. Itu barangkali Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Pemirsa RRI seluruh Kabupaten Sanggau, ini harapan saya, semoga ASN menjadi berakhlak dan menjadi bermartabat demi Sanggau maju dan berkelanjutan.
0: Baik, terima kasih Pak Anselmos dan juga Pak Agus, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif ya, melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Karena setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang objektif dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih Pak Anselmos dan juga Pak Agus, kesempatannya pagi hari ini sudah hadir di Radio Republik Indonesia Sanggau pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa membawa kebaikan untuk seluruh ASN yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Ntkong. Nanti kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Intermezzo.
1: Pa, minta duit dong. Aku mau pergi berenang nih.
2: Ngapain pergi berenang?
1: Biar badan mama langsing, pa. Seperti mama waktu gadis dulu.
2: Gak usah lah. Ikan paus aja tiap hari berenang, tapi tetap aja badannya gede.
0: Intermezzo.
3: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
4: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
3: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
4: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
3: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
4: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
3: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
4: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
3: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cuk.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.
4: Nana, sebelum ni agak di papai babai nona yo. Acak sen ni nama di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
3: Itu loh, Bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
4: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
3: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
4: Bentar, saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
4: Mau jadi ibu satu ini. Iya deh.
3: Tuh kan.
4: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge.
3: Dicawakon hak gue kena.
5: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah? Laundry toh?
0: Intermezzo.
3: Kak, ambilin air dong.
4: Ambil sendiri lah, dek.
3: Aku masih pusing lho, kak.
4: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
3: Ya kan udah bener, ambilin air, kak.
4: Gak mau, mana kata tolongnya?
3: Ya, tolong.
4: Yang bener.
3: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
4: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
3: Oke, taruh situ.
4: Terus?
3: Terus apa?
4: Adek.
3: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
4: Maaf, gak sengaja.
3: Yah, jadi basah semua.
4: Maaf ya.
3: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
5: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Kehidupan pria berinisial KD berubah menjadi perhatian publik setelah kematiannya dalam dugaan pengeroyokan massal di Kabupaten Tabanan, Bali. Di balik peristiwa itu, pendengar, keluarga mengenang sosok pekerja keras yang beberapa hari sebelumnya masih memikirkan pendidikan anaknya. Sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi, KD dilaporkan tidak pulang ke rumah selama 3 hari tanpa memberikan kabar. Kepergiannya sempat menimbulkan kekhawatiran hingga akhirnya keluarga menerima kabar duka dari wilayah Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Sepupu korban, Made Parta, mengungkapkan KD sehari-hari bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan istri serta kedua anak umurnya. Saat musim panen cengkeh tiba, KD bekerja sebagai buruh petik cengkeh, sedangkan hari biasa menjadi buruh cangkul. Menurutnya, beberapa pekerjaan serabutan itu dijalani korban selama bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meski penghasilan tidak selalu tetap. Ia mengaku tidak mengetahui alasan sepupunya diduga nekat mencuri ayam aduan di desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali. Pendengar, ia teringat sebelum menghilang, KD telah menyerahkan uang sebesar Rp7.713.000 kepada istrinya untuk biaya gedung sekolah anak. Dana tersebut disiapkan khusus agar anak korban tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas swasta setempat atau SMA swasta ya. Keluarga pun mengaku tidak pernah membayangkan perpisahan ini menjadi pertemuan terakhir bersama sosok kepala keluarga yang mereka cintai. Pendengar, kebutuhan pendidikan anak sebelumnya telah terpenuhi sehingga keluarga tidak mengetahui latar belakang dugaan peristiwa yang terjadi. Beberapa hari setelah KD menghilang, Parta menemukan ataupun menerima informasi dari perangkat desa mengenai penemuan jenazah di kawasan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Dan pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di RRI. .co.id. Dan informasi ini pendengar, informasi yang sempat viral kemarin, yang mana di jagat sosial media ya, itu sempat berseliuran foto anak kecil yang melihat ayahnya terbujur kaku ya, setelah dikeroyok atau diamuk massal oleh beberapa warga masyarakat yang mungkin lantaran emosi ya pendengar, karena tertangkap mencuri seekor ayam aduan dan itu hingga dikeroyok hingga nyawanya melayang ya pendengar. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya pendengar, kalau memang ada hukum ya sebaiknya diproses secara hukum. Kemudian jika seseorang itu memang perilakunya tidak bisa kita benarkan ya pendengar, untuk mencuri ayam itu tidak bisa kita benarkan. Namun langkah baiknya di sini kita harus menempatkan sisi empati kita ya pendengar. Dan ya mungkin memberikan pelajaran boleh-boleh saja, tapi tetap harus diingat ya, mengambil nyawa seseorang tanpa hal yang harus dibenarkan juga itu tidak benar ya pendengar. Dan tentunya ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama agar lebih menghargai sesama. Dan tentunya pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Pendengar, informasi tadi kami kembali hadirkan ya. Melanjutkan informasi yang tragedi Main Hakim sendiri di Bali ya, pendengar, yang nyawa melayang keadilan dipertanyakan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengecam keras aksi pengeroyokan yang merendahkan seorang pria di Kabupaten Tabanan, Bali. Menurutnya, tindakan hakim utama sendiri atau Main Hakim sendiri merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Ia menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum yang mengedepankan proses peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pendengar, masyarakat diminta menyerahkan setiap tindak pidana yang tidak terduga kepada aparat kepolisian untuk diproses secara resmi. Ia mengatakan aksi kekerasan massal hanya akan melahirkan persoalan hukum baru yang merugikan semua pihak yang terlibat di kemudian hari. Ia menilai, penyelesaian setiap dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum tanpa melibatkan aksi balas dendam masyarakat. Dan pendengar, menurutnya warga negara seharusnya melindungi pelaku yang tidak terduga kemudian menyerahkannya kepada kepolisian untuk menjalani seluruh proses penyidikan secara profesional. Tindakan tersebut dinilai jauh lebih tepat dibandingkan melakukan kerjasama hingga menghilangkan nyawa seseorang di lokasi kejadian. Dan pendengar, ya, berkaitan dengan ya kejadian tersebut, tentunya kita berharap ya pendengar untuk tidak terjadi lagi di bumi manapun di Indonesia, terkhususnya di wilayah kita di perbatasan dan Kabupaten Sanggau. Dan di Kalimantan Barat juga ya pendengar, semoga tidak terjadi hal tersebut. Dan tentunya informasi tadi pendengar sekaligus menjadi informasi penutup di jumpa kita bersama kerabat kerja ibu tugas di Lintas Antikong pagi edisi hari ini ya pendengar, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan pendengar tentunya selamat kembali melanjutkan aktivitas. Untuk yang di perjalanan, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Dan tidak kalah penting juga, untuk setiap beraktivitas mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup dan memperhatikan kondisi cuaca juga untuk yang beraktivitas di luar ruangan. Pendengar, saya Ahmad Faizal di meja siar pamit dari ruang dengar Anda berserta kerabat kerjaan petugas. Dan untuk selanjutnya di Lintas Antikong siang, Anda akan ditemani rekan Jeki yang nanti akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu.
4: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Badewi? Badewi? Mau gabung judi online gak?
2: Bangun!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam!
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Baik, Anda masih bersama kami. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda hadapi untuk hari ini. Untuk saat ini pukul 10:12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kami akan menemani ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi-informasi bersama saya, Jackie di Meja Share, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya, tentu dengan semua informasi yang sudah kami rangkul, sudah kami siapkan untuk Anda nantinya, dan begitu juga dengan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, untuk pada kesempatan saat ini, mengawali jumpa kita di edisi kali ini, kami juga menyampaikan pantauan cuaca di wilayah perbatasan saat ini terpantau agak mendung, berawan di luar sana. Dan tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia NTKO.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Informasi berikutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sanggau menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah dua cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi atau PERPROV Kalimantan Barat 2026. Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui hasil survei terhadap sejumlah fasilitas yang akan digunakan untuk pertandingan. Selain itu juga, ia memaparkan berdasarkan hasil peninjauan, kedua venue dinilai telah memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pertandingan tingkat provinsi. Tim survei juga tidak memberikan catatan khusus terkait kondisi fasilitas yang tersedia. Namun, kata Adi, selain arena pertandingan, fasilitas pendukung seperti kapasitas venue dan tribun penonton juga menjadi bagian dari penilaian. Hasilnya, kedua lokasi dianggap mampu menunjang kenyamanan atlet maupun penonton selama kompetisi berlangsung. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Gak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pa.
4: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
5: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
6: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera bagi kita semua.
3: Om Swastiastu.
4: Namo Buddhaya.
5: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
0: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di Jalan Trans Kalimantan, wilayah Dusun Kelabang, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Rabu 29 Juli 2026 petang. Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Kusdarmawanto, mengatakan personil gabungan langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan kebakaran tersebut. Ia juga mengungkapkan proses pemadaman sempat menghadapi kendala karena terbatasnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Namun, kondisi tersebut dapat diatasi dengan mengerahkan sejumlah mobil tangki untuk mengambil air dari beberapa titik terdekat. Ia juga menyampaikan hingga Rabu malam penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Ia juga mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Aja nari to lele, kaya cape to wae, mbok golek cita-cita liyane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian sejumlah informasi yang baru saja Anda dengarkan. Dan untuk berikutnya, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih bersama kami, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti warta berita atau dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: These two matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important. See the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Piradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri terhadap yang fokus terhadap fisik, ya, yang juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bro Dangdut, Bro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut.

0: Opini Publik RRI Antikom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Demikian tadi juga kita mendengarkan sejumlah informasi-informasi di dinamika olahraga. Dan pada kesempatan saat ini juga kami masih menemani ruang dengar Anda dengan beberapa lagu-lagu juga yang sudah Anda dengarkan tadi, bisa menghibur suasana siang ini dengan kebersamaan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan dan rutinitas Anda di luar sana. Di samping itu juga pendengar, kami juga akan kembali mengajak Anda untuk mendengarkan dan memberikan suatu hal baik kepada orang lain ketika orang lain ingin, orang lain itu membutuhkan, seperti itu ya. Nah, maka dengan itu, hal-hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita menjadikan hal yang baik adalah untuk berbuat baik, menolong sesama kita sebagai manusia, ya, ciptaan manusia, Tuhan, artinya kita harus berbuat baik sesama. Amal ibadah itu sangat penting sekali untuk kita. Dan berkenaan dengan itu juga, cuaca juga di wilayah perbatasan ini cukup adem ya, berawan, mendung berawan begitu. Kami juga kembali selalu mengingatkan kepada Anda agar saat ini sudah tanggal 30 Juli 2026, di mana masyarakat yang ada di Jalur Sutra ini harusnya hari ini sudah mulai untuk mendirikan ataupun memasang bendera, karena tinggal satu hari lagi kita sudah memasuki waktu, memasuki Agustus ya, di mana kita akan mengibarkan bendera untuk menyambut ya HUT RI yang ke-81. Ya, untuk perlu diingatkan ya, siapapun Anda yang berada di Jalur Sutra, mari kita kibarkan bendera merah putih agar suasana di tempat Anda lebih memberikan satu makna seperti itu untuk Anda. Dan pendengar, wilayah Hantikong dan sekitarnya saat ini telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu, kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Hantikong mengucapkan selamat menunaikan.

Jangan bersedih jika sering ditimpa musibah. 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

Baik, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya, pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mendengarkan dan mengikuti satu buah program acara di edisi siang ini, yaitu Bupati Menyapa, begitu, terkait dengan satu tema topik, begitu. Ini pembangunan dan target Sanggau 2026. Nanti kita akan dengarkan bersama rekan saya Natasha Adila di RRI Pro 1 Sanggau. Dan tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Kita akan kembali dan dengarkan bersama-sama. Jadi tetap bersama kami untuk yang selanjutnya.

Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tak kalah mendapat nikmat, dan umpatan tak kalah mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah. Dan ketika mendapat kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tak kala

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz dan juga Anda mendengarkan kami melalui RRI Antikong di 100.7 MHz siang hari ini. Kami hadirkan program Bupati Menyapa untuk Anda, dan di program ini nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp. Kita hadirkan topik hari ini pembangunan dan target Sanggau 2026. Nanti saya akan berbincang dengan Bupati Sanggau, Bapak Yohanes Ontot. Anda nanti bisa bergabung di 0811 5756 494 untuk Anda yang ingin mengirim pesan melalui WhatsApp ya. Sesuai dengan topik yang kita hadirkan siang hari ini, Anda bisa langsung bertanya dengan Bupati kita, Pak Yohanes Ontot ya. Jadi hari ini kita akan membahas tema pembangunan dan juga target Sanggau 2026. Sebuah topik yang sangat penting tentunya, karena menyangkut arah pembangunan daerah, kemudian pelayanan kepada masyarakat, serta berbagai program prioritas yang sedang dan akan dijalankan pemerintah Kabupaten Sanggau. Telah hadir bersama kita Bupati Sanggau, Bapak Yohanes Ontot. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang
0: pendengar RRI. Oke, sehat hari ini ya, Pak ya?
1: Sehat.
0: Oke, dan kita nanti akan berbincang tentunya terkait topik kita hari ini, pembangunan dan juga target Sanggau 2026. Tentunya kita akan berbagi informasi ya, Pak, hari ini mengenai bagaimana capaian pembangunan, kemudian tantangan yang dihadapi, hingga target yang ingin diwujudkan di tahun 2026 ini. Tapi sebelumnya mungkin Pak Bupati ingin menyapa juga pendengar kita yang mendengarkan kita siang hari ini, silakan Pak.
1: Baik, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya bersama RRI Sanggau Antikong yang akan menyampaikan mungkin banyak hal terkait dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Sanggau.
0: Baik, jadi silakan nanti yang mungkin ingin bertanya juga terkait pembangunan Sanggau kepada Pak Bupati bisa langsung nanti bergabung bersama kita. Tapi Pak Bupati, sekarang ini kita melihat cukup banyak juga pembangunan di Kabupaten Sanggau. Tapi Pak Bupati sendiri melihat bagaimana perkembangan pembangunan di Kabupaten Sanggau saat ini, Pak?
1: Baik, saya kira kalau kita lihat kenyataan di lapangan, memang kita sangat luar biasa kita membangun Sanggau ini. Dan tentu ada beberapa hal yang menjadi hambat kita mengimplementasikan pembangunan yang ada di Kabupaten Sanggau. Pertama tentu terkait dengan anggaran yang tersedia. Ya. Nah, tapi kita tidak boleh juga menyerah dengan isu anggaran yang kurang karena efisiensi oleh pemerintah pusat terhadap daerah itu. Dan kita tetap memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal. Jadi efisiensi dalam rangka kita menggunakan anggaran itu bisa kita lakukan secara baik. Ya, terutama kita ingin bagaimana infrastruktur yang ada di Kabupaten Sanggau ini, baik jalan, jembatan, dan tentu kebutuhan-kebutuhan lain terkait dengan kebutuhan air baku dan kebutuhan-kebutuhan yang lain-lain, listrik, ya, kemudian pertanian, ya, kemudian juga mungkin infrastruktur pendidikan dan infrastruktur bidang kesehatan. Saya kira ini juga sangat menjadi konsen dalam visi-misi pemerintahan kami, Yohanes Ontot, Susana Herpena.
0: Baik. Tapi kalau kita boleh cerita-cerita juga nih, Pak, kepada masyarakat, supaya masyarakat juga tahu begitu, capaian-capaian pembangunan yang sampai dengan hari ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, apa sih, Pak, yang memang cukup krusial juga bagi masyarakat begitu, Pak?
1: Ya, kalau saya lihat dan saya dengar ya, terutama kita mendengar keinginan rakyat ini kan, yang paling pokok ini kan infrastruktur jalan, jembatan.
0: Betul.
1: Lalu bagi kita, saya sebagai kepala daerah tentu juga menjadi sebuah target. Karena estafet di pemerintahan PHYO ke pemerintahan YOS ini kan, kita hanya bagaimana kita menyambung namanya pembangunan yang lalu menjadi ada sustainable-nya gitu. Maka pembangunan kita adalah maju, berkelanjutan, dan berkeadilan. Itu tagline visi-misi kita. Sehingga Kita berharap memang yang kemarin yang masih kurang ya, kita tingkatkan gitu, yang sudah ada kita jaga, kita pelihara gitu. Nah, kita berharap dan masyarakat ini harus memahami apa yang dirasakan atau dialami oleh pemerintah secara umum, apa pemerintah pusat daerah terkait dengan masalah anggaran. Nah, kalau kita lihat, kalau pemerintahan kami ini kan 2025 berjalan, kemudian sekarang kan belum berjalan, belum nampak hasilnya dalam proses apa kita menyiapkan secara administrasi bagaimana pembangunan baik infrastruktur dan lain-lain tuh bisa kita breakdown kan, kita bisa laksanakan. Yang sudah di 2025 tentu kan sudah kita lakukan hal-hal yang kemarin menjadi yang masih belum selesai di zaman pemerintahan PHU, kita selesaikan di 2025 ini, 2026 ini. Nah, jadi masyarakatnya juga harus paham ini. Jangan dia melihat kondisi real lapangan dan anggap pemerintah tidak membangun. Nah, juga mereka memahami antara pemerintah dengan kepentingan masyarakat secara umum ya, dalam rangka bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat Bensangkau ini sangat luar biasa. Ya, terutama mereka tentu membutuhkan akses jalan yang baik kan. Nah, kita berupaya nih, tapi kan kalau kita lihat ya aktivitas perekonomian hari ini kan orang Sanggau ini luar biasa, terutama bagaimana orang Sanggau ini kan produk unggulannya adalah sawit. Ya kan, ini juga menjadi persoalan kita ya, angkutan-angkutan sawit masyarakat secara kelompok pribadi ya kan, kemudian yang mungkin yang mereka kerjasama dengan perusahaan juga menggunakan jabatan daerah ya. Nah, dan ini juga pemicu kalau hari ini orang melihat nih seolah kita tidak membangun ya, kerusakan-kerusakan yang ada ya, saya tidak komplain dari rakyat ya. Kalau saya komplain nanti mereka tidak makan. Nah, ya kita biarkan aja. Tetapi mereka juga harus paham kenapa jalan ini rusak, apakah pemerintah tidak membangunnya, apakah memang dibangun pemerintah tapi masyarakat tidak disiplin misalnya. Tonasenya hanya 5 ton atau 3 ton dihantam 11 ton kan pasti tidak memadai kekuatan jalan dengan tonase angkutan masyarakat yang menggunakan jalan ini tentu tidak sesuai, dan tentu akan berisiko cepat untuk jalan itu rusak gitu.
0: Rusak, baik. Artinya pemerintah sendiri sudah komit bahwa yang menjadi prioritas ini adalah jalan dan juga jembatan gitu ya, Pak Undat ya. Baik,
1: itu target kita.
0: Itu target yang akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Terus lakukan.
0: Baik, tapi ini biasanya yang suka menyampaikan juga keluhan ini kan masyarakat di pedesaan, pedalaman gitu ya Pak, yang kemudian juga saat ini masih terus berproses terkait pembangunan jalan, jembatan menuju di wilayah pedalaman sendiri seperti apa Pak, update-nya begitu?
1: Kalau kita lihat kondisi infrastruktur jalan, apakah jalan statusnya kabupaten dan juga desa dan juga non status kan, dan karena Sanggau ini begitu luas ya kan, dan jumlah desa juga cukup banyak, 163 desa plus 6 kelurahan, dan dusunnya itu ada 864 kalau tidak salah. Dan ini tentu sangat luar biasa nih ya kan, dan akses dari dusun ke dusun, desa ke dusun dan sebaliknya ini juga membutuhkan akses yang harus memadai karena untuk transportasi ya, untuk ekonomi masyarakat ini kan tentu memerlukan jalan yang paling tidak, dan mereka tidak menuntut harus aspal itu, paling tidak mereka bisa lewat tuh enak itu. Nah, target ini sudah kita buat kemarin, sudah kita mapping sedemikian rupa di 15 kecamatan. Nah, kalau Tuhan berkehendak lain kan kita tidak bisa juga membantah kebijakan pemerintah pusat begini ya kan, ya kita tidak bisa juga. Nah, kemampuan daerah ini kan terbatas. Nah, kita juga pemotongan di anggaran kita ya, TKD kita juga ada 26 miliar. Itu cukup signifikan untuk kita membangun infrastruktur atau kebutuhan pemenuhan yang ada di dalam di Kabupaten Sanggau ini.
0: Baik. Ketika kebutuhan untuk pembangunan jalan dan jembatan ini cukup banyak juga karena Sanggau ini cukup luas begitu ya.
1: Luar biasa luasnya.
0: ada lagi efisiensi juga gitu ya Pak, dari pusat ya Pak. Ini juga itu
1: masalah besar kan.
0: Masalah ya, besar.
1: Kita mau diapain lagi?
0: Betul.
1: Efisiensi juga tentu efisiensi yang juga untuk kepentingan umum gitu kan. Mm-hmm. Dan kita paham saja misalnya untuk kepentingan pembangunan secara umum misalnya MBG,
0: mm-hmm. yeah.
1: ada sekolah rakyat, ada sekolah mm-hmm. apa sekolah apa KDMP mm-hmm. ya kan, itu juga membutuhkan anggaran ya, kita paham-paham saja
0: mm-hmm.
1: dan yang penting itu semua adalah untuk rakyat itulah
0: mm-hmm. dan rakyat, kembali lagi ke masyarakat ya Pak
1: ya, masyarakat di bawah juga harus mengerti juga kebijakan yeah. pemerintah pusat dan daerah gitu.
0: Baik-baik, tapi itu tadi yang disampaikan Pak Bupati bahwa pembangunan jalan dan jembatan ini tetap menjadi prioritas ya, dan saat ini masih ya. Terus berproses begitu ya Pak?
1: Itu terus, 5 tahun masa jabatan kami itu menjadi prioritas dan target yang menjadi target utama kita.
0: Dan harapannya juga dipahami oleh masyarakat tentunya ya Pak?
1: Ya artinya mereka harus paham lah, kalau hari-hari ini mungkin belum kita laksanakan ya kan. Jangan juga mereka terlalu menjustifikasi seolah kita tidak bekerja gitu. Ya kita bekerja menggunakan anggaran yang saya katakan awal tadi yang sedikit tapi secara efektif dan efisien kita memanfaatkan untuk rakyat gitu.
0: Baik-baik, jadi harus sabarlah untuk menunggu prosesnya begitu ya Pak Ontot ya.
1: Ya rakyat juga harus sabarlah kan.
0: Dan jangan lupa juga tadi yang Pak Bupati tekankan juga ketika sudah diberikan akses jalan yang bagus juga harus dirawat begitu ya Pak.
1: Dirawat, jangan tadi bangun senyamannya menggunakan itu ketika misalnya jalan rusak. Contoh saja misalnya ini kan kita melarang orang bawa sawit ini tidak pakai jaring. Karena kalau sawit nggak pakai jaring, ketika ada muatannya melebihi, ya kan? Lalu jatuh gitu di sepanjang jalan itu digilas oleh mobil lain
0: ya.
1: Itu akan membuat lebih cepat jalan aspal terusak kan. Nah makanya kita wajibkan setiap perusahaan atau mereka yang memiliki SPK di setiap perusahaan itu harus mengikuti aturan, harus mobil itu harus pakai jaring sehingga jaring. Dia jalan-jalan baik jalan nasional dan kabupaten kalau apa TBS-nya jatuh tidak apa bergeser tidak akan jatuh ke jalan gitu.
0: Baik-baik, dan itu penting juga ketika kita sudah memiliki jalan yang bagus, penting juga untuk kita bisa merawatnya supaya ke depan bisa kita gunakan dengan waktu yang memang lama begitu ya Pak ya,
1: betul,
0: Bupati.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat juga terkait sektor ekonomi saat ini, strategi yang juga mungkin dilakukan oleh Pemda begitu Pak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat seperti apa Pak?
1: Ya kalau kita lihat di Kabupaten Sanggau ini kan dari beberapa sektor ya, terutama sektor perkebunan kan. Kalau kita lihat perkembangannya begitu masif itulah. Nah kebijakan pemerintah lalu tentu mendorong yang bisa memang kita dorong menjadi sebuah kewenangan pemerintah daerah. Misalnya bibit-bibit ya kan, bibit baik bidang perkebunan, pertanian dan perikanan kan. Tentu kita semampu keuangan daerah yang tersedia kita siapkan misalnya bibit ikan, bibit sawit ya kan. Dan sekarang kan banyak lagi program-program lain ya yang program penyeimbang bibit peternakan ini banyak nih ya kan. Tapi tentu dari dana pemerintah melalui pokir-pokir para anggota DPRD yang ada di yang tersebar di dapil-dapil di Kabupaten Sanggau. Dan program pemerintah ya tentu terus gitu mendorong bagaimana bidang pertanian itu kan lebih menjadi juga prioritas ya kan. Ya untuk misalnya pupuk subsidi untuk bisa disalur tepat pada sasarannya ya kan. Kita tidak mau juga pupuk subsidi ini diumparkan orang yang salah alamat gitu sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkannya gitu.
0: Baik. Kalau pertumbuhan UMKM sendiri seperti apa kalau di Sanggau saat ini, Pak?
1: Kalau UMKM kalau saya lihat ya sangat luar biasa pertumbuhannya ya. Nah, maka kita di berbagai event kegiatan kegiatan masyarakat yang bersifat tradisional kan di musim-musim gawai menjadi kesempatan-kesempatan lain saya lihat pertumbuhannya luar biasa kan. Orang bilang misalnya gawai ini kan itu kan menghabiskan uang atau menghabiskan waktu bagi bupati dianggap bupati gawai itu pernah saya dengar. Tapi mereka tidak tahu di balik itu kita juga mengembangkan UMKM yang ada di daerah. Di kesempatan itu mereka juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mereka mencari uang untuk menambah ekonomi rumah tangga mereka, masyarakat tempatan gitu. Ya. Dan di mana-mana saya kira UMKM ini berkembang gitu. Ya memang ada hal tertentu yang memang harus disupport oleh pemerintah.
0: Baik, baik. Ada juga yang bilang bupati gawai gitu ya, Pak?
1: Oh, ada. Menurut saya kan gak bisa gitu. Lihat dulu urgensinya seperti apa. Gawai ini kan juga budaya.
0: Betul.
1: Budaya ini ada berkolaborasi juga dengan masyarakat. Apa, masyarakat UMKM itu kan.
0: Nah, jadi ada UMKM
1: dua sisi itu.
0: Tradisi kan, ya, kebudayaan tradisi, yang memang budaya, harus kita jaga ya, Pak ya.
1: Kita jaga. Jadi kalau yang bilang gitu ya gak ngerti gitu lah.
0: Kalau gak ada gawai gimana nanti event kebudayaannya gak ada ya, ya Pak ya. Baik, jadi itu yang harus dipahami juga oleh masyarakat. Kemudian juga Sanggau ini juga memiliki wilayah perbatasan dengan Malaysia begitu Pak. Kalau dari Pemda sendiri bagaimana kemudian mungkin bisa membidik juga untuk posisi strategis ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah juga begitu Pak?
1: Ya sebenarnya perbatasan terutama PLBN itu sebenarnya itu menjadi sebuah sumbu yang memicu ya kan kekuatan ekonomi masyarakat perbatasan secara khusus kan dan secara umum tentu masyarakat Kabupaten Sanggau. Nah hari-hari ini kalau kita lihat memang agak redup dia. Kenapa? Karena memang kebijakan di daerah perbatasan itu sangat dominan kebijakan pusat gitu.
0: Pusat ya. Nah,
1: terutama bagaimana kita mengembangkan UMKM padahal suatu saat camat di Entekong di 2002 sampai 2009 waktu itu kita berupaya betul ya kan bagaimana infrastruktur terkait dengan bagaimana para apa namanya para pedagang kecil UMKM ini ya kan bisa berdagang atau berjualan secara baik. Nah pemerintah pusat waktu itu zaman pemerintahan Jokowi sudah menyiapkan itu semua. Ada pasar modern, ada pasar tradisional. Nah lalu fasilitas lain lagi, misalnya di sana ada MES Nusantara dan lain-lain kan. Nah tetapi kelihatannya hari ini kan tidak terlalu berkembang atau tidak ada menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dan ini memang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, tetapi harus ada intervensi yang kuat pemerintah pusat dan G2G dengan pemerintah di seberang Malaysia. Nah, jadi ini ada hubungan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Kenapa waktu itu terganggu? Bagaimana orang pengunjung Malaysia nih ke Indonesia waktu itu diperketat tidak boleh. Artinya boleh masuk tapi dengan dokumen yang lengkap. Nah harapan kita antara perbatasan ini sesungguhnya Kabupaten Malaysia tidak juga begitu. Tapi kenapa kita harus begitu dipersulit warga Malaysia berbelanja ke Entekong, ke Balai Karangan harus harus wajib dokumen dokumen yang lengkap. Menurut hemat saya harus ada pengecualian. Nah kalau Malaysia tidak sebenarnya mereka silakan welcome di kecamatan Tebudu itu. Ya coba lihat kita berkembang luar biasa mereka di Tebudu itu kan. Nah yang kita di Entekong bisa mati suri hari ini. Nah saya berharap kemarin saya sudah menyampaikan surat kepada BNPB untuk segera mengambil langkah ini. Karena kalau kita biarkan semua fasilitas ekonomi di sana akan terganggu. Dan fasilitas pelabuhan misalnya land port ini kan tidak berfungsi.
0: Betul Pak.
1: Nah sehingga pelaku-pelaku ekonomi di perbatasan ini agak redup gitulah, agak sulit gitu
0: Baik, padahal banyak pembangunan di sana ya Pak.
1: Oh banyak, kalau
0: tampilannya tuh sudah bagus
1: biasa,
0: gitu ya Pak.
1: Luar biasa.
0: Kira-kira ketika tampilannya sudah lebih baik daripada tahun Bapak kemarin itu,
1: ya, waktu camat.
0: Mungkin dulu kan masih apa ya Pak, tampilannya masih ya kurang menarik lah ya, gitu kalau
1: menarik, tapi menarik juga bagi orang datang ke Entekong.
0: Ternyata lebih ramai dulu luar daripada sekarang.
1: Di tahun 2002 ini luar biasa. 2002 sampai 2004 kalau tidak salah itu. Ya kita tertib kan. Nah tertib itu justru menjadi batu sandung bagi para pedagang UMKM masyarakat perbatasan. Ditertib itu orang Malaysia masuk ke kita, ya ke para pengunjung. Waktu itu pengunjung luar biasa, terutama hari Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Hari libur ya,
1: Pak. Luar biasa. Nah, akhirnya pedagang Indonesia hijrah ke Malaysia. Yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang. Serikin.
0: Serikin.
1: Ya, di Serikin berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang.
0: Bengkayang. Berarti Serikin itu wilayah Malaysia.
1: Wilayah Malaysia.
0: Baik. Yang saat ini malah lebih berkembang begitu di sana, ya Pak.
1: Malah pedagang kita di sana dan Malaysia diuntungkan di sana. Dia berdagang, dia bayar pajak, nginap juga bayar sewa, makan juga dia beli di Malaysia. Jadi tiga keuntungan oleh Malaysia. Kemudian kurs ringgit dia pulang kan udah tukar ringgit ke rupiah gitu. Jadi banyak untungnya orang Malaysia. Nah, kita ya mau enggak mau lah ikuti apa aturan di sana kan.
0: Baik, pada harapan kita dengan tampilan yang lebih bagus saat ini gitu ya, bisa menarik banyak pengunjung begitu ya Pak. Tapi ternyata cukup sepi juga sekarang
1: sangat sepi kalau saya lihat
0: PLBN sendiri. Baik, tapi tadi upaya juga sudah dilakukan oleh Pemda, sudah menyurati
1: BNPB
0: untuk kemudian ya bisa mencari solusi lah ya Pak, bagaimana kemudian ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, tadi kita sudah membahas juga terkait ekonomi Pak, ini yang juga mungkin tidak kalah pentingnya adalah layanan kesehatan nih Pak, yang tentunya juga Pemda berkomitmen juga terkait layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil ini seperti apa sampai dengan saat ini Pak.
1: Terkait dengan layanan kesehatan, saya kira berjalan cukup baik lah. Ya, kalaupun ada hambatan-hambatan, misal tadi terkait juga ada, karena link and match-nya adalah kesehatan dan infrastruktur jalan kan. Nah, kadang-kadang daerah yang jauh misalkan, yang sulit mobilisasi ketika ada warga yang harus dirujuk misalnya, dari Polindes atau dari satu dusun ke saya puskesmas, ini juga masalah jalan nih, juga persoalan kan. Nah, terutama daerah perbatasan Sungkung itu ya, hari ini sebenarnya kalau kondisi cuaca musim kemarau mereka bisa pakai roda 4 kan, roda 4. Tapi kalau tidak ya juga mereka ya mau tidak mau lah kan masih pakai air sungai kan.
0: Sungai.
1: Masih menggunakan transportasi sungai. Tapi saya kira hari ini sudah sangat jauh berkurang menggunakan sungai.
0: Kalau dulu kan full.
1: Oh, dulu full.
0: Full menggunakan sungai ya Pak. Harus dan sungai. Waktunya juga lama ya Pak.
1: Lama, sampai 7-8 jam. Kalau sekarang bisa ke Seluruh Tembang tuh makan waktu hanya 1 jam kalau musim kering kan. Bisa balik hari kita ke Gun Tembawang itu kalau dulu mau
0: harus nginap
1: mau
0: ya,
1: 2 malam. Nginap sekarang bisa pulang hari. Yang perbatasan Indonesia Malaysia Gun Sapit dan Gun Tembawang itu kan.
0: Baik. Jadi layanan kesehatan ini juga berkaitan juga dengan akses jalan begitu ya. Bagaimana
1: saya kira
0: kemudian
1: sangat erat kaitannya dengan akses jalan.
0: Baik, tapi puskesmas kita sudah cukup optimal sampai dengan saat ini begitu ya Pak?
1: Iya, kalau puskesmas ya sangat sangat representatif lah. Rawat inap juga ada di setiap kecamatan tuh ada. Kemudian polindes juga juga mendukung lah ya untuk layanan kesehatan di tingkat desa atau dusun itu.
0: Baik. Kalau kita lihat dari bidang pendidikan sendiri Pak, langkah yang mungkin juga dilakukan oleh pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini tentunya penting juga untuk mampu bersaing di masa depan seperti apa sampai dengan hari ini Pak?
1: Terkait dengan pendidikan, pertama tentu pendidikan ini kan dasarnya mulai dari infrastruktur pada level satuan yang paling rendah, misalnya TK, SD kan, kemudian SMP, SMA, SMK. Nah, kalaupun misalnya SMA, SMK ini bukan kewenangan kepala daerah kan, tingkat kabupaten. Yang kewenangan kita SMP ke bawah, SMP dan sejenis kan, SD dan SD sederajat, kemudian TK atau PAUD. Di kewenangan kita. Nah, ini yang kita perkuat, ya kan, di tingkat bawah. Di PAUD kita sekarang sudah hampir 300 lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Sangko. Berarti melebihi target target desa yang ada. Waktu itu kan satu desa satu PAUD, tapi hari ini kita sudah melebihi. Nah, syukurnya memang anggaran terkait dengan bidang pendidikan ini oleh pusat tidak dikotak-atik. Uh-huh. Artinya tidak disenggol oleh efisiensi kan. Uh-huh. Dan yeah, dorongan pemerintah pusat termasuk tadi kesehatan itu cukup luar, cukup masif kan. Uh-huh. Uh-huh. Kementerian, baik Kementerian Pendidikan juga Kementerian Kesehatan tadi yang kita bahas sebelumnya. Uh-huh. Ya sangat luar biasa lah ya. Tinggal uh-huh, sekarang kita memilah ya kan satuan-satuan yang memang harus direnovasi untuk ditingkatkan fasilitasnya.
0: Mm-hmm, baik. Dan kita masih undang juga pendengar yang mungkin ingin bergabung melalui WhatsApp ya, bertanya seputar topik yang kita hadirkan di siang hari ini. Anda bisa bertanya seputar topik kami pendengar, yaitu pembangunan dan target Sanggau 2026. Ini biasanya pendengar kita lumayan banyak juga nih yang bertanya terkait pembangunan, khususnya di program Halo RRI ya. Mungkin bisa bergabung bersama kita di layanan WhatsApp siang hari ini, mumpung kita punya waktu dengan Pak Bupati. Ini cukup sibuk yeah, juga agenda beliau. Jadi silakan manfaatkan untuk bisa bertanya langsung. Anda bisa bergabung di WhatsApp kami 0811-5756-494 untuk bertanya seputar topik yang kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini. Nah, Pak Bupati, ini ada pendengar kita yang juga bertanya melalui WhatsApp, mungkin kita bisa tanggapi ya, ya Pak. Ini Pak Yulianto di Kecamatan Kapuas. Pak Bupati, kami melihat pembangunan di pusat kota itu cukup pesat katanya. Bagaimana kemudian pemerintah memastikan agar pembangunan juga dirasakan secara merata oleh masyarakat di desa-desa dan wilayah pedalaman? Dari Pak Yulianto di Kecamatan Kapuas.
1: Ya, ya saya kira tidak terlalu ada perbedaan atau pembedaan yang signifikan lah kan. Cuma kita lihat, maka saya di sesuai dengan teks lain visi misi kita, bagaimana Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan. Nah, di titik berkeadilan ini kita ingin daerah-daerah yang kemarin belum maksimal kita sentuh, harus kita sentuh secara maksimal. Artinya saya tidak lagi melihat nih kecamatan yang kecil ya kan, tidak lagi. Justru ini yang menjadi target kita, bagaimana kita memaksimalkannya. Nah, hari-hari ini mungkin ini kan kita baru berjalan hampir memasuki dua tahun anggaran kan. Iya. Ya, kita sedang dalam proses lah kan, di tingkat desa, dusun juga kita lakukan pembangunan secara maksimal kan, terutama terkait dengan misalnya pokir-pokir para anggota DPRD ini kan juga banyak masuk ke bawah kan, di masing-masing dapilnya. Dan itu semua adalah dari anggaran belanja daerah kan. Nah, saya kira tidak ada pembedaan. Kalaupun ada di kabupaten ini apa yang harus perlu kita perbaiki, juga sama perlakunya kan. Di kecamatan juga kalau yang perlu diperbaiki gitu, kita lakukan pelaksanaan pembangunannya.
0: Baik, itu tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Bupati. Ini ada yang menarik juga pertanyaan dari pendengar kita ini Pak Bupati, dari Bapak Ahmad Fauzi di Kecamatan Kembayan. Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Sanggau dalam membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda katanya Pak, agar tidak harus mencari pekerjaan keluar daerah begitu? Silakan Pak.
1: Kalau menurut hemat saya, Sanggau ini peluang lapang kerja cukup banyak gitu, terutama di sektor perkebunan, di sektor pertambangan kan, cukup banyak. Nah mungkin ya kan, kalau orang-orang kita ini kan tentu mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya kan, ya tentu keterampilan yang dimiliki si pencari atau masyarakat pencari kerja ini mungkin yang belum pas kan. Saya kira di sektor perkebunan sangat luar biasa kan. Nah sekarang kita coba misalnya di sektor pertambangan. Ini juga cukup masif lah. Contohnya kita di ini kan ada 3 smelter. 2 yang sedang dibangun di Kecamatan Toba nih kan. Nah, hari-hari ini orang ngomen bahwa orang di smelter di Toba ini hanya nerima orang asing, tidak. Ini kan pra konstruksi nih, artinya belum beroperasi secara 100% kan, membutuhkan tenaga kerja kan. Nah, Tentu nanti di titik yang nanti membutuhkan banyak tenaga kerja, tentu kita memprioritaskan orang Sanggau kan, orang tempatan gitulah. Nah, tetapi kan anak-anak muda kita ini kan dia agak sembarang, dia juga milih-milih juga kerjanya, juga ada masalah kan. Nah, harapan kita pertama mereka bisa mandiri gitu. Maka kita akan membuka sekolah digital. Mungkin dalam tahun ini kita akan memulai latihannya. Jadi mereka belajar bagaimana nanti sebagai YouTuber, ya kan? Ya, sehingga mereka
0: konten kreator ya, Pak ya.
1: Konten kreator. Kalau saya lihat orang Janggang ini, saya ada yang seorang cewek di Janggang tuh dia boleh-boleh menjadi konten kreator kan? Nah, nanti kalau kita latih bagaimana mereka melakukan itu secara baik. Dia santai-santai di kamar, tapi dia bisa berpenghasilan yang yang cukup untuk dirinya sendiri kan.
0: Artinya peluang itu ada, tapi bagaimana usaha kita juga ya Pak untuk ya, menjemput peluang itu gitu
1: peluang,
0: ya.
1: Ya kan. Nah, kita berharap sih kalau anak-anak muda nih bisa bisa menciptakan lapangan kerja sendiri gitulah. Sederhana, tapi ya kalau menurut saya kalau berusaha ini kan tidak juga harus modal sampai miliaran dulu kan. Ya mereka memulai sesuatu yang kecil, tapi pada waktunya menjadi besar. Paling tidak dia bisa juga membuka peluang lapangan kerja bagi tetangga atau keluarga atau sahabatnya gitu.
0: Baik. Nah,
1: kita harap begitulah untuk orang.
0: Karena biasanya terutama generasi muda nih cerdas-cerdas ya Pak.
1: Saya kira luar biasa orang Sanggau karena dari sisi IT teknologi saya kira mereka sudah menguasainya.
0: Baik. Itu tadi sudah ditanggapi juga oleh Pak Bupati, pendengar, pertanyaan dari pendengar kita begitu ya. Nah, kita kembali lagi terkait topik kita pembangunan dan target Sanggau 2026. Tadi sudah sempat disenggol juga oleh Pak Bupati terkait transformasi digital nih. Karena saat ini kan pemerintah pusat juga mendorong Pak transformasi digital. Bagaimana kemudian penerapannya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau sendiri untuk meningkatkan pelayanan publik begitu Pak?
1: Saya kira sih

0: Ya, pihak swasta juga harus ikut terlibat bersama pemerintah dan masyarakat, ya kan, sesuai dengan situasi yang ada di daerah, di daerahnya masing-masing kan, sehingga transformasi ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi mungkin tanggung jawab juga bagi banyak pihak kan, sehingga ini bisa mempercepat akselerasi kepada masyarakat pada tingkat bawah gitu, dan masyarakat secara umum.
1: Baik-baik, dan tadi menarik juga tuh Pak, sekolah digital begitu ya Pak, supaya ya banyak masyarakat kita yang melek digital juga ya Pak, lebih bisa memahami bagaimana perkembangan digital ke depan. Nah, seperti yang kita ketahui, Kabupaten Sanggau ini juga memiliki potensi besar di sektor pertanian ya Pak, perkebunan, kemudian juga pariwisata khususnya. Potensi mana yang kemudian mungkin akan menjadi fokus begitu ke depan Pak?
0: Ya kalau kita ya tentu di sektor pertanian, sektor perkebunan dan perikanan kan. Nah tadi kita kembali misalnya bagaimana orang Sanggau banyak apa tenaga kerja yang mencari apa kerjaan gitulah. Dan kita berharap sih orang-orang Sanggau ini juga harus memiliki kemampuan untuk dia memanfaatkan potensi yang ada di putaran dia kan, di mana dia berada. Ya kan, bagaimana tadi saya kira dia membangun dirinya, ya kan, sehingga dia bagaimana dia ngambil peluang yang ada, ya. Nah, kalau di sektor-sektor pertanian, saya kira ini kita dorong kuat agar masyarakat Kabupaten Sanggau ini kan bisa mandiri lah, baik di bidang kelapa sawit dan perkebun-perkebun lain yang sekarang orang sedang demam nih kan, misalnya durian musaking kan, kemudian apukat, ya, kemudian juga kalau perikanan saya kira luar biasa peluangnya, termasuk ayam. So, apalagi program MBG ini juga membutuhkan banyak membutuhkan ikan, membutuhkan ayam, membutuhkan telur kan. Si perkebunan misalnya pelawijan misalnya segala yang lain-lain kan, sayuran ini sebenarnya semua peluang. Dan dunia perbankan kita sudah melakukan sebuah kerjasama lah kan, sama bank-bank nasional dan juga bank daerah kan. Ini sudah ada, kemudian dunia perbankan CU-CU ini kan, ini membuka peluang bagi setiap masyarakat yang memang mau berusaha gitu.
1: Baik-baik. Jadi memang berbagai sektor ini juga menjadi fokus begitu ke depan ya Pak.
0: Ya, supaya masyarakat tidak hanya terfokus misalnya kepada sawit kan, tapi yang lain-lain. Karena program MBG ini kan membutuhkan banyak bahan baku kan, telur, ayam, daging ayam, ikan. Karena ikan ini kita masih mengimpor istilahnya, mendatangkan dari, kalau lele ini datang di Sengkawang. Dari daerah lain, telur juga dari daerah Sengkawang atau Pontianak.
1: Lagi-lagi membaca peluang begitu ya Pak?
0: Ya sebenarnya kalau tadi terkait dengan pekerjaan untuk masyarakat Sanggau, saya kira banyak peluang. Dan lembaga perbankan sudah siap kan? Ya kan, nggak bisa juga harus di pemerintah mau jadi pegawai negeri kan? Menurut hemat saya itu sebuah cita-cita yang terlalu sempit lah.
1: Baik, Pak Ontot, selain itu menjalankan roda pemerintahan ini dengan berbagai progres pembangunan yang tadi disampaikan, pastinya ada tantangan nih Pak. Sejauh ini tantangan yang dihadapi untuk berbagai pembangunan dan juga target yang akan dilakukan seperti apa, tantangan dan juga bagaimana kemudian Pemda ini bisa menyelesaikan tantangan tersebut Pak?
0: Saya kira setiap kebijakan dan sebuah pemerintahan itu selalu ada tantangan, ya. Apakah dalam kondisi normal pun sesungguhnya itu ada tantangan. Apalagi pemerintah kita sekarang kan banyak program-program secara nasional yang dilancarkan ke daerah kan, misalnya MBG, misalnya KDMP, lalu sekolah rakyat, kemudian sekolah Garuda dan lain-lain gitulah. Dan ini tentu membutuhkan biaya. Nah, efisiensi ini juga salah satu itu untuk bagaimana mendorong kebijakan pemerintah secara nasional, ya kan? Dan itu salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Dan saya kira ini bukan hanya Kabupaten Sanggau, hampir seluruh Indonesia, hampir seluruh dari sekian ratus kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dan kemudian tentu yang tantangan kedua Kalau kita harus

0: ini kan mungkin PAD-nya juga tidak terlalu memadai kan, masih di bawah target kan, kita baru hanya 240 sekian miliar. Dan lalu tentu potensi wilayah. Nah, potensi wilayah sebenarnya bukan menjadi tantangan, tapi sebenarnya menjadi sebuah peluang. Tapi daerah tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Ya, sehingga ini juga tantangan pada kita, bagaimana kita punya beras, punya apa macam sembako, tapi kita tidak bisa masak sendiri. Kalau dimasak oleh orang lain baru kita boleh makannya. Nah, ada beras tapi tidak bisa kita masak oleh, harus orang lain masaknya. Kita banyak potensi sawit ini kalau kita pemerintah memberikan peluang. Bagaimana kita menaik retribusi misalnya TBS, pertandan per kilo TBS untuk daerah, ya kan, untuk retribusi daerah. Saya kira kita tidak ada masalah. Kemudian tambang soalnya, bagi hasil. Bagi hasil hari ini kan tidak berimbang dengan kita sebagai penghasil utama. Nah, contohnya sawit, bagi hasil sawit nih. Sebenarnya kita mesti harus berimbang yang kita berikan kepada negara, kemudian nanti kembali kepada daerah. Nah, ini terakhir tahun ini kan hanya berapa miliar? Hanya 5 miliar. Awalnya 3 sekian miliar, 30-an miliar, 2 sekian miliar, akhirnya sekarang tidak sampai 10 miliar. Kan juga menjadi persoalan daerah. Padahal kita punya modal itu, punya uang, tapi uang itu tidak bisa kita pakai. Uang itu orang yang, justru orang yang baginya ke kita. Nah, ini kan sawit luar biasa nih. CPO, ya kan, tambang, royaltinya sedikit, tapi kita oke lah. Tapi mesti ada keadilan yang membuat daerah ini juga menjadi apa, enak untuk memberikan hasil potensi daerahnya ke masyarakat secara luas itu. Itu saya kira itu yang menjadi hambatan bagi kita dan tantangan untuk pemerintah daerah Sanggau.
1: Baik, tapi tantangan tetap harus dilalui ya Pak.
0: Ya harus dinikmati aja.
1: Harus dinikmati.
0: Kalau tidak dinikmati ya kita stres sendiri.
1: Betul.
0: Dengan kondisi kebijakan pemerintah hari ini ya buat kita stres sendiri. Tapi oke lah kita nikmati saja. Saya kira juga badai akan berlalu gitulah. Saya kira pemerintah pusat juga tidak membiarkan anaknya di bawah ini mati gitu.
1: Ya. Baik. Pak Bupati, sepertinya waktu kita juga sudah tidak lama lagi di program Bupati Menyapa untuk edisi hari ini. Tapi sebelum kita tutup program Bupati Menyapa edisi hari ini, mungkin Pak Bupati boleh sampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau tentunya untuk mungkin bisa bersama-sama mendukung pembangunan, mewujudkan Sanggau yang tadi disampaikan ya Pak, berkelanjutan, maju, berkelanjutan dan berkeadilan. Silakan Pak.
0: Saya kira saya ingin mengajak lapisan masyarakat Kabupaten Sanggau ini untuk memahami juga situasi negara kita saat ini. Ya, kebijakan pemerintah hari ini tentu sesungguhnya tidak juga menyakiti kita sebenarnya. Ya, tentu di balik kebijakan itu ada sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Nah, saat ini memang yang menjadi sasaran kita adalah pemerintah daerah melalui program efisiensi ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan masyarakat juga harus memahami itu semua, harus paham. Ya, saya tidak anti kritik kan. Saya tidak, tapi kritiklah yang sifatnya konstruktif gitu. Jangan mengkritik yang sifatnya justru memobilisasi atau membakar semangat orang untuk antipati terhadap pemerintah gitu. Nah, ini harapan saya. Mari kita bergandengan tangan orang Sanggau untuk membangun Sanggau, apapun yang bisa dilakukan. Bukan hal yang besar, mulai dari diri sendiri. Itu yang paling gampang. Kalau saya mengajak untuk kerja bakti membangun, saya kira mungkin sulit. Mulailah dari diri sendiri untuk selalu kompak menjaga keamanan, ketertiban dan kerjasamanya dengan masyarakat dan pemerintah, dan sebenarnya pemerintah dan pemerintah masyarakat. Itu harapan saya untuk masyarakat Kabupaten Sanggau.
1: Baik, Pak Bupati, terima kasih sekali waktunya bersama kami siang hari ini Pak. Sukses selalu, sehat selalu, amin, untuk Pak Bupati. Amin, amin. Baik, pendengar, demikian Bupati menyapa pembangunan dan target Sanggau 2026 bersama Bupati Sanggau Yohanes Ontot. Masa depan Sanggau tidak ditentukan oleh mimpi semata, tetapi oleh kerja nyata, kolaborasi dan komitmen yang terus dijaga. Mari bergandengan tangan membangun hari ini demi Sanggau yang lebih maju, semakin maju tentunya, berkelanjutan dan juga berkeadilan, membanggakan di masa depan. Dan sampai jumpa, salam pembangunan untuk kita semua.
0: Terima kasih.

0: Indonesia memang memiliki kekayaan budaya yang tak terhitung jumlahnya, termasuk alat-alat musik tradisional yang berasal dari berbagai pelosok budaya. Salah satunya adalah gitar daya atau gitar Kalimantan yang disebut sape atau sape. Selain suaranya merdu, alat sape ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Konon, alat musik ini dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kekuatan untuk melawan sihir jahat, atau hiasan di kepala sape yang berbentuk binatang mitologis burung enggang juga menambah kesan magis dari alat musik suku Dayak ini. Alat musik satu ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berbentuk seperti perahu atau sampan dengan panjang sekitar 1 meter. Terbuat dari kayu plakik atau kayu keras, memiliki 2 senar dan 4 tangga nada yang dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar.
1: Intermezzo.
2: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
3: 2 ayam.
2: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
1: Intermezzo.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: mempengaruhi, bisa jadi dari kelaikan kendaraan, kurang fokusnya pengendara, kemudian kondisi jalan juga. Kami sadar jalan yang ada di Kecamatan Bala itu sangat
1: minat para pengunjung agar berkunjung di lokasi ODTW kita, yaitu di Pancoraji, yang mana memang salah satunya.
2: Warta siang selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Natasha Aidila. Kebakaran lahan hebat terjadi sekitar 2 km sebelum kawasan Bukit Laet, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Rabu petang kemarin. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat itu menimbulkan kobaran api besar di dekat jalan raya sehingga membuat pengendara yang melintas waspada. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sanggau, Ade Ali Sadikin, mengatakan puluhan petugas dari berbagai instansi dan relawan dikerahkan untuk melokalisir api agar tidak meluas ke area sekitar. Proses pemadaman sempat terkendala keterbatasan pasokan air. Namun persoalan tersebut berhasil diatasi melalui koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk perusahaan di sekitar lokasi. Petugas baru bisa memadamkan api sekitar pukul 2 dini hari dan langsung melakukan pendinginan hingga pagi tadi. Beralih ke informasi lainnya, tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, menjadi perhatian serius pemerintah setempat. Berbagai upaya pun dilakukan, salah satunya dengan mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar dan masyarakat.
3: Pemerintah Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau mengintensifkan edukasi pencegahan kecelakaan lalu lintas ke pelajar dan masyarakat. Hal ini guna meminimalisir kecelakaan yang hampir setiap hari terjadi di kecamatan itu. Camat Balai, Edi Santana mengungkapkan, wilayahnya yang merupakan jalur lintas antar kabupaten di Kalimantan Barat cukup rawan kecelakaan lalu lintas. Bahkan karena seringnya terjadi laka lantas di Balai, sambung Edi, muncul predikat juara satu kecamatan dengan tingkat kecelakaan tertinggi di Sanggau. Mengenai kondisi jalan, Edi menyampaikan jalur jalan Kecamatan Balai keadaannya sangat bagus. Hal ini sering membuat pengendara abai dengan keselamatan hingga memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi.
0: Ini memang banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa jadi dari kelaikan kendaraan, kurang fokusnya pengendara, kemudian kondisi jalan juga. Kami sadar jalan yang ada di Kecamatan Balai itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Sehingga terkadang melenakan atau melalaikan pengendara untuk kewaspadaannya. Sehingga terkadang merasa jalannya mulus, bagus, tidak ada hambatan, sehingga terkadang melebihi batas kecepatan yang sewajarnya dilakukan oleh kendaraan tersebut.
3: Edi mengatakan telah berkolaborasi dengan Polsek dan Koramil untuk mengedukasi pelajar serta masyarakat. Edukasi ini dilakukan di sekolah dan pada saat berkunjung ke masyarakat. Tri Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau mewajibkan seluruh perusahaan dari luar daerah memiliki kantor cabang di Sanggau. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengenai masih adanya perusahaan dari luar daerah yang tidak memiliki perwakilan di Sanggau. Keberadaan kantor cabang, dikatakan Wabub Susana, bertujuan mempermudah komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Ia menyampaikan, komunikasi dan koordinasi itu sangat perlu dilakukan, terlebih ketika perusahaan menghadapi masalah dengan masyarakat. Selain menjadi tempat komunikasi dan koordinasi, keberadaan kantor cabang juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Terkait keberadaan kantor cabang ini, dikatakan Wabub, pemerintah daerah masih menunggu regulasi untuk dijadikan acuan. Beralih ke informasi lainnya, di Sporapar, Kabupaten Sanggau mengandalkan promosi media dan perbaikan fasilitas untuk meningkatkan kunjungan ke ODTW Pancoraji. Kepala Bidang Pariwisata di Sporapar Sanggau, Wendy Ferinanda, optimis langkah ini bisa menjadikan Pancoraji tujuan utama saat liburan sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
4: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Sporapar Kabupaten Sanggau mengandalkan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke ODTW Pancoraji. Kepala Bidang Pariwisata di Sporapar Kabupaten Sanggau, Wendy Ferinanda, mengatakan Dukungan media menjadi salah satu strategi penting memperkenalkan destinasi tersebut kepada masyarakat. Yang menjelaskan, pecur haji diharapkan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, khususnya pada hari libur. Menurutnya, promosi yang berkelanjutan akan mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung. Selain mengoptimalkan promosi, Dispora Par juga terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana di kawasan wisata pecur haji. Wendy mengatakan, perbaikan tersebut dilakukan agar pengunjung merasa lebih nyaman saat berwisata.
1: Untuk strategi kita, untuk peminat para pengunjung agar berkunjung di lokasi ODTW kita, yaitu di Pancur Haji, yang mana memang salah satunya kita perlu adanya promosi-promosi dari rekan-rekan media untuk membantu kami di pemerintahan untuk mempromosikan terkait wisata-wisata kita yang berada di ODTW, terutama di Pancur Haji. Karena melalui destinasi ini untuk mengisi waktu untuk para pengunjung, terutama di hari-hari libur.
4: Wendy optimis promosi yang didukung peningkatan fasilitas dapat mendorong peningkatan kunjungan wisata ke destinasi unggulan di Kabupaten Sanggau. Ia berharap upaya tersebut turut memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Oktoverandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kecamatan Balai intensifkan pencegahan lalu lintas. Dispora Par pacu kunjungan wisatawan ke Pancur Aji. Saya Natasha Aidila mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
3: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
4: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh gedak-geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
11: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat siang, menjelang sore, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Dan kami kembali akan mengajak Anda, menemani ruang dengar Anda dengan satu buah program acara yang sudah Anda nanti-nantikan ya. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di program acara di Pro Dandut, Dandut Adalah Kita. Nanti seperti biasa, pendengar juga bisa bergabung merequest lagu kesayangan Anda dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Kita awali satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda.
1: Pro Dandut, Pro Dandut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Jelena.
1: Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah

0: Baik, Anda masih bersama kami. Kita coba penelpon pertama. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Yedi? Kabar baik, sehat ini. Sebaliknya bagaimana juga nih Mbak?
1: Alhamdulillah kabarnya BBS baik-baik selalu.
0: Aduh, cuacanya Mbak ya?
1: Cuacanya kayaknya enak buat tidur nih cuacanya.
0: Aduh,
1: ya.
0: Sangat betul sekali. Saya juga pengen tidur nih Mbak. Cuman kan tidak mengizinkan.
1: Ya tidurlah, sambil siaran kan boleh Bang Yedi. Setel aja lagu terus, dari tidur.
0: Nyaman ya.
1: Bang Yeki, rekes lagu ya. Dulu Mawar Putih ya lah ya.
0: Mawar Putih dari? Nah,
1: dari Inul Darastista. Yang aslinya sih itu yang bawanya. Salamnya terutama buat Bang Yeki lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati. Gimana keadaan kantor Entekong, ramai kah orang di sana Bang Yeki?
0: Tinggal berapa orang ya?
1: Berapa orang lah?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 orang lagi.
1: Oh masih rame lah ya.
0: Ya
1: lah masih rame lah. Oke deh, sehat selalu lah ya.
0: Amin.
1: Semangat semoga lah bisa kembali seperti dulu lagi.
0: Amin.
1: Yang bisa
0: doakan Mbak
1: lagi, ya.
0: Ya doakan lah.
1: Soalnya tidak enak juga kita selalu numpang radio Sanggau tiap malam nelfon.
0: Numpang ya Mbak.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, sehat selalu Bang Yeki ya.
0: Oke, siap.
1: Buat yang lagi di bawah pohon durian, kayaknya udah habis sih durian, tapi ada kali yang masih
0: ada,
1: ya.
0: Ada, masih bau ujungnya.
1: Sangat menggulah durian bau ujungnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih Bang Yeki.
0: Oke, baik.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat
1: Dangdut
0: siang
1: adalah kita.
0: Terima kasih, selamat siang kembali. Salam sehat Mbak Elsa di Subang. Terima kasih. Sehat terus begitu ya. Kita coba lagi pendapat berikutnya, silakan di 0811 5667754. Masih ditunggu untuk bergabung seperti biasa untuk merekes lagu-lagu kesayangannya, apalagi kalau ditemui dengan secangkir kopi, teh atau air hangat begitu cuaca yang mendung seperti ini. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar ini, Maci Gunawan?
2: Agak kurang sehat, batuk nih Mbak Jeki.
0: Masa selesai acara langsung batuk ini?
2: Itulah.
0: Kebanyakan minum gula kali, minum air manis.
2: Iya. Terlalu banyak minum air manis lalu kena batuk kenanya.
0: Wah.
2: Nah, Bang Jeki apa kabarnya?
0: Kabar baik, sehat kita Mbak. Cuaca juga ini sejak dari tadi mendung terus. Waduh. Cocok tidur kata Mbak Elsa.
2: Iya, di sini pun sama. Cukup mendukung ya Bang Jeki.
0: Betul.
2: Masih dapat judul?
0: Masih, iya, silakan.
2: Rena ya dari Trio NDC.
0: Rena, oke, siap.
2: Iya. Nah, salam dulu terutama buat Bang Jeki yang sedang berada di meja siar. Semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dengan baik.
0: Amin.
2: Dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam juga ya buat siapa yang di Sanggau tuh, lupa saya.
0: Siapa tuh? Banyak tuh di Sanggau.
2: Itulah maka saya waktu nyalam tuh
0: lupa begitu ya Mbak ya.
2: Lupa ya. Salam kompak jaya buat teman-teman siap. Dimanapun Anda berada tanpa kecuali. Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Semangat terus ya RI Tikong.
0: Baik, terima kasih Mbak. Doakan terus begitu. Baik, Mbak Gunawan ya. Mama Gunawan di apa namanya di Lemur. Baik, terima kasih Mama Gunawan. Sehat terus. Kita lanjut lagi yang berikutnya, silakan untuk bergabung seperti biasa untuk merequest lagu kesayangannya begitu. Oke, ada lagi. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang Eman. Bagaimana cuacanya? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Cuacanya agak mendung di sini, Bang Jeki.
0: Sama ya. Berarti sama ya? Sama. Di Antikong mendung juga ini. Dari pagi sampai sekarang nih tidak ada panas begitu.
3: Ya. Sama lah sekarang kita ya. Kayak acara perkawinan aja. Ya.
0: Oke.
3: Minta lagu lah.
0: Jangan dipinta, habislah lagu kami nanti.
3: Mana kalau tidak diminta dikasih mau beliin nggak ada uang masih.
0: Oke, lagu apa nih?
3: Dari Caca Handika, Daun Salam saja Bang Deddy.
0: Daun salam. Enak tuh.
3: Enak lah. Untuk masak-masak.
0: Iya betul. Daun salam ya.
3: Kalau untuk tidur daun selimut.
0: Betul. Sangat betul itu. Biar dibawa daun mimpi begitu.
3: Janganlah nanti kalau Bang Jeki bawa mimpi di kami yang dengar nih. Kemana Bang Jeki kita tahu pakai ini.
0: Iya iya. Ya. Oke, siap. Namanya
3: dirangkul lagi dari A sampai Z.
0: Terima kasih kembali. Siap, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Sehat terus dan jangan lupa ngopi ya Bang Aiman di Sambas sini. Baik, lanjut lagi, masih ditunggu, silakan untuk bergabung request lagunya. Ditemani dengan secangkir kopi ataupun air hangat begitu dengan cuaca seperti ini, mendung berawan di luar sana. Oke. Kalau belum ada, boleh kita berjoget dulu dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat ke

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapati tatung, Bi. Ikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk bergabung seperti biasa untuk merequest lagu kesayangannya ya. Di 0811 5667754 silakan.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Kita tahan dulu, kita akan kembali nanti akan dengarkan satu informasi di Cek Fakta. Jadi untuk Anda yang saat ini masih stay dan siap untuk bergabung, tahan dulu ya. Nanti kita akan kembali dengan satu informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Seperti itu, pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Kita akan dengarkan satu buah cek fakta kali ini terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran pay later OVO senilai 25 juta rupiah. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbexhoax.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi OVO atau www.ovo.id. Sebaliknya, penggunaan diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Melalui laman resmi Grab Indonesia diketahui aktivasi OVO Paylater hanya dapat dilakukan langsung melalui aplikasi Grab dan hanya ditawarkan kepada pengguna yang telah memenuhi kriteria tertentu. Syarat umum diantaranya adalah pengguna sudah memiliki akun OPPO Premier ya, yang aktif minimal 60 hari, berstatus WNI dengan EKTP aktif dan berusia minimal 21 tahun. Informasi ini juga dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut.

Baik, kami masih menunggu dan mengundang Anda untuk bergabung seperti biasa di program acara di Pro Dandu. Dandu adalah kita mungkin saat ini yang sedang bersantai dan menikmati suasana di tempat Anda begitu. Masih di 08115667754. Tadi ada yang bergabung tapi belum bisa kami angkat karena lagu masih berjalan seperti itu. Dan masih kita tunggu di menit yang ke-14 lebih 2 menit begitu. Pukul 14 lebih 2 menit. Dan cuaca juga seperti ini mengingatkan kita ke masa-masa lalu. Terutama tentu dengan lagu yang sudah Anda dengarkan tadi. Yang mana Mawar Putih tentu mengisahkan ya. Memberikan kenangan yang tentu memberikan terbaik dan mengulas balik masa-masa indah Anda seperti itu. Dan saat ini masih kami tunggu untuk Anda bergabung kembali di 08115667754.

Baik, kalau belum ada yang bergabung, kita tahan dulu. Kita cek di SMS ataupun di chat WA. Oke, ini ada yang bergabung ya. Mau request lagu dari siapa nih? Bang, kapan bang? Oke, dari Anita di Balai Karangan. Baik, terima kasih. Untuk yang lainnya, selamat siang dan selamat menikmati Pro Dandut adalah kita. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan, ya, disiapkan atau sudah di play dari pendengar kita atau ditampung tadi. Tetap bersama kami di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya Bapakmu sana. Pak, Bapak.
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini,
1: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Prodangdut.

Baik, Anda masih bersama kami di program acara di Pro Dandu. Dandut adalah kita. Silakan untuk pendengar yang saat ini baru saja stay bersama kami di FM 99 MHz, ya, 99.9 MHz, untuk bergabung kembali untuk merequest lagu kesayangan Anda. Dan jangan lupa untuk menyampaikan salam-salamnya juga. Terkait dengan cuaca juga sangat mendukung sekali untuk melakukan berbagai aktivitas, dan tentu sedikit agak memberi lega untuk kita melakukan hal-hal di luar sana. Entah itu Anda di kebun, di sawah, di ladang, atau di mana saja saat ini, di warung kopi dan di apalagi ya, tempat-tempat kerja lah begitu, yang sedang monitor kami, boleh untuk meluangkan waktunya untuk bergabung seperti biasa.

0: Nanti juga kita akan kembali di pesan singkat ataupun di chat WA begitu ya, yang sudah stay begitu, nanti kita akan bacakan satu persatu seperti itu. Dan saat ini ada 1-2 orang ya yang sudah mengirimkan pesannya. Nanti siap-siap kita akan bacakan seperti itu. Kita coba lagi untuk telepon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, salam sehat.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang kembali, salam sehat. Dengan Pak siapa di mana ini?
1: Dengan saya, Pak Gani di Kembayan Tunggal Bakti.
0: Oke, Pak Gani sehat ya?
1: Ya, puji Tuhan sehat.
0: Pak Gani, kalau di Kembayan ini cuacanya seperti apa nih?
1: Cuacanya terang-terang mendung.
0: Berarti sama juga di sini ya?
1: Iya, redup-redup. Cuaca rasanya hawanya panas.
0: Itulah, pengap ya. Begitu ya?
1: Ya.
0: Oke. Silakan Pak Gani.
1: Ya, saya mau request lagu Cinta Sabun Mandi.
0: Waduh.
1: Jami Harja.
0: Cinta Sabun Mandi.
1: Ya, salam untuk teman-teman semua pendengar RM Cikong. Salam sehat, selamat beraktivitas.
0: Oke, siap.
1: Ya. Oke, itu aja.
0: Oke, baik.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang, selamat beristirahat Pak Gani di Kembayan. Sip. Baik, kita tunggu lagi ya untuk suaranya bergabung lagi seperti biasa untuk hari esoknya seperti itu ya. Masih ditunggu, silakan untuk bergabung di 0811 5667754.

Dan yang lainnya yang belum sempat mungkin dalam perjalanan boleh untuk kembali untuk mencari tempat yang aman untuk bergabung ataupun beristirahat sambil menikmati suasana perjalanan Anda. Ini dari Kembayan juga dengan Pak Rido, request lagu, lagunya Seumur Jagung. Buat yang lain di salam semua begitu. Oke, baik, terima kasih. Lagunya Seumur Jagung. Terima kasih Pak Rido.

Kalau begitu pendengar, belum ada yang bergabung, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Satu dari penelpon, satu dari pesan singkat ya. Ha. Kalau begitu, tetap bersama kami di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Aduh, nyai.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35 ribu ya, Dek?
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
4: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
3: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan melalui program-program kami. Mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarustamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
6: Pro Dangdut.

Oke, kita kembali di segmen berikutnya. Silakan untuk bergabung kembali di 0811-566-7754. Kami masih menunggu untuk Anda bergabung seperti biasa, request lagu-lagu kesayangan Anda untuk sambil paling tidak untuk menggoyangkan kepala ataupun lutut ataupun tangan sedikit bergerak begitu. Masih ditunggu, silakan sambil mengerjakan sesuatu yang mungkin menjadi rutinitas untuk Anda, atau bagi yang kerja kelompok ataupun yang lagi panen sawit dan sebagainya, dan dengan lagu-lagu dangdut yang tentu membuat suasana Anda lebih bervariasi, lebih asik begitu. Karena media yang sangat simpel saja adalah radio begitu ya, mudah dibawa kemana-mana, tentu bisa kita dengar di mana-mana juga begitu.

0: Ya, boleh dikatakan tinggal beberapa menit lagi, dan ini boleh dikatakan juga sesi terakhir begitu. Baik, halo Pro Dandut.
1: Halo, selamat siang Pro Dandut, adalah kita Bu Ganteng.
0: Oke, baik, terima kasih. Lanius ya.
1: Sendu, iya betul.
0: Cuacanya gimana? Sendu juga.
1: Iya, di sana sendu juga.
0: Sama, sini mendung dari pagi sampai sekarang ini.
1: Oh iya, juga nih Bung, di Subah ini pun ada turnamen sepak bola juga nih.
0: Dalam rangka 17 Agustus ya?
1: Ya, seperti itulah. Dari minggu kemarin, mulai perdana minggu kemarin sampai sekarang begitu.
0: Oh, gitu.
1: Berbagai iya. Desa-desa di Kecamatan Subah begitu. Tapi Bung, dulu Bung ano sering juga lah main dulu, no Bung Zeki dulu.
0: Main apa?
1: Pernah enggak main sepak bola gitu?
0: Oh, itu salah satu olahraga yang saya hobi begitu. Dari SD, SMP, SMA, SMA tuh mewakili begitu, bahkan ketika kecamatan kami. Dan setelah tamat SMA tidak pernah terjun lagi, dan sampai sekarang tidak pernah nendang bola begitu.
1: Ya, soalnya kan maklum lah, kan Bung Jiki kan sudah presisi dan lain kan penyiar, ada di penyiar atau ada tugas-tugas yang lain. Jadi memang ada halangan hal itu. Kalau mau ke situ mungkin belum ada kepikiran kalau selesai senggal. Tapi kalau tenis meja sama tenis meja terus voli juga mungkin bisa juga ya Bung ya.
0: Voli bisa, tenis meja juga bisa, cuman tidak seberapa begitu. Lain dengan apa namanya bola begitu.
1: Kalau catur?
0: Catur, wah itu nggak bisa saya.
1: saya Bung, kalau nyoba catur itu agak susah juga, saya catur itu agak ribet. Okay lah, siap. Waktunya sudah mepet ya Bung, kreatif kita bercerita lalu.
0: Ya betul.
1: Lagunya dari dapat lagu kan?
0: Masih ya.
1: Lagunya dari Nita Natalia, judulnya itu
0: Nita
1: Kau Lukai. Nita Natalia, judulnya Kau Lukai.
0: Nita Natalia, okay, Kau Lukai.
1: Betul banget, jangan melukai orang ya. Apalagi pasangan.
0: Lukai.
1: Siap, itu saja. Okay. Salam kita rangkul aja buat Bung Ganteng selalu ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih, selamat siang Pro kita.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang Pro Dandut adalah kita.

Oke, kita tahan dulu. Kita kembali berhibur dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di program acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikul. Di Pro Dandut, Dandut adalah kita.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Terima kasih atas kebersamaan Anda telah menemani dan mendengarkan kami. Karena saat ini sudah pukul 15, kami pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jumpa lagi di lain kesempatan. Nanti menjelang pukul 15 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti program-program acara dan lagu-lagu juga bersama Pro 1 RRI Sanggau. Tetap bersama kami pendengar untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong siang menjelang sore ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sudah dekat-dekat Agustus ini banyak sekali ya kegiatan dan juga turnamen yang tentunya ini sekali dalam setahun ya peringatnya, yang pastinya juga menghibur warga sekitar dan juga peringat semuanya. Kalau di area Kembayan nampaknya kemarin juga sudah mulai ramai, saya lihat itu ya sudah mulai menjajakan dagangannya di Balai Karangan juga ataupun juga di daerah lainnya di Kabupaten Sanggau ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Baik pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta mengikuti beranda Astacita Nasional ya berjaringan.
2: Dari RRI Loksmawe dengan toleransi tanpa batas, Baitul Mall hadir untuk semua. Lalu RRI ND dengan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Lalu akan ditutup oleh RRI Tahuna dengan nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah perbedaan keyakinan. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspek.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Rolly Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, bisa, kita bisa, kita bisa, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh, padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini, karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu di antaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawula Gusti. Gusti. Manuel, kalau Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Otto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan pada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin Andi bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat, janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimpunan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Mejor anda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe. Toleransi tanpa batas, Baitul Mal hadir untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya?
4: Ya.
3: Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, adapun kenang-kenangan yang Bapak alami. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya.

0: Dengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpadir membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpadir supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat. Gitu. Jangan terbalik.

0: itu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
1: Sedita
0: itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa saling memaafkan, walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu, walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Ah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
1: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
1: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Ya. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga, tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
0: Iya.
1: Ya. Dalam satu marga, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
0: Ya, betul.
1: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
0: Betul.
1: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
0: Betul.
1: Iya.
0: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
1: ya,
0: memang sangat terasa
1: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
0: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
1: ya,
0: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
1: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
0: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
1: Bukan
0: ya,
1: sebagai hambatan.
0: Baik,
1: ya,
0: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
1: Ya, tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
0: Betul.
1: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa. Tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu?
0: Ya.
1: Cinta kasih, ya, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu ya, peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda.

0: Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
0: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anut kan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
0: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah,
1: ya.
0: Ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk
0: waktunya. Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawu.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunang.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Ya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Beranda Asta Cita Nasional ya, berjaringan bersama Pro 1 Jakarta seluruh Indonesia. Dan pendengar, kembali bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya di sore hari ini. Tadi RRI Beranda Asta Cita berjaringan persembahan dari RRI Surabaya mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. RRI Loksmawe, toleransi tanpa batas. RRI ND, toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. RRI Tahuna, kekeluargaan menjadi berkat di tengah perbedaan keyakinan. Dan selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya masih lengkap informasi pendengar mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Tetaplah bersama kami di 97 MHz di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: lebih dari 28 ribu hektar. Di tengah upaya pemadaman, petugas juga menghadapi berbagai kendala mulai dari karakteristik lahan gambut hingga keterbatasan sumber air. Berikut laporan Harmanta.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat masih terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan yang telah diverifikasi, luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Juni mencapai lebih dari 28 ribu hektar. Memasuki puncak musim kemarau, BPBD Kalimantan Barat terus meningkatkan kesiapsiagaan bersama pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan setiap laporan titik api. Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan setiap titik panas yang terdeteksi akan terlebih dahulu dipastikan melalui ground check oleh Satgas Darat.
2: Tim Satgas Darat ini mengunjungi daerah-daerah yang terindikasi ada sebaran titik panasnya. Nah, di situ dicek. Apabila dicek di situ memang ternyata api, maka dilakukan namanya kaji cepat oleh tim kita. Api ini sebesar apa, jenis lahannya apa, memerlukan tim berapa, alat apa, dan termasuk dia juga menggambarkan di lokasi tersebut apakah tersedia sumber air atau bagaimana akses jalannya seperti apa.
1: Nil menambahkan sejumlah kebakaran mulai mendekati kawasan pemukiman warga termasuk di wilayah Kuburaya. Karena itu masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan patroli pemerintah tetapi segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada BPBD, pemerintah desa maupun aparat keamanan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Di lapangan, petugas masih menghadapi tantangan besar berupa angin kencang yang mempercepat penyebaran api dan menghasilkan asap pekat sehingga mengganggu proses pemadaman. Kondisi lahan gambut yang memiliki kedalaman hingga 8 meter juga membuat bara api tetap hidup di bawah permukaan meski bagian atas terlihat telah padam. Selain itu, keterbatasan sumber air menjadi kendala tersendiri karena banyak lokasi kebakaran berada jauh dari titik pengambilan air. BPBD Kalimantan Barat berharap partisipasi masyarakat dalam pencegahan serta pelaporan dini dapat membantu menekan meluasnya kebakaran selama musim kemarau dan mengurangi risiko terhadap pemukiman dan lingkungan. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan atau DKPTPHP menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Strategi tersebut difokuskan pada pengelolaan sumber air dan penyesuaian pola tanam guna menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan daerah. Berikut kita simak laporan Wulandari.
3: Musim kemarau menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sanggau karena berpotensi mempengaruhi sektor pertanian dan ketahanan pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan, Kubin, menyampaikan, berbagai langkah antisipasi terus dilakukan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Menurutnya, sejumlah petani dan kelompok tani telah mempersiapkan sumber cadangan air untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Embung dan sumur dimanfaatkan sebagai alternatif pasokan air selama musim kemarau berlangsung. Selain menyiapkan cadangan air, petani juga didorong menyesuaikan jadwal tanam dengan perakiraan musim. Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan air lebih efisien dan risiko gagal panen dapat ditekan.
4: Terkait dengan musim kemarau ini pengaruh terhadap pertanian, pengaruh terhadap ketahanan pangan. Di lapangan, para petani, para kelompok sudah menyiapkan embung-embung mereka atau sumur-sumur sehingga pertanaman mereka akan cukup air. Ke depan memang harus disusun jadwal tanam seperti dalam ramalan kemarau dan musim hujan. Menghadapi musim kemarau ini, para petani akan mengurangi tanam mereka dalam rangka tadi menyesuaikan kebutuhan air yang tersedia.
3: Ia berharap kolaborasi antara petani dan instansi terkait terus diperkuat dalam menghadapi musim kemarau. Dengan perencanaan yang baik, produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau diharapkan tetap terjaga. Wulandari melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih pegunungan kepada warga Desa Sungai Belida, Kabupaten Kuburaya. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Kita simak laporannya.
5: Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak kekeringan. Sebanyak 10.000 liter air bersih pegunungan didistribusikan kepada warga Desa Sungai Belida, Kabupaten Kuburaya, menggunakan dua truk tangki PMI. Sejak pagi, warga berdatangan ke lokasi pembagian dengan membawa galon, ember, jeriken hingga berbagai wadah penampungan air. Mereka mengantri secara tertib untuk memperoleh air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan kemarau berkepanjangan telah membuat cadangan air hujan warga habis. Sementara air parit berubah menjadi payau sehingga tidak layak dikonsumsi.
6: Ini adalah komitmen 1 juta air mengalir, air pegunungan yang kita bawa untuk mengalirkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan pada musim kemarau ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, kita terus bergerak di seluruh wilayah yang menghubungi kami di call center 0812-87060 dan kita akan coba untuk mendistribusikan ke mereka-mereka yang membutuhkan dengan menggunakan 2 truk tangki ini.
5: Selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, PMI berharap distribusi ini dapat mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus membeli air untuk keperluan minum dan memasak. PMI Kalimantan Barat mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara hemat selama musim kemarau berlangsung, sekaligus berharap kolaborasi berbagai pihak terus terjalin agar bantuan air bersih dapat menjangkau lebih banyak wilayah yang terdampak kekeringan. Syarusani melaporkan.
0: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG mulai menyasar ribuan pelajar di Kota Pontianak. Tidak hanya memeriksa kesehatan fisik, program ini juga mendeteksi gangguan kesehatan jiwa sejak dini yang kini mulai banyak ditemukan pada remaja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Program Cek Kesehatan Gratis terus diperluas Puskesmas Kampung Bali Pontianak untuk mendeteksi berbagai masalah kesehatan fisik dan mental sejak usia sekolah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada siswa mulai dari jenjang sekolah dasar hingga SMA atau SMK sesuai jadwal yang telah dikoordinasikan dengan masing-masing sekolah. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali Pontianak, Popeng Solihan mengatakan, selain di lingkungan pendidikan, layanan cek kesehatan gratis juga menyasar instansi pemerintah, perusahaan swasta, hingga masyarakat umum melalui layanan jemput bola.
7: Ya, untuk cek kesehatan gratis, alhamdulillah memang itu termasuk program unggulan ya, selain MBG itu kan. Jadi kita memang dihimbau untuk di sekolah, terutama ini sekarang lagi musim tahun ajaran baru ya masuk. Jadi kita sudah memprogramkan untuk CKG semua murid ya, dari kelas 1 SD sampai SMA ya, sampai SMA. Kemudian untuk jadwalnya kita sesuaikan dengan jadwal sekolah.
1: Dari hasil pemeriksaan, petugas masih menemukan gangguan kesehatan seperti infeksi telinga, gangguan penglihatan, gigi berlubang, hingga penyakit tidak menular pada usia muda. Tidak hanya itu, screening kesehatan jiwa juga dilakukan terutama bagi siswa SMP dan SMA untuk mendeteksi lebih dini persoalan psikologis yang dipengaruhi berbagai faktor termasuk tekanan media sosial dan kondisi keluarga. Puskesmas juga menyediakan layanan konseling bersama psikolog dan melibatkan orang tua agar penanganannya lebih optimal. Puskesmas Kampung Bali mengajak masyarakat, sekolah maupun instansi memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini agar penanganan dapat dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, stasiun meteorologi Tabelian, Sintang sedang melakukan persiapan kegiatan sekolah lapang gempa yang akan dilaksanakan pada Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Stasiun Meteorologi Tabelian Sintang akan melaksanakan kegiatan sekolah lapang gempa pada Agustus 2026. Kepala BMKG Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan beberapa jenis sekolah lapang, yaitu sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, dan ada sekolah lapang gempa. Untuk Sintang, ada 2 kali dilaksanakan kegiatan sekolah lapang iklim dan sekolah lapang gempa. Sekolah lapang gempa akan melibatkan BPBD dan masyarakat terdampak. Sekolah lapang gempa ini yang pertama diselenggarakan di tahun 2025 di Desa Merpak, Kecamatan Klam Permai, dan rencananya tahun 2026 akan diselenggarakan di Kota Sintang.
9: Ada beberapa jenis sekolah lapang, ada sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, dan ada sekolah lapang gempa. Untuk Sintang sendiri ada, udah pernah dua kali ya, sekolah lapang iklim dan sekolah lapang gempa. Untuk sekolah lapang gempa, rencana akan dilaksanakan di bulan Agustus dari BMKG Sintang. Lebih ke arah literasi, mitigasi bencana gempa. Seperti kita ketahui bahwa dalam awal tahun 2026 ini kita sudah mengalami beberapa kejadian gempa. Jadi diharapkan perlu literasi pada masyarakat untuk mitigasi ataupun bagaimana yang akan dilakukan ketika nanti terjadi bencana gempa.
8: Menurut Darmawan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa bumi. Melalui sekolah lapang, peserta tidak hanya mendapatkan materi mengenai karakteristik gempa, tetapi juga memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa agar meminimalkan risiko korban maupun kerugian. Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti simulasi evakuasi sebagai bagian dari pembelajaran. Simulasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung sehingga masyarakat lebih siap dan tidak panik sewaktu-waktu terjadi bencana. BMKG menilai latihan secara berkala menjadi salah satu upaya efektif dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. BMKG Sintang berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar informasi mengenai mitigasi gempa dapat menjangkau lebih banyak warga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Suryatini melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Nenak di Jalan Sintang Pontianak, kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
10: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengatakan pihaknya terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Nenak di Jalan Sintang Pontianak, kilometer 7, menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Menurutnya, tahap awal difokuskan pada penataan area open dumping yang selama ini digunakan. Selanjutnya, pembangunan kawasan sanitari landfill akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Seluruh area tentu tidak mungkin selesai pada tanggal 31 Juli 2026. Namun pihaknya sudah menunjukkan komitmen dengan mulai menggeser dan merapikan timbunan sampah, membangun akses jalan masuk, menyiapkan sumur serta sarana pendukung lainnya.
11: TPA yang ada sekarang kan di kilometer 7. Jadi kewajiban kami adalah mengelola di kilometer 7. Dan kemarin kita sudah survei apa sih masalah terbesar di sana adalah jalan masuk yang rusak. Kemarin sudah beberapa kali terkami terbalik, kemudian patah sasis.
10: Siti menjelaskan TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar. Dari total tersebut, sekitar 2,1 hektar telah dimanfaatkan, sedangkan 3,4 hektar lahan aktif masih tersedia dan akan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Siti Musrika menambahkan menuju sistem tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern, aman bagi lingkungan, serta memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 di Rumah Betang Tampun Juah resmi dibuka pada Rabu kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
12: Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dibuka pada Rabu kemarin di Rumah Betang Tampun Juah Sintang. Kegiatan budaya tahunan masyarakat Dayak tersebut akan berlangsung hingga 2 Agustus 2026. Ketua Panitia PGD ke-13 Kabupaten Sintang, Tony, mengatakan rangkaian kegiatan sebenarnya telah dimulai sehari sebelumnya dengan pelaksanaan ritual adat dan misa syukur. Menurut Tony, seremoni pembukaan menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian Pekan Gawai Dayak ke-13 yang akan berlangsung 5 hari hingga penutupan pada 2 Agustus 2026.
13: Hari ini kita mulai seremonial pembukaan, namun kemarin tanggal 28 kita sudah melakukan ritual adat khususnya pakai adat Dayak Desa di Kecamatan Kelam, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. lalu dilanjutkan dengan misa syukur pada pukul 4 sore kemarin sudah kita lakukan, dan hari ini seremonial pembukaan Pekan Gawai Dayak ke-13 tahun 2026. Pelaksanaan gawai daya dari hari ini sampai tanggal 2 Agustus 2026 penutupan.
12: Selain diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang, perhelatan budaya ini juga mendapat perhatian dari tamu mancanegara, khususnya dari Sarawak, Malaysia. Tony menjelaskan rombongan dari Miri menunjukkan antusiasme tinggi untuk menyaksikan secara langsung Pekan Gawai Dayak di Sintang. Kehadiran mereka diawali melalui komunikasi dengan Markus Miri dari Kapuasulu, yang kemudian ditindaklanjuti panitia dengan mengirimkan surat undangan kepada komunitas Nujah Borneo. Dengan kehadiran peserta dan tamu dari dalam maupun luar negeri, Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang diharapkan semakin memperkuat pelestarian budaya Dayak, sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan persaudaraan dan memperkenalkan kekayaan budaya Kabupaten Sintang kepada masyarakat internasional. Dian Beni Yuda melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawan BMKG Noven. Noven, laporan Anda.
15: Baik, terima kasih rekan May di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum dominan cerah hingga cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Mawah, Kapuasulu, Sintang, Sanggau, Melawi, sebagian kota Singkawang, serta di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 31 Juli 2026, diperkirakan cuaca akan dominan berawan, namun beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kuburaya, Sintang, Bengkayang, Sekadau, dan Kapuasulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terpantau adanya 18 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan, kami perkirakan masih berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawati Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya. Hingga pertengahan tahun, luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 28 ribu hektar. Provinsi Kalimantan Barat salurkan 10 ribu liter air bersih pegunungan untuk warga desa Sungai Belidak. Wakili kerabat kerja yang bertugas, Semi Tisudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Ya, terima kasih pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini di edisi Kamis 30 Juli 2026. Dan pendengar masih ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore bersama Sesma hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar selanjutnya pada pukul 16 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat nanti saya akan hadirkan bedabol untuk Anda. Yang mana di bedabol pada sore hari ini dengan satu topik ya yang sudah dipersiapkan, pilih jadi pegawai atau pengusaha. Seperti apa bedabol di sore hari ini? Kita akan dengarkan bersama dan total bersama kami di 97 MHz.

0: Bubble, beda cerita dalam obrolan.
1: Jadi,
2: gimana tuh?
1: In this economy nih.
3: In this economy
1: ini kan banyak harga-harga naik kan.
2: Iya, betul.
1: BBM naik.
3: Ngantri lagi ya.
1: Udah naik antri ya, Gi, kan?
3: Oh, panjang. Korban.
1: Oh, korban.
3: Korban antrian panjang.
1: Terus harga bahan-bahan pokok pun jadi naik.
2: Iya, betul.
1: Telur harga naik. Kangkung juga naik.
3: Semua naik.
1: Itulah
3: harga
1: semua
3: sih tetap 5.000, cuma ini kecilin sedikit ya.
1: Yang biasa satu ikat tuh ada berapa ya? 11 batang lah jadi 10 ya gitu kan.
3: Jadi dikurangi. Harganya tetap 5.000.
2: Tetap
1: itulah,
2: ya.
1: Tapi in this economy nih.
2: Iya.
1: Kalau kita berdua dikasih pilihan, apakah kita mau jadi karyawan tetap atau mau buka usaha? Cemana menurut kita? Tunggu lo, aku kasih pandangan sikit.
2: Oh iya, boleh. Biar ada gambaran
1: lah. Biar ada gambaran. Kalau kita jadi pegawai tetap tuh, kita digaji.
2: Betul.
1: Entah itu pemerintah atau swasta ya. Tapi ya itulah, tiap bulan kita dapat gaji. Kalau tapi gajinya tetap ya, misalnya UMR, anggaplah misalnya gaji kita sebulan tuh 5 juta gitu kan.
3: Amin.
1: Jadi,
3: amin paling kencang.
1: Amin paling serius.
2: Serius.
1: Jadi tuh setiap bulan tuh yang kita dapatkan tuh 5 juta tok hanya itu. Kemudian kalau misalnya kita jadi pengusaha, mungkin kita bisa dapat lebih dari 5 juta itu.
2: Iya, betul.
1: Mungkin bisa 10 juta, tapi mungkin bisa jadi hanya 3 juta ya. Kalau in this economy itu tadi kan barang-barang naik dan segala macam. Mungkin daya beli juga turun kan. Menurut kita gimana? Apakah kita pilih jadi pegawai tetap atau pengusaha? Dini lo coba.
3: Sebenarnya sih itu pilihan yang agak sulit ya.
2: Apa tuh?
1: Karena apa sulit tuh?
3: Sulit. Begitu sulit.
1: Sulit.
2: Ingat sesuatu ya.
3: Sebenarnya sih enaknya tuh mungkin kita jadi karyawan tetap karena kita menganggap pendapatan kita tiap bulannya selalu ada. Sedangkan kalau kita jadi usaha nih kan,
1: pengusaha
3: CEO ya.
1: CEO.
3: Aku jadi CEO nih kan harus mikir lagi, kita jadi bosnya, kita jadi jongosnya gitu kan. Ya lebih baik susah dipilih ya.
2: Jadi enggak ada jawaban.
1: Enggak ada jawaban. Mungkin kayaknya sih dia udah merasakan dua-duanya nih.
3: Tapi sebenarnya enak, sebenarnya memang dua-duanya kalau kita badan mampu lah.
2: Iya benar.
1: Kalau tak mampu lah, main tangan ya kamera.
3: Iya, oyoh kan.
1: Menyerah. Kalau Teguh gimana, Teguh?
2: Kalau aku, namanya pilihan nih kadang susah ya.
1: Betul.
2: Namanya pilihan, karena apalagi ini kan pilihannya nih.
1: Karena setiap pilihan tuh ada konsekuensi.
2: Betul sekali. Apalagi kan kedua pilihan nih yang Sasa kasih nih kan, Din kan. Itu kan memang kayak nyangkut kehidupan kita langsung.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Tapi kalau disuruh milih mau jadi karyawan tetap atau kayak jadi pengusaha gitu ya. Apa aja diusahakan gitu kan.
3: Apa aja diusahakan. Dong, bahasa kerennya CEO
1: yang menyamar.
2: Oh kayak dracin.
1: Ya. Rupanya palsu kan.
2: Palsu kan nonton dracin. Kalau disuruh milih, kalau bisa tuh kayak dua-duanya. Tapi kayak lebih fokus ke yang memang pekerjaan tetap gitu. Karena kan mungkin secara resiko juga lebih rendah gitu kan. Kalau misalkan kayak usaha jualan lah, misalnya kayak jualan makanan, itu kan yang namanya makanan kan bisa basi.
3: Terus
2: kayak kayak per hari gitu kan, kayak yang Sasa bilang di awal tadi kan, enggak tetap penghasilannya berapa. Bisa kayak misalnya sehari 300.000 misalnya, atau bisa kayak tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. Nah itu tuh kayak apa ya, kayak lebih memilih yang kerjaan tetap sih kalau aku. Tapi kalau bisa kayak sambil usaha sampingan. Tapi lebih cari yang aman sih.
1: Betul.
2: Kalau kayak makanan kan bisa basi. Tapi lebih ke mungkin cabang yang lain. Kalau aku
1: Ya kalau makanan tuh ya itu tadi cepat basi. Dan kalau misalnya enggak laku kan, Lumayan juga tuh modalnya, yeah.
2: Indis ekonomi
3: udah gak harga barang-barangnya pada naik.
1: Betul.
3: Lagi kita di usaha kuliner lah ya, yeah. Nanti ada sisa, ada apa
1: segala, yeah. Lumayan. Karena sekarang kan cukup banyak nih yang bergerak di bidang kuliner, yeah. Kayaknya kalau kita gak pandai-pandai bikin menu yang memang lain daripada yang lain, kayaknya bakal susah sih kan.
3: Hidup ya jadinya.
1: Tapi kalau tadi kalau misal Teguh kan lebih pengennya inilah apa pekerjaan tetap lah gitu, pegawai tetap lah gitu, yeah. Kan. Nah, tapi sekarang nih mungkin Dini sama Teguh sering lihat gak tuh di sosmed tuh yang lagi viral.
2: Apa tuh?
1: Ada yang kemudian mengkritisi pegawai, khususnya kayaknya sih mengkritisi pegawai pemerintah sih kayaknya, yang menyampaikan bahwa pegawai pemerintah tuh kerjaannya hanya absen, ngopi, pulang.
3: Ada absen, pulang.
1: Nah, ya.
3: Sore kan? Balik absen lagi.
2: Kayaknya orang yang mengkritisi itu tuh boleh diajak sesekali kerja lah. Lakukan ini,
3: lihat kerjaan kami.
1: Itulah.
3: Begini memang.
1: Ya. Tapi walaupun kita mungkin tidak menutup mata, itu ada oknum.
2: Iya, betul.
1: Ada oknum yang mungkin ya seperti itulah ya kerjaannya.
3: Ya,
1: tapi kan enggak semuanya. Ada yang jangankan untuk duduk.
2: Iya.
1: Untuk ngopi itu enggak ada waktunya, kan?
3: Sibuk.
1: Nak makan ya tuh susah kadang, yeah. Nyari waktu.
3: Jadi kayak sibuknya. Memikirkan sesuatu itu sah.
1: Apa tuh?
3: Persiapan untuk menyibukkan diri nantinya.
1: Menyibukkan diri.
3: Sampai tuh ikut tes kan lulus kan nanti. Jadi pegawai tetap kan, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah syukur. Benar. Sambil buka usaha. Iya. Yeah. Tapi yang terpenting kita harus ini sih bisa mengimbangi. Karena biasanya kalau kita sambil usaha kan, kita juga akan tersita nih waktu kita, betul, untuk istirahat nih kan.
2: Betul.
1: Jadi waktu kita untuk istirahat jadi berkurang. Kalau kata orang apa, sanggau tuh kopa.
2: Lupa.
3: Lo juga asa kan kalau nyak-nyak aja kerjaan pun kadang itu kalau kita jadi pegawai tetap nyak-nyak aja ini ada.
2: Iya. Dan mungkin kalau untuk orang yang enggak biasa kayak apa ya, mudah bosan gitu kan kalau jadi pegawai tetap, karena setiap harinya kan yang dilakukan
3: ya, itu
1: iya, itu
2: sampai pensiun itu kayak itu.
1: Itu terus kerjaannya. Tapi kadang itulah kita tuh sebenarnya harus mencintai apa yang kita kerjakan.
2: Betul.
1: Kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, kayaknya tuh kita tak dengar kerjakan apa-apa, santai ya. Ya kecuali mungkin ada beberapa kegiatan tuh yang agak membuat kita tuh capek gitu kan. Ya. Misalnya ada kegiatan apa di kantor, ya mungkin itu agak ekstra lah kita kan. Mungkin udah kita kerja, lanjut lagi ada kegiatan yang mungkin capek. Tapi kalau untuk kerjaan yang hari-hari kita kerjakan, terus ternyata kalau bahasa Inggrisnya tuh,
3: apa itu bahasa Inggris?
1: Love what you do. Do what you love.
3: Waduh.
1: Gitu.
3: Waduh. Apa artinya Teguh?
1: Artinya di bawah ini.
3: Ada transkrip.
1: Intinya tuh kita tuh mencintai apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita suka gitu bang.
2: Karena kalau
3: jadi
2: udah
3: pilihannya kau mau jadi usaha apa gue tetap.
2: Oh iya, kita kan belum nanya dia.
1: Iya. Saya belum jawab, lupa.
2: Gimana? Pilih yang mana nih?
1: Itulah ngulu gak sekepala mikir nih, yang mana. Yang mana gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir jadi pegawai tetap tuh enak. Beban kerjaan pun gak terlalu berat rasanya.
2: Betul.
1: Tapi ada sih waktu-waktunya yang lumayan berat.
2: Iya, cuma enggak tiap hari.
1: Tapi ada gak keinginan tuh buka usaha kan?
3: Usaha
1: cuma usaha apa? Indis ekonomi ini bingung.
2: Kembali ke indis ekonomi.
3: Kalau buka kuliner bingung, enggak bisa masak.
1: Mau buka juga kuliner nanti tak laku. Mau kan buka toko bangunan, bingung nih modal nih dari mana. Banyak nih modal toko bangunan
3: kan. Betul. Mau jual baju pun sama gak?
1: Mau jual baju
3: nyewa ruko lagi.
1: Nyewa ruko lagi.
3: Pengennya sih lebih enak tuh jual-jual baju prelove ya. Baju-baju kita tuh yang udah kecil-kecil lah.
2: Iya.
1: Tapi tuh baju kita nih harus yang bermerek gak tuh. Biasa. Kalau baju-baju biasa nanti orang tak mau beli.
3: Jadi lap
1: jadi kain lap.
2: Lumayan ada beli itu jadi kain lap.
1: Itulah.
3: Murah rupanya kan.
1: Kira mau dipakai rupanya jadi kain lap. Ya Allah, sedih.
3: Baru enggak beli sekali rupanya rusak dah, koyak dah kan.
1: Nah itu.
3: Bu, bajunya bu koyak, kan nyaman kok kita di jalan.
1: Orang kan biasa prilop tuh yang apa modelnya tuh masih keren gitu yeah. kan. Kita nih prilop tuh ya. Dan zaman mari ya toh.
3: Enggak kita beli baju harga istilahnya 50.000 kita jual 15.000. Kan udah adalah yang
1: koyak-koyak sikit
3: paling enggak tuh benangnya yang keluar kan.
2: Bannya tuh udah kendor lah kata. Yang awalnya kayak ngepres gitu udah kendor gini kan.
1: Yang warnanya biru jadi abu-abu.
3: Udah pudar dah saya.
2: Saking sering dicuci jemur cuci jemur.
3: Itu itulah. Namanya baju andalan tuh.
2: Baju andalan.
3: Baju busu baju andalan.
1: Jadi itulah susah kita nih sekarang mikir apa. Tapi yeah. salut sih sama UMKM kan yang indis ekonomi masih yeah. tetap bertahan.
2: Masih kayak berusaha
1: eksis. Kan. Walaupun mungkin ada pasang surut kan kalau kita usaha. Jadi salut sih sama UMKM tuh ada mereka yang jualan kuliner dan segala macam. Yeah. Jadi itulah harapan kita sih semoga ya kita nih? Jadi orang kaya.
2: Amin.
1: Kan?
3: Harapannya sih kalau misalnya jadi pegawai nanti terima gitu kan jadi PNS nggak tahu sebulan sekali gaji naik kan.
2: Iya.
3: Pengennya lah ada gitu harga di pasar tuh mahal semua.
2: Itulah.
3: Bawa duit 10.000 di tangan istri yang tepat kan?
1: Bohong.
3: Nah, 10.000 tapi suami di bawah.
1: Pemula.
3: Pemula.
1: Jangankan 10.000, 100.000 ya sakit belanjakannya.
3: Yang dapat.
1: Itu kayaknya itu tuh hanya berlaku kepada istri-istri yang ini sih yang memang udah tahan banting sih kayaknya. Jadi dia sambil belanja sampai berkelahi sama orang di pasar.
2: Nawar nak
1: nawar ya. Mau tak kamu gitu. Mak ribu ya gitu bilang. Nggak bisa kak ini spori. Mak ribu ya. Awas kau
3: kalau enggak Ada nih gitu.
1: Nah, tuh.
3: Kalau enggak ya yang mau lebih aman bawa aja suami kita.
1: Iya. Tapi lu suami enggak bawa dompet.
3: Bang, bayar.
1: Bawa diri. Nah,
3: kan Bang betul kan Bang sampai
1: itulah
3: rumah.
1: Itu bawa diri ya dia.
3: Di tangan istri yang tepat pengen nyoba sih. Tapi takutnya tengah malam lo dimasuk.
1: Kok 10.000 sih tak bisa din sekarang nih 10.000. Kena usir kau dari pasar tuh 10.000.
3: Biar parkir aja udah 2.000.
1: 2.000 udah sisa 8.000.
3: 8.000 beli apa ya?
1: 8.000 beli apa? Kacang panjang bisa lah mungkin. Adalah dapat 2 3 buti.
3: Jadilah dia. Sayo ya untuk makan
1: berdua. Jadi sayo udah itu ikannya ikan teri.
3: Ikan teri punya berapa butik ya?
2: Digoreng. Proteinnya.
1: Ya Allah susah.
3: Kasiannya kita tapi kalau mau makan yang bagus sih makan tempe.
1: Tempe iya. Bagus. Bisa pintar tapi enggak usah gak tiap hari kan.
2: Asam urat bahaya.
1: Asam urat betul ada kawan saya tuh asam urat dia.
2: Ada ya.
1: Tapi makin dibantai ya tempe. Makin tak boleh makin dibantai ya.
3: Makin lah pokoknya. Bisa dapat apa lagi ya 10.000 ya? Cabe ya paling 2-3 butik ya.
1: Iya, tak bisa. Cabe mahal. Ayam mending nanam seorang.
2: Ayam juga udah naik lagi kayaknya. Kemarin kan sempat turun bentar tuh.
3: Berapa tuh?
2: Kemarin beli ini, beli pahanya 3 itu 40 lebih.
1: Alamak. Pahanya ya.
3: Paha
2: 3. Enggak, mana? Sama ini ya dikit lah sama apa bagian atasannya dikit.
1: Iya,
2: apa namanya? Paha atas kah?
1: Paha atas
3: bawah. Paha atas bawah. Itu pahanya sebelah kanan atau sebelah kiri?
2: Enggak tahu tuh. Enggak meneliti juga.
1: Itulah, tapi intinya mungkin gini sih. Mungkin orang punya masing-masing lah pilihan.
2: Iya, betul.
1: Entah itu dia mau jadi pegawai tetap atau mau buka usaha atau mau jadi pegawai tetap sambil buka usaha.
2: Iya.
1: Orang semuanya punya pilihan masing-masing. Tapi yang terpenting tuh ini sih kita harus mengukur kemampuan kita. Indis ekonomi ini enggak usahlah bergaya-gaya supaya kita
3: lihat
1: tuh kayak
3: tuh...
1: ih hebat, ih keren, nih barang bagus, mahal.
3: Semua aja mau. Pokok ngeliat itu kita harus enggak tua lah. Ya. Ibu itu tuh sedang enggak kan?
1: Nah, jadi daripada kita ke mall kayak mending kita ke pasar ya, ya lah, kan. Buat nyambung hidup.
2: Mungkin biaya makan di luar ya sekali makan misalnya.

Ya, pendengar baru saja tadi dihadirkan Bedabol untuk Anda dengan satu topik pembicaraannya di Bedabol, yaitu pilih jadi pegawai atau pengusaha. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung tadi, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau di Bedabol edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026, episode yang ke-22. Baik pendengar, 16 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saya akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pagi, Ma Cerina.
1: Pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita dua pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Banjir, banjir! Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
2: Pak, lagi ngapain?
3: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program ini nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz ya di RRI Sanggau pada sore hari ini. Baik, pendengar, informasi dihadirkan untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan pemerintah Indonesia diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya kepentingan Zionisme melalui berbagai jalur strategis nasional. Dukung Indonesia terhadap Palestina dinilai perlu diwujudkan melalui kebijakan nasional yang konsisten di berbagai sektor. Nah, pendengar, kewaspadaan tersebut mencakup pengawasan investasi, bisnis, imigrasi, propaganda digital hingga aktivitas warga negara asing secara menyeluruh. Yang mana langkah ini dinilai penting untuk mencegah masuknya kepentingan yang bertentangan dengan sikap resmi Indonesia terhadap Palestina. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Kakak ini.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengok ini lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, olai. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya mang Lai kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, peringatan informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini, informasi terkait dengan konflik ya antara Amerika Serikat dan Iran diperkirakan masih akan berlangsung selama berbulan-bulan. Yang mana hal ini disebabkan oleh kebuntuan dalam perundingan mengenai Selat Hormuz yang belum menghasilkan kesepakatan gencatan senjata permanen. Penilaian tersebut disampaikan oleh sejumlah pejabat dan juga mantan pejabat dari Amerika Serikat, Iran, dan Eropa. Penilaian tersebut disampaikan setelah kesepakatan damai sementara yang dicapai oleh runtuh, dilansir dari Financial Post pada Kamis 30 Juli 2026. Dalam perkembangan terbaru, Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, melancarkan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Yordania. Sebagai balasan, Amerika Serikat bersama Arab Saudi menyerang kelompok milisi yang didukung Teheran di Irak. Dengan informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
8: Aduh... Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
11: Iya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini terkait dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA. Mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang TPPO. Terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA Desi Andriani mengatakan, TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak serius bagi korban. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Pendengar, pada pukul 17:51 waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Iya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan lagu-lagu religi Islam untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib ya. Pukul 17 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat saat ini telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengan Anda. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang husu dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Ya, pendengar baru saja tadi dikumandangkan azan maghrib ya ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan dan juga kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Baik pendengar, informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Ini terkait dengan Indonesia Exim Bank ya, institut mencatat permintaan global terhadap produk tekstil mulai pulih sepanjang tahun 2025. Utamanya permintaan produk tekstil hulu seperti benang, kain tenun, dan juga kain rajut. Pemulihan itu membuka peluang bagi industri tekstil nasional untuk meningkatkan penetrasi pasar internasional, meski harus bersaing ketat dengan negara Tiongkok, India, dan juga Vietnam. Nah, pendengar, untuk meningkatkan daya saing tersebut, industri TPT harus memperkuat rantai pasok, modernisasi produksi, serta dukungan pembiayaan ekspor. Penguatan rantai pasok menjadi kunci untuk menjaga daya saing ekspor dan juga keberlanjutan kinerja ekspor TPT. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami, rri.co.id.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Haa, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, cicak dua nih ya.
1: Eh, kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pesau.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
4: Eh, minta pong hand bodinya.
3: Lain hand body, sunscreen ini.
4: Sunscreen? Apa itu?
3: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Greeter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
4: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Greeter tuh dari mana?
3: Oh, omku itu?
4: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Iya, penanganan informasi selanjutnya untuk Anda di sini, informasi terkait dengan BMKG ya, yang memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal pada 2026. Selain itu, ratusan zona musim diperkirakan mengalami durasi kemarau lebih panjang dari biasanya. Pendengar Deputi Bidang Klimatologi mengatakan fenomena El Nino diperkirakan mencapai kategori kuat pada akhir 2026 dan bertahan hingga kuartal pertama 2027. Namun ia juga menegaskan dampak El Nino terhadap Indonesia hanya terjadi ketika bertepatan dengan musim kemarau.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Cantik Itu Luka. Adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan, penulis pria berusia 47 tahun asal Tasikmalaya yang menyandang gelar sarjana filsafat dan dijuluki sebagai The Next Promedia Anantatur. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Reader pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional.

novel Cantik Itu Luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Frans Claus Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel Cantik Itu Luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Novel Cantik Itu Luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis, sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Hasil dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga kakaknya. Cantik memiliki rupa fisik yang buruk bahkan sedari ia baru lahir. Kulitnya hitam legam, hidungnya yang tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang yang melihatnya akan merasa ngeri. Namun bagai sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya Cantik. Tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, si Cantik, Dewi Ayu meninggal dunia. Namun ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur dengan berbagai konflektivitas konflik yang berbeda dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi tidak ada satu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita dalam novel ini memiliki 4 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata. Di balik kisah fiktif tersebut, para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Demikian esensi buku kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi

Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat, penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Peringar Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem dinga program tu. Pasti seru.
1: Ah, jadi yuk balapangan, yuk ke nomot.

0: Pondok Radio Dep Ngoping Bodabul WRRI Sangang ngan Entikong
1: Bedabul obrolan santai penuh warna budaya.
2: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

di malam hari ini informasi terkait dengan Iran menyuruhkan PBB untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam proses rekonstruksi pasca perang serta penilaian kerusakan akibat konflik. Nah, dengan permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional Kazem Gharibabadi, dilansir dari media berita IRNA. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Koordinator Residen PBB di Iran, Christine Wegan, pada Selasa kemarin, 28 Juli 2026. Ya, mana dalam pertemuan tersebut, Gharibabadi menegaskan pentingnya memperkuat kerjasama antara Iran dan PBB. Pendengar, saat informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi, dan selanjutnya, saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI pada pukul 19 waktu Indonesia Barat mengikuti Warta Berita. Dan saya akhiri juga kebersamaan di Sanggau Sore. Saya semua mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit dan tetaplah bersama kami di 97 MHz. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
7: Bukan untuk mengurus itu Pak, Yang Mulia, ke Minerba.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
4: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
7: Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
7: Tidak ada, tidak ada.
8: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 3 tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
16: Tentang itu penjualan online itu.
12: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
18: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
17: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
19: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2026, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
17: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
20: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan Tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan Tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan Tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tukin.
20: Salah Tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osap Kulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
2: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
3: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
4: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Selamat malam juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 dan juga di 99,9 FM ya, RRI Sanggau dan juga Ntikong. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau malam ini menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 30 Juli 2026 ya. Wah, gak terasa nih, kita udah tinggal menunggu hari lagi ya, menuju memasuki di bulan yang baru. Tetap semangat untuk semuanya ya, mungkin aja targetnya ini belum tercapai gitu ya pendengar ya. Pokoknya di akhir bulan besok semuanya harus terselesaikan nih. Oke, kami akan hadirkan di mimbar agama Islam ya, hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.
1: Apakah darah nyamuk bisa membatalkan wudhu? Kalau nyamuk itu kenyang perutnya sebesar bola kasti, ada nyamuk yang obesitas sehingga darahnya banyak, maka kalau darahnya khafif, sikit. Tapi kalau darahnya banyak, saya ragu Pak Ustaz, membuat saya was-was. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Ada orang tak mau mukul nyamuk. Setiap gigit nyamuk dia embusnya. Kenapa? Dia jaga kebun durian, datang nyamuk. Kenapa tak kau bunuh? Aku mencari makan, dia pun cari makan juga. Kami sama-sama cari makan. Aku hamba Allah, dia pun hamba Allah juga. Ah, ini udah tajam kan, udah tinggi kaji kawan. Saya masih membunuh nyamuk. Saya tidak pernah mukul nyamuk, saya semprot. Ada nyamuk, lalu antum gini kan, cus. Kok ada darah? Khafif, sikit. Dapat. Banyak. Memang satu dia, tapi kawan-kawannya ramai. Ragu. Walaupun satu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hilangkan sesuatu yang meragukan kepada yang tak meragukan. Basuh, wuduk balik daripada was-was. Lalu tahiyatul masjid. Pas mau sholat, batal tak batal? Batal tak batal? Batal tak batal? Nak mayari muka ila malayari muka. Bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas masjid? Misalnya masjid ini punya ambulan, misal masjid punya ambulan, ambulan masjid. Datang pengurus, dipakainya ambulan itu untuk mudik. Karena pakai ambulan lebih cepat sampai. Hidupkan yang lewat semua. Apa hukum memakai ambulan punya masjid? Hukumnya haram. Karena ambulan itu milik Allah. Wakaf itu tiga. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wa la yurasu, tak bisa diwariskan. Wa la yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Semua milik masjid ini milik Allah. Karpet ini tak boleh dipakai untuk acara pesta jamaah. Tak boleh. Tenda masjid, milik masjid, tak boleh dipakai untuk acara nikah. Tapi kalau dibuat penyewaan, bisa. Penyewaan karpet masjid, penyewaan ruang masjid An-Nur, ruang bawah masjid An-Nur disewakan untuk acara walimah, nikah, bisa. Duitnya masuk ke masjid untuk operasional masjid. Maka jangan pakai inventaris masjid. Tak tertahan kita hisapnya juga tidak. apalagi pengurus masjid yang ceramah. Pengurus masjid, ustaz berceramah berapi-api. Pejabat-pejabat, bupati, gubernur, presiden, menteri-menteri, jangan korupsi, hisabnya berat. Rupanya pas di akhirat dekat semua orang itu. Tentang bupati, apa kemarin yang nyindir-nyindir saya kok di sini juga? Itulah bupakai pula aset masjid. Keluar nanti meme-nya, pengurus masjid ketika masuk neraka sama pejabat. Keluar wajah. Adakah sah ijab kabul pakai jenda? Orang kita ini fikihnya itu terlalu kaku. Sangat takut sampai saya hadir acara akad nikah di Jakarta. Waktu mau ke Mesir, jadi kami pelatihan 2 bulan. Bapak ini tukang nikahkan orang, diajaknya saya keliling. Itu tidak boleh tak boleh selah nafas. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikahnya bapak dengan tunai. 3 kali ulang. Tak boleh selah nafas. Saking kan takutnya. Jadi selama selanya itu tidak terlalu lama menurut urf, maka masih sah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kebetulan dia entah mu'alaf, entah apa, entah menggeletak dia. Ditengoknya tulisan di bawah. Aku terima nikahnya sah. Ada saksi, ada wali sah. Tapi kalau kata si bapak, aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sebentar ya pak, sikit lagi game-nya selesai. Sikit lagi pak. Kenapa? Karena diselingi, dicelahi oleh perbuatan di luar akal. Tapi sebagai konten bagus. Jadi kalau ada orang yang menghebohkan ini, dia kalau yang tidak sah, bagus. Jadi orang ini berpikir lagi, ngaji lagi. Jadi banyak yang punya konten-konten ini cerdas juga nih. Daripada orang konten ulat pinang sama ulat sagu. Itu akhirnya orang baca kitab lagi kan? Oh, betul, jangan orang ngaji lagi orang. Bagus. Buatlah konten macam itu banyak-banyak. Follower dia pun naik, subscriber dia pun naik. Dia caci maki orang, gak apa-apa kata dia. Penting niatku sampai gitu dia. Bagaimana cara mengatasi sifat mudah panik? Rasa takut, tergesa-gesa, sering muncul karena lintasan suara-suara atau bisikan dalam pikiran. Tangan ini bisa kita hentikan. Tangan ini bisa kita hentikan. Mata ini bisa dihentikan. Telinga ini bisa dihentikan. Mulut ini bisa dihentikan. Tapi pikiran tadi. Maka yang paling jahat di badan kita ini adalah. Datang kemarin tukang kusuk dari Bukit Tinggi. Ada beberapa jamaah sakit kusuk. Penyumbatan darah di jantung dan penyumbatan darah di otak. Pak Haji, kambing, jeroan, susu, santan, apakah berbahaya? Tidak, Pak Ustaz. Makanan itu tak ada yang bahaya? Tidak. Terus apa yang bahaya? Pikir. Itu maka orang gila sehat. Karena tak ada pikirannya. Mana ada orang gila sakit? Sehat. Jadi kita tidak bisa menghentikan pikiran. Kalau nanti aku pensiun, anakku makan apa? Kalau aku mati, begini, begini, begini, begini. Kalau nanti aku sakit, kalau begini. Jadi kita hanya bisa mengalihkan pikiran. bukan menghentikan pikiran. Kenapa orang pakai narkoba? Kenapa orang mengisap ganja? Kenapa orang pakai sabu-sabu? Tak ada jalan lain untuk menghilangkan pikiran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau orang tarekat Naqsabandiyah zikirnya Allah Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah tak berbunyi, tak berbunyi, tak bersuara. 5,000 kali. Cuma kalau orang itu banyak diam saja, tapi tasbihnya jalan. Pas kita ajak ngobrol, satu tanya, satu cakap. Dari mana Pak Haji? Dari sana. Sudah lama di sini, baru sampai. Saya mau hari tua saya macam itu. Awalnya saya ikut Naqsabandiyah itu waktu gara-gara selalu ke Rohul. Selalu ke Rohul, banyak jumpa orang-orang tua, tak bercakap. Aku kalau bisa di hari tua aku macam ini. Karena saya tengok orang makin tua makin banyak. Macam mesin pom-pom rusak. Aku mau di hari tua aku nanti tak ada. Apa kabar Ustaz? Bisa kau tanya-tanya aku banyak kali cakap kau. Menghilangkan cemas, menghilangkan was-was, menghilangkan risau, menghilangkan suntuk. Tak ada lain kecuali zikir. Ustaz dapat dari mana? Ala bi zikrillahi tatma'innul. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Siapa yang menurunkan ketenangan itu? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah. Kalau bingung zikirnya apa? 3. Istighfar, salawat, la ilaha illallah. Istighfar dulu. Habis itu salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Habis itu tahmid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengingat. Di sini dia berdegup, berdetak. Bukan di sini aja. Apa yang harus dilakukan seorang istri ketika tahu suaminya menikah lagi? Semenjak ketahuan suami hanya bisa menyakiti istri, sudah emosi ketika istri bertanya perihal nikah siri.

0: sebab itu kepada saya yang berhutang satu kepadanya.
1: Sudah. Sudah habis sirat talik. Sekarang ibu sudah dengar suami baca sirat talik tadi? Sudah. Apa yang bisa ibu ambil? Nah, inilah jenis istri yang melukai diri tadi. Tak tahu dia apa yang mau dilakukan. Datang ke pengadilan bahwa suamimu sudah melanggar 3 pasal. 1, tidak memberi nafkah zahir batin. 3, menyakiti. Maka hakim, kau ajukan ke hakim, hakim menjatuhkan talak 1. Pang, jatuhkan hakim. Ambil gonogini selama nikah. Kata hakim, 50% dari sejak kau nikah, ambil. Belum lagi dapat mut'ah, belum lagi dapat anak umur berapa, umur sekian, nafkah. Mampus dia. Bini barunya itu lari. Nah, habis untuk nafkah. Kenapa pula menyakiti diri? Kalian yang punya adik, punya kakak, punya makcik perempuan, kalau mengalami macam ini, jangan kalian benamkan dia ke dalam lumpur. Dia sedang susah. Tolong dia. Kasih tahu dia. Mari ku tolong. Udahlah dia susah, dibenamkan pula lagi. Terbodoh dia. Pergi dia ke dapur. Sayatnya tangan. Tak pula mati, rumahnya salah potong. Jelas? Bisa terjadi itu pada kakak kita, adik kita, keponakan kita. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan saudari perempuan kita dianiaya orang macam ini. Tentu. Kalau dia orang Pekanbaru, ada saudaranya laki-laki sini, cepat buat. Adukan ke pengadilan agama. Buka hari ini. Bawa langsung hari ini. Oh, tunggu-tunggu besok. Bagaimana cara agar kita ridho dengan takdir Allah, walaupun kita tidak sesuai dengan, walaupun tak sesuai dengan keinginan kita. Misal, balik dari sini tiba-tiba helm basah.

Tadi waktu mau masuk masjid, helm ini sudah ditelungkupkan. Karena kita tengok cuaca mendung, sudah ikhtiar sudah ditelungkupkan. Rupanya digeser orang. Waktu menggeser, begeser helm itu terlentang. Masuk air hujan. Sampai ke situ. Kan tak sesuai ini dengan keinginan kita. Maka yang bisa dilakukan empat. Yang pertama, meyakinkan pikiran bahwa sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa hari ini helm dipasang. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Segala musibah yang terjadi pada dirimu di atas muka bumi ini semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Pikir. Karena pikirannya akan bercakap, kenapa helmku begini? Kenapa helm aku? Kenapa tak helm dia? Kenapa begini? Pukul pikiran itu dengan ayat itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dah, itu pikiran. Kemudian mulut. Supaya mulut ini tak bercakap-cakap. Kok helm aku begini? Kok helm aku basah? Subhanallah. Astagfirullah. Hati ridho. Pikiran dipukul dengan ayat, mulut dengan zikir, hati dengan ridho. Menerima takdir Allah. Ridho itu tak berbunyi, tak bersuara, tak ada action. Dia amal saja itu. Amal hati namanya. Lalu kemudian tangan tidak memukul, tidak menyakiti. Tidak pula diambil helm itu campakkan. Laki-laki yang mencampakkan helm sama dengan perempuan yang memotong tangan tadi. Cuman beda jenis kelamin aja itu. Yang satu lemah, yang satu kuat. Tapi sebenarnya mereka sama-sama lemah di hadapan takdir Allah. Apa hukumnya membagikan daging kurban ke panitia dan penjagal? Fakulu minha, makanlah daging kurbanmu itu. Bapak ibu yang berkurban, kulu, makanlah. Disuruh kita makan daging kurban. Apanya yang dimakan? Karena Rasulullah SAW akala min kabidi ut'ayyati. Yang dimakan adalah hatinya. Diambil hati hewan kurban itu, dipotong, dikasih limau, dikasih garam, cuci dulu, ada darah najis. Potong, kasih limau, bakar, makan. Barokah. Setelah dimakan, wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir miskin. Lalu kemudian hukum menjadikan hewan kurban sebagai upah. Haram hukumnya menjadikan kepala, tulang, kulit, daging, lemak, jeroan sebagai upah, tak boleh. Karena orang yang menjadikannya sebagai upah, dia mengambil manfaat lagi. Padahal tadi waktu menyembelihnya, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma minka walaka. Ini dari engkau untuk engkau. Ini untuk engkau ya Allah. Tiba-tiba diambilnya lagi. Memang ini untuk engkau ya Allah, tapi ku ambil 5 bungkus lagi ya. Jadi solusinya macam mana? Solusinya begini. Ini satu ekor sapi. Yang bertanggung jawab mengurus sapi ini 7 orang. Kira-kira kalau 7 orang, sanggup? Sanggup? 7 orang. Satu orang dikasih 100.000. 100, 100, 100, 100. Berarti berapa? 700. Tukang potong dikasih 200. Tukang kulit dikasih 100. Habis 1 juta. Maka dikasih tahu ke masyarakat, harga sapi kita sekian, tambah biaya operasional 1 juta.
Tidak ada lagi daging diambil, kepala diambil, ekor diambil, tulang diambil. Asal mencuri, panggil Babin Kamtibmas. Tangkap. Kita pembentukan panitia kurban. Satu sapi ada jatah 1 juta. Masuk dalam akad biaya operasional. Yang mau ikut terlibat, silakan ikut. Yang tidak mau ikut terlibat, gak usah ikut. Kami akan minta bantuan dari biker Suwan. Biker Suwan, jangan cuma menggas. Motong bos. Karena kalau dibiarkan ini ibadah rusak. Membiarkan orang makan. Banyak penjahat kurban ini. Ikut mau jadi relawan, mau jadi gotong royong, tapi mengambil 2 plastik, 3 plastik. Rusak ibadah. Tolong ketua panitia, perbaiki lagi. Rapatkan lagi panitia kurban. Jatah hanya 1 plastik. Titik. 1 plastik. Tidak boleh daging kurban dijadikan sebagai upah. Tidak boleh dijadikan upah tukang jagal, tukang kulit, tukang cincang, tukang bagi. Kalian cukup digaji pakai duit. Ibadah dia terjaga, mulut dia terjaga. Aku kalau begini panitia tak sanggup. Berhenti jadi panitia. Angkat panitia baru. Apakah termasuk berjihad kalau memperbaiki speaker tua masjid? Karena kata Ustaz, 80% berjalannya acara itu ada di sound system. Tua masjid di antara 4 subuh ini yang paling bagus, masjid Muwahhidul Ummah. Pengurus masjid nih, datang kalian studi banding ke Muwahhidul Ummah. Tanya di mana kalian beli speaker. Mana pengurus masjid? Antum habis ini pergi ke Muwahhidul Ummah, tanya di mana kalian beli speaker ini, berapa harganya. Nanti kita iuran masuk kotak untuk perbaiki. Supaya jelas kaji ini masuk ke telinga. Ini suaranya ini mengambang-ambang, mengaum. Begitu juga dengan masjid-masjid lain. 80% masjid itu di sound system. Imam pakai sound system. Muazzin pakai sound system. Pengajian pakai sound system. Wirid Yasin pakai sound system. Guru ngaji pakai sound system. Khotib pakai sound system. Pengumuman. Datang orang wirid Yasin ke rumah, rupanya salah dengar, salah blok. Blok D. Katanya blok P. Gara-gara sound system. Rabu bulan depan harus berubah bunyi sound system. Bagaimana kita tahu bahwa Allah sedang sayang sama kita? Saat hidup terasa berat, doa-doa belum terkabul, hati mulai terasa jauh. Apakah itu pertanda kita sedang diuji atau kita sudah terlalu banyak salah kepada Allah? Makanya kalau jalan-jalan itu jangan tangguh. Agak jauh sedikit jalan-jalannya. Nanti balik dari sini, pergi kalian ikut sama biker subuhan, pergi ke pencetakan batu bata di Tenayan. Tengok di situ orang rumah kayu, lantainya tanah, dindingnya miring, kayunya lapuk, tak perlu disenggol gitu, bersin kok, langsung jatuh. Dan bukan punya dia, nyewa. Pergilah di situ. Saya sudah sampai di situ. Kalau terasa kau bilang Tuhan tak sayang sama kau, datang ke situ. Siapa yang bilang Tuhan tak sayang sama dia, datang ke situ. Habis itu, nanti anak biker tanya sama dia. Tuhan masih tak sayang sama kau? Kalau dia bilang,
udah Tuhan udah sayang, udah berubah dia, udah sayang semua. Kalau dia bilang tak sayang, antukkanlah kepala yang ketiang. Pergi ke tepi sungai Siak. Tepi sungai Siak yang bawah di pemukiman yang kubur. Di situ ada rumah kecil. Di situ spring bed tempat tidur. Di depan tuh kompor masak. Menumpang sementara didirikan musola. Ini tanah musola, gubuk kecil menumpang. Suami kuli panggul rumit. Makanya kalau jalan-jalan tuh agak jauh sedikit. Jangan hanya di Kamboja ini aja. Kamboja ini pun sebetulnya kalau berhenti, banyak orang Kamboja ini tak berhenti. Berhenti di kubur tuh. Itu kan kubur depan. Allah masih sayang, Allah masih bernapas, oh masih hidup. Saya setiap hari begitu saya hidup, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Aku masih hidup, masih kau izinkan aku beramal soleh hari ini. Setiap hari. Asal bangun saya, alhamdulillah, masih hidup. Masih bisa aku beramal soleh. Kita ini hidup ini singkat. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup, alhamdulillah. Kalau kau takdirkan aku mati, waja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau aku mati, berhenti aku buat dosa. Kok mati aku tadi malam? Alhamdulillah, tak berdosa aku hari ini. Hidup aku hari ini, alhamdulillah, berarti aku masih bisa beramal soleh. Kau banyak-banyak pikir. Gila wak. Dua, saya ini insya Allah akan nikah 2 bulan lagi. Mohon doanya supaya diberikan. Saran saya kalian, tak usah tunangan lama-lama. Kalau bisa pagi tunangan, siang tuh akad langsung. Karena lama-lama ini hati manusia ini, mungkin kita tak berubah, dia berubah. Kita tak berubah, keluarga kita berubah. Ini banyak godaannya. Insya Allah kita doakan supaya jadi nikah. Saran saya, nanti kalau emak ayah kalian minta sekian bulan, bilang. Buat video call. Jadi saya bilang, Pak, Bu, cepat nikah. Iya Pak Ustaz, tapi iya kalian kan udah lama nikah, dia mau nikah ini. Kalian udah lupa udah. Apa tunggu lama-lama? Saya anak keponakan saya kalau mau dia nikah, pinang pagi, akad sore. Dah, saya lama-lama. Perbuatan baik tak boleh ditunda-tunda. Ini tunangan sampai 3 tahun. Udah dibonceng ke sana kemari. Nggak masuk angin pula.

0: Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan kita cukupkan di mimbar agama Islam. Selanjutnya kami akan hadirkan di Sandiwara Radio ya dengan judul Bukan Salah Anakku. Ini produksi dari RRI Melaboh.
1: Inilah Sandiwara Radio dengan judul Bukan Salah Anakku. Rian adalah seorang anak yang sangat berprestasi di sekolahnya. Setiap tahun dia meraih juara umum. Tapi ketika dia selalu mendapatkan penghargaan, orang tuanya sangat jarang datang ke sekolah. Akhirnya Rian semakin tumbuh remaja dan selalu berpikiran kacau dan berpikir orang tuanya tidak perhatian dan tidak sayang kepadanya. Akhirnya pada suatu hari dia bertemu dengan seseorang, yaitu anak pemilik warung dekat sekolahnya, dan mulai mengenalkannya kepada barang-barang haram. Bagaimanakah kisah selanjutnya?
2: Selamat ya Rian, kamu juara umum lagi tahun ini. Mana nih tepuk tangannya semua?
3: Terima kasih ya Bu, atas kepercayaannya kepada Rian.
2: Oh ya Rian, orang tua kamu mana? Setiap ada acara di sekolah, sepertinya sangat jarang mereka datang. Kemana ya?
3: Maaf Bu, kebetulan orang tua Rian lagi di luar kota Bu, ada kerjaan mendadak.
2: Baiklah kalau begitu, semoga nanti di akhir semester kelulusan sekolah orang tua Rian bisa hadir ya.
1: Malam pun tiba, seperti biasa Rian sedang mengulang-ulang pelajarannya untuk mata pelajaran besok di ruang keluarga. Kedua orang tuanya pun juga baru pulang dari perusahaan mereka.
3: Papa mama baru pulang jam segini.
4: Iya Rian, mama sama papa kan seharian ini sibuk ngurus perusahaan. Kamu gimana? Udah makan?
3: Udah mah. Oh ya mah, pa. Rian hari ini juara umum lagi. Tapi kenapa papa sama mama gak datang tadi? Bu Indah tanya loh.
4: Rian, mama sama papa kan sibuk kerja nak. Kami kerja juga untuk kamu, Rian, dan kakak kamu. Jadi tolong dong, kamu sebagai anak ngerti ya, nak?
5: Oh ya, ya, ya. Selamat ya, nak, ya, atas juara umum yang kamu dapatkan.
4: Kamu harus tingkatkan lagi belajarnya, ya. Ya udah, kalau kayak gitu, mama sama papa mau istirahat dulu, ya.
3: Tapi, pa, ma, Rian mau sama papa dan mama di sini, temanin Rian belajar.
4: Ah, kamu, Rian, udah gede. Jangan manja, ya. Mama sama papa capek banget nih, mau istirahat dulu.
1: Disinilah dimulai Rian makin tidak semangat belajar. Dia benar-benar sangat sedih. Semenjak satu bulan terakhir, kedua orang tuanya semakin sibuk. Tidak pernah ada waktu untuk Rian. Keesokan harinya, Rian mulai terlambat ke sekolah.
3: Pak, Pak Usman. Pak, Pak Usman, tolong buka pintunya, Pak. Rian mau masuk.
6: Maaf ya, saya nggak bisa lagi buka gerbang sekolah ini. Kamu bukan cuma telat 1-2 menit aja, tapi kamu sudah telat 1 jam. Sudah berlangsung jam pelajaran.
1: Akhirnya Rian pun pergi ke warung dekat sekolah. Dia benar-benar sangat putus asa dan sedih di hatinya. Dan dia pun bertemu dengan Yanto, salah seorang anak pemilik warung tersebut. Disinilah Rian akan terjerumus dan mulai dikenalkan ke barang-barang haram tersebut.
7: Hei, kok kamu murung gitu? Ini kan jam sekolah. Kok kamu bolos?
3: Enggak kok bang. Aku telat datang tadi, udah ditutup gerbangnya. Gak bisa masuk deh aku.
7: Oh gitu. Kamu mau pesan apa nih? Di sini ada minuman, ada makanan juga. Mau pesan apa?
3: Aku pesan minum aja, Bang. Air mineralnya aja.
7: Kayaknya ini orang kaya deh. Tapi kok dia nggak ceria gitu ya? Apa dia lagi ada masalah? Boleh juga nih.
3: Bang, berapa semuanya, Bang?
7: 10.000 aja, Dek. Murah-murah. Oh iya, kalau kamu butuh temen atau lagi ada masalah, boleh ya. Bisa WA aku, ini nomor aku nih ya, Yanto.
3: Oh, oke bang, aku Rian. Nanti saya simpan ya nomor abang Yanto. Kalau begitu saya permisi dulu bang.
5: Rian menerima WA dari mamanya kalau mama dan papanya mendadak keluar kota urusan kerjaan. Jadi Rian semakin sepi di rumah. Kakaknya pun juga lagi sibuk ngurus skripsi bareng teman-temannya. Akhirnya dia pun menghubungi Yanto.
6: Hey Rian, akhirnya kamu datang juga. Yuk sini gabung sama kita. Apalagi ini malam minggu, kita happy-happy dong. Biar semua masalah kamu hilang.
3: Wah, rame juga nih bang. Gak apa-apa nih bang, saya gabung.
6: Oh ya gak apa-apa dong. Oh ya, kamu mau gak nih ada satu barang yang bisa buat kamu happy. Tapi ini rahasia. Kamu gak boleh kasih tahu siapapun, ya kan? Termasuk orang tua kamu. Ini barang ini nih.
3: Tapi saya takut bang, saya belum pernah gini-ginian.
6: Coba aja dulu Rian, kalau kamu gak suka ya udah gak usah lagi nanti. Kan cuma coba-coba aja dulu, ini bisa buat kamu happy loh.
3: Oke deh bang.
5: Seminggu kemudian, Rian mulai jarang ke sekolah dan dia selalu murung di kamarnya. Kadang tertawa sendiri sambil menyetel musik yang sangat kencang. Pagi itu, Bu Indah mulai menelepon ke rumah Rian.
8: Halo, ini dengan siapa ya?
2: Apa benar saya bicara dengan orang tuanya Rian? Ini saya Bu Indah, guru sekolahnya Rian.
8: Iya Bu, benar. Ini rumah Rian. Tapi saya kakaknya Bu. Ada yang bisa dibantu Bu?
2: Saya cuma mau tanya, Riannya apalagi sakit atau lagi izin keluar kota ya? Soalnya akhir-akhir ini Rian sering banget tidak masuk sekolah.
8: Apa Bu? Adik saya Rian jarang ke sekolah. Baik Bu, kalau gitu nanti saya bicarakan dulu dengan Rian ya Bu.
5: Kakak Rian pun masuk ke kamar Rian dan melihat ternyata Rian masih tertidur. Padahal sudah waktunya untuk ke sekolah.
8: Rian, Rian, bangun Rian. Tadi guru kamu telepon tuh, katanya kamu jarang masuk sekolah ya.
3: Apa sih kak, ganggu orang tidur aja nih. Udah sana kak, keluar.
8: Rian, kamu ini kenapa sih? Kamu sakit, kok pucat banget?
3: Udahlah kak, jangan ngurus-ngurus Rian. Mending kakak ngurus diri sendiri kakak aja ya. Mama papa aja gak pernah ngurusin Rian. Keluar, keluar dari kamar Rian.
5: Di luar kota, mama dan papa Rian masih sibuk dengan urusan kerjaan mereka.
9: Penyalahgunaan narkoba pada usia remaja di Indonesia dinilai sangat mengkhawatirkan. Ketua Badan Narkotika Nasional, Komjen Polisi Martinus Hukum, mengatakan survei prevalensi tahun 2023 para pengguna narkoba berusia pada usia remaja. Dengan kondisi saat ini, BNN menilai pasar narkoba paling banyak diminati oleh usia anak dan remaja. Faktornya pun berasal dari sekitar, yakni dipengaruhi oleh teman sebaya dan juga rasa penasaran ingin mencoba.
4: Lagi nonton berita apa sih, Pak? Serius banget?
5: Ini, Ma. Anak remaja sekarang banyak banget ya terlibat narkoba. Papa jadi khawatir dengan Rian.
4: Gak mungkin dong, Pak. Apalagi Rian kan anak yang berprestasi. Selalu juara umum lagi di sekolahnya. Lagian, kita juga udah titip sama Bunga, Pak, di rumah.
5: Rian pun pagi ini ke sekolah, tapi dia mulai hilang semangat dan tampak seperti tidak terurus.
2: Rian, kamu udah sering banget sekarang gak sekolah. Kamu ada masalah, Rian? Cerita dong ke ibu.
3: Gak bu, Rian gak kenapa-kenapa kok.
2: Kamu gak bohong kan Rian sama ibu? Karena kamu tidak seperti Rian yang ibu kenal. Nilai kamu juga udah banyak yang turun nih.
5: Tiba-tiba, sebuah pengumuman dari sekolah akan ada razia narkoba dari pihak kepolisian ke setiap sekolah-sekolah.
10: Diberitahukan kepada seluruh murid untuk Sekali lagi saya tegaskan, semua murid yang ada di kelas harap semua berkumpul di lapangan.
11: Selamat pagi anak-anak semua.
12: Selamat pagi, Pak.
11: Ya, kali ini kita kedatangan bapak-bapak dari kepolisian yang akan melakukan razia narkoba pada remaja.
13: Narkoba? Siapa sih?
14: Waduh, gawat nih. Aku harus kabur nih, mumpung lagi rame.
15: Rian kabur ke tempat Yanto di seberang sekolah dan langsung mengganti baju agar tidak ada yang mengenalinya.
6: Rian, pagi-pagi kamu udah kesini aja, kamu bolos lagi ya?
14: Di sekolah lagi ada razia narkoba, Bang. Aku takut ketahuan, Bang.
6: Wah, gawat ini kalau ketahuan. Makanya Rian, pesan aku, kamu tetap hati-hati, jangan sampai ketahuan.
2: Rian kemana ya? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi pagi aku ngobrol sama dia. Ada yang nggak beres nih. Baiklah semuanya, karena razia sudah selesai dan tidak ditemukan barang haram tersebut di antara kalian, berarti sekolah kami bersih, Pak Polisi.
11: Baik, kalau seperti itu, kami pamit, Bu. Dan dari pihak kami, berharap murid-murid sekolah Bunga Bangsa ini tidak ada yang terlibat narkoba.
15: Seharian dan bahkan sampai malam tiba, Rian tidak pulang ke rumah. Akhirnya, mama dan papanya mulai khawatir.
4: Pak, si Rian kemana ya? Nggak biasanya dia udah malam gini belum pulang. Mama telepon-telepon juga nggak diangkat. Aduh, kemana sih ini anak?
5: Biasa dia juga pamit, Ma, sama kita kalau keluar. Coba mama telepon teman-temannya.
8: Ma, Bunga mau cerita sesuatu nih, Ma, tentang Rian. Selama mama dan papa keluar kota, tingkah Rian mulai aneh, Ma. Dia selalu kelihatan pucat, kayak sakit gitu. Terus dari pihak sekolah juga bilang dia sering gak masuk sekolah, Ma. Pa, gimana itu?
15: Di tempat lain, yaitu di warung Yanto, tiba-tiba ada penggerebekan polisi. Dan ternyata Rian ada di situ.
11: Jangan bergerak, tempat ini sudah kami kepung.
14: Saya tidak bersalah, Pak.
11: Tidak bersalah gimana? Ini barang bukti sudah ada di depan mata. Nanti kalian semua jelaskan di kantor polisi.
5: Halo, dengan siapa ini?
11: Apa benar ini dengan orang tua Rian?
5: Iya, benar, Pak.
11: Ya, ini kami dari pihak kepolisian ingin memberitahukan bahwa anak Bapak di kantor polisi karena kedapatan memiliki barang haram.
5: Apa?
4: Rian, kenapa bisa kayak gini? Kenapa kamu lakukan ini semua, nak? Kenapa?
5: Rian, kamu benar-benar ya sangat memalukan kami sebagai orang tua kamu. Kamu kenapa sih, Rian?
14: Sekarang papa mama puas, kan? Mama dan papa gak pernah peduli sama Rian. Selalu tidak pernah ada waktu untuk Rian. Rian tidak pernah mendapatkan kasih dan sayang papa dan mama. Sekarang Rian sudah seperti ini, Pak. Baru papa dan mama menyesal, kan?
5: Rian, benar-benar kamu ya?
2: Pak, Bu, cukup. Benar seperti yang Rian katakan. Saya sebagai guru sekolah Rian, sudah lama saya perhatikan bahwa setiap Rian mendapatkan prestasi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, Bapak dan Ibu tidak pernah hadir ke sekolah. Rian selalu mengatakan kalau kedua orang tuanya itu sibuk. Jadi wajar, Bu. Pak, Rian yang masih usia remaja ini terpengaruh oleh pergaulan luar. Jika tidak ada benteng dan peran orang tua dalam kehidupannya.
4: Rian, maafkan Mama ya, Nak. Kami orang tua yang tidak berguna. Maafkan Mama, Nak.
5: Rian, Papa sangat menyesal ya, Nak, ya. Maafkan Papa.
11: Bapak Ibu, untuk sementara anak Ibu akan kita rehabilitas. Karena remaja yang menggunakan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, tujuan dari rehabilitasi narkoba itu tujuan untuk membantu anak ibu mengendalikan dirinya dan membantu dia mendapatkan kembali kesadaran akan masalahnya. juga membantu pengguna hidup sehat secara fisik dan mental, mencegah anak ibu kembali tergantungan narkoba. Ya, semoga nantinya setelah kami rehabilitasi, anak ibu akan berubah dan kembali ke jalan yang

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
4: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
4: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
3: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
4: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
1: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini, kena motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
3: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang itu enggak? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Lah terus aku harus jualan di mana lo?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Baik, pendengar ya, pukul 20:37 waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi saya akan hadirkan di rumah kita ya, untuk ada yang menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu daerah dan juga informasi-informasi terkini akan saya update untuk Anda pendengar ya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: Satu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbaik.

0: roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sanggau, ya, ini menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah dua cabang olahraga Pekan Olahraga Provinsi, ya, atau PORPROV Kalimantan Barat 2026. Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui hasil survei, ya, terhadap sejumlah fasilitas yang akan digunakan untuk pertandingan. Dan juga ia memaparkan, ya, berdasarkan hasil peninjauan, kedua venue dinilai telah memenuhi standar yang dapat yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pertandingan tingkat provinsi. Dan tim survei juga tidak memberikan catatan khusus terkait kondisi fasilitas yang tersedia. Dan dikatakan oleh Ade, selain arena pertandingan, fasilitas pendukung seperti kapasitas venue, ya, dan tribun penonton juga menjadi bagian dari penilaian. Hasil keduanya, kedua lokasi ini dianggap mampu menunjang kenyamanan atlet, ya, maupun penonton selama kompetisi berlangsung. Dan juga pendengar, PORPROV Kalbar 2026 dijadwalkan mulai digelar pada November mendatang. Ade optimis seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga pelaksanaan pertandingan berjalan dengan lancar.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya ya. Masih kami kutip dari rri.co.id, ini dari penegakan disiplin ASN ya, atau aparatur sipil negara. Ini tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi, tetapi juga melalui pembinaan yang berkelanjutan. BKPSDM Kabupaten Sanggau, ya, Anselmus mengungkapkan langkah tersebut penting guna mencegah pelanggaran sekaligus membangun budaya kerja yang profesional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Pembinaan menjadi bagian penting dalam pengelolaan aparatur sipil negara karena ASN juga perlu terus diingatkan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada profesinya sebagai pelayanan masyarakat. Dan juga pendengar, seluruh ASN ya, baik PNS ya maupun P3K memiliki kewajiban yang sama untuk menaati aturan kepegawaian. Karena itu pembinaan dilakukan kepada seluruh aparatur tanpa membedakan status kepegawaiannya. Dan juga menurut Anselmus, pendengarnya, keberhasilan pembinaan disiplin tidak hanya diukur dari sedikitnya pelanggaran yang terjadi, tetapi juga ditumbuhkan kesadaran ASN untuk bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan menaati aturan tanpa harus diingatkan. Dan Anselmus juga berharap ya pendengar ya, seluruh ASN terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas, dan menurutnya budaya disiplin yang tumbuh dari kesadaran setiap aparatur juga akan memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

0: 1.
1: Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten.
2: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
3: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
2: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
3: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
2: Betul Don.
3: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
2: Iya Don, iya.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tak apa cerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajum ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Lagu-lagu daerah masih akan saya hadirkan untuk Anda pendengar hingga jam 22 waktu Indonesia Barat.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Satu.
1: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Oke, baik ya pendengar ya. Saat ini pukul 21:59 ya, waktu Indonesia Barat nih. Kita cukupkan di sesi rumah kita, karena selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti saya akan mengajak Anda untuk bergabung ya di Sapa Malam di 085753810365 dan 0811 5756 494 ya. Jadi silakan bergabung untuk Anda pendengar ya, yang ingin bergabung di Sapa Malam untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026 ya. Karena saya menemani Anda nanti hingga jam pukul 23:55 waktu Indonesia Barat. Mungkin boleh dipersiapkan terlebih dahulu ya lagu-lagu oldies-nya. Kira-kira mau dengerin lagu apa di malam hari ini ya. Saya masih hadir yang pastinya menemani Anda di Sapa Malam nih ya. Dan selamat malam juga pendengar untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz dan juga di 99,9 FM ya.

0: Oke, baik, tadi dengan Fatur ya. Ini sudah didengarin ya, selalu untuk selamanya. Dan saya undang Anda nih di penelpon yang pertama, saya angkat dulu ya pendengar ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam? Mbak Dini ya?
0: Iya, benar Bunda, apa kabarnya nih?
1: Asik. Baik-baik selalu, Mbak Dini, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat Bunda.
1: Amin. Cuacanya di Entikong gimana, Mbak Dini?
0: Cuaca ini di Sanggau.
1: Di Sanggau gimana?
0: Kalau di Sanggau ini hari tadi mendung nih, Bunda, hari ini Bunda.
1: Ah, kalau di Palu, saya lagi di Palu, lagi panas ini.
0: Panas, nggak ada hujan?
1: Nggak ada, ini sudah berapa, ini lagi musim kemarau ini.
0: Waduh,
1: Palu.
0: Okay.
1: Mbak Dini, saya sudah ketemu di sini dengan Pak Amran.
0: Sudah ketemu dengan Pak Amran?
1: Iya.
0: Waduh, berarti udah jalan-jalan ke RRI ini?
1: Iya, saya kan dekat sini, rumah dekat kantor RRI.
0: Waduh, ini biasa ada Pak Amran nih jam segini. Ada.
1: Kalau dulu Mbak Dini ditolik-tolik gitu juga, Pak Amran tuh hobinya aja cuma di studio duduk-duduk, dengar-dengar
0: iya,
1: di situ aja.
0: Suka dengerin.
1: Ditolik gitu juga.
0: Siaran.
1: Siaran, dia duduk di situ. Oke.
0: Oke, lagunya Bunda apa nih Bunda?
1: Saya suka lagunya Ani Ibon aja, Rindu Bilang Rindu.
0: Rindu Bilang Rindu, oke.
1: Oke, salam-salam ya Mbak Dini. Yang pertama buat Mama Yogi, selamat malam. Mama Indah, ada Mama Ana, Mbak Murti, Mbak Viola, Mbak Elsa. Ada Mbak Marla, Mama Marla. Mama Boy, apa kabar?
0: Okay,
1: terus ada Kakek Ririn, Kakek Panji, ada Bang Jali, Putra Lato-Lato, Pak Mansan ya, Pak Wai, Pak Bang Lanius. Pokoknya di rangkul, ada Anu lagi, Bang Lai Putra Tengah, Pak Windy Tokyo, ada Pak Benny Jo, dan
0: siapa lagi?
1: Dirangkul aja ya Mbak Winnie dari A sampai Z.
0: Oke, siap, terima
1: Mbak
0: kasih.
1: Mbak Winnie-nya tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin,
1: doa
0: terima
1: terbaik
0: kasih
1: ya buat Mbak Winnie dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Winnie, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Natali. Oke, baik, ini ada Bunda Natali ya dari Palu ya. Oke, kita terima kembali di penelpon yang kedua. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam, sapa malam Kak Dini.
0: Iya, selamat malam Mbak Miati, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Sehat ya?
2: Iya.
0: Silakan nih.
2: Hah? Udah dingin.
0: Udah dingin, alhamdulillah, setelah panas beberapa minggu.
2: Iya, kena guyur 2 hari dah, lumayan dah.
0: Kayaknya tadi pagi juga hujan ya?
2: Iya. Lagunya
0: apa nih?
2: Lelaki dan Rembulan.
0: Lelaki?
2: Dan Rembulan.
0: Laki dan Rembulan. Dari siapa nih?
2: Tidak salah, dari Frankie.
0: Dari Frankie, oke. Okay. Kirim salamnya Mbak Miati.
2: Salamnya terutama Mbak Dini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Buat Bunda SD, Ketung Bunda SD. Ada Pak Mantan. Ada Pak El, Pak Alek. Ada Mbah Kakung, ada gabung tadi siang Mbah Kakung itu.
0: Dada, kan, sehat.
2: Ada kesal persenuh kata cinta.
0: Okay.
2: Ada Kak Lung, Ai. Terus ada Bang Widi. Yang lain dirancu dari A sampai Z sampai terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Dapat semua petugas pulangnya jadi kayak gini ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Miati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, ada Mbak Miati ya di ini. Di mana Mbak Miati? Di depan kompi ya. Oke. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Pak El?
3: Baik, Mbak Dini.
0: Baik ya. Alhamdulillah, udah hujan kah di sana?
3: Ya, udah hujan begini.
0: Alhamdulillah.
3: Tadi sore pun hampir hujan, tapi gak jadi kemana apa-apa.
0: Kapan?
3: Tadi sore itu udah mendung mana-mana.
0: Gerimis aja. Gak jadi hujan.
3: Ya, yang belum kemarin tuh hujan lama, deras kali Mbak Dini.
0: Kayaknya tengah malam udah hujan sih ya Pak El ya. Alhamdulillah lah, adalah air ya, sejuk-sejuk gimana gitu jadinya.
3: pagi bunyi segala guntur banyak kode nih kemarin kemarin itu.
0: Betul. Udah nggak sadar dah Pak Ella tidur dah semalam. Oke.
3: Ingat.
0: Apa?
3: Dingin dengar aja dengar.
0: Apanya? Dingin?
3: Dengar aja kemarin tuh dengar mendingin, nggak kedengaran.
0: Pokoknya antara di kamar tuh udah kedap dah rasanya Pak El. Nyaman dah tidur benar dah sejuk.
3: Kita punya tambahin lagunya.
0: Ini udah ada dua nih, udah ada Rindu Bilang Rindu sama Lelaki dan Rembulan.
3: Ini tampung ini lagunya.
0: Maunya lagu apa? Tapi nanti ya kalau misalnya ada waktu senggangnya ya.
3: Ya.
0: Oke, lagunya apa?
3: Lagunya ini yang paling nih, Bunda dari Thomas Arya.
0: Bunda.
3: Dari Thomas Arya.
0: Thomas Arya. Oke, kirim salamnya nih Pak El.
3: Ya, salamnya ini ya buat Mbak Miati tadi itu, Mbak Indah, Mbak Boko ini ya, Bunda Elsa, ada Bunda Esti, ada Bunda Antalia, Bunda Farida, ada ini siapa
0: lagi?
3: Mohindi di Toyo, ada Aisho Senang, ada Atoban, Ayu Gaul, ada orang Sambas Monglanius, ada Dela, ada Usu Susri.
0: Siapa lagi nih?
3: Ada Paman Sam, ada Kalong, ada Bang Bildi, ada Bijul, ada Kayuni, Kayuni.
0: Siapa lagi nih? Itu aja.
3: Itu aja kali ini ya.
0: Oke deh, siap. Lagunya udah disiapin ya.
3: Oke. Semoga ada yang ada waktu yang ini ya.
0: Amin, insya Allah ya.
3: Oke, malam ini semoga malam sehat selalu. Selamat malam, selamat malam.
0: Ya, terima kasih juga ya untuk Pak El ya yang ada di Malaysia. Sehat selalu juga nih ya bersama keluarga ya Pak El ya. Oke, baik nih. Aduh, ini kayaknya dari tadi kebanyakan ngambil napas gitu ya. Ya, yang pastinya kedengarannya kejelasan jelas banget ini. Oke, yang pastinya untuk semua pendengar ya, semoga sehat selalu ya, karena asap juga dan bersyukurnya di sangat dua hari ini udah ada hujan ya. Semoga malam ini ada hujan deh ya, supaya bisa mengurangi asap juga nih ya, karena memang keluar juga udah mulai harus pakai masker gitu ya. Kalau enggak, aduh lumayan sesak. Jadi mulai terasa juga gitu ya pendengarnya, kayak batuk kering itu. Aduh sakit gitu ya, rasanya lehernya ya. Oke deh, kalau gitu gak ada yang gabung lagi, saya hadirkan dulu ya double lagunya untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sangkau dan Antikom.

0: terjun.
1: Kamu tahu nggak air terjun Riam Ampang itu di mana?
0: Kalau itu di Kabupaten Bengkayang.
1: Katanya di Kabupaten Sanggau ada negeri atas awan ya. Itu di mana sih?
0: Itu namanya Bukit Belew. Tepatnya ada di Kecamatan Bonti. Nah, pasti kamu gak tahu kan, di Kalimantan Barat ini ada satu-satunya sumber air panas yang juga menjadi tempat wisata. Namanya itu Air Simpan Lotup. Nah, itu tuh adanya di Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau juga.
1: Oh ya, kalau Bukit Kelam di mana ya?
0: Nanya terus. Bukit Kelam itu ada di Kabupaten Sintang. Makanya rajin baca dong, jangan main game mulu. Budayakanlah membaca, karena dengan membaca Anda mengetahui bahwa Indonesia ini terkenal akan keindahan alamnya yang sangat mempesona. Salah satunya Kalimantan Barat yang bisa Anda kunjungi.
2: Sal, hari Jumat ada acara enggak?
3: Hari Jumat itu aku sama teman-teman sekolahku mau ke Bukit Bonto, biasa lihat pemandangan.
2: Kalau hari Sabtu, kamu mau kemana?
3: Nah, kalau hari Sabtu, aku ke Pancuraji, biasa cuci mata, nonton air terjun sama pacarku.
2: Terus, hari Minggunya ada acara enggak?
3: Adalah, hari Minggu itu aku ada acara makan bersama keluarga di Padang Pangeran.
2: Wah, banyak bener bah acara kamu nih. Lalu kapan nih kita berdua bisa pergi?
4: Dengan melakukan kunjungan wisata, sama artinya kita turut serta menjaga dan mengelola lingkungan hidup kita. Budayakanlah ramah dan melestarikan objek wisata yang Anda kunjungi.

0: Oke, baik ya, tadi double lagu sudah didengarkan. Saya undang kembali di 0857-5381-0365 ya. Ini saya bacakan dulu di WA-nya ya. Selamat malam, sapa malam Kak. Ya, ini dengan Bi Yul. Mau request lagunya Gerimis Mengundang ya, dari Slam ya. Dan salam-salamnya buat Bang Jali, Aikepo, Mama Indah, Wanusu, Kak Yuli, buat KKM Baca, terima kasih. Cuaca colap, panas ya Bi Yul ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk Bi Yul ya, yang ada di standing ya. Oke, saya terima kembali ya teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, sapa malam.
0: Iya, selamat malam. Iya, Bunda Hesti, apa kabar?
1: Kabarnya pastinya selalu baik-baik saja di sini, Mbak.
0: Sehat. Langsung on ya, Bunda.
1: Dong, baliknya dong.
0: Alhamdulillah sehat juga. Bunda langsung bangun gitu ya, dipanggil-panggil Mbak Miati tadi.
1: Dengar tadi masih melek belum tidur.
0: Tapi sehat deh, dari suaranya juga udah kedengaran.
1: Ya, pastinya siapa mau sakit.
0: sakit itu enggak enak. Biaya pengobatannya enak, juga pastinya mahal. Jadi sehat itu memang bener mahal ya Bunda ya.
1: Iya. Mbak Dini.
0: Iya Bunda.
1: Dikasih pun enggak mau.
0: Jangan deh. Tapi kata orang kalau sakit itu adalah penggugur dosa kita. Ya, tapi kalau bisa ya sehat ya Bunda ya.
1: Introspeksi diri ya supaya jangan sombong.
0: Benar, itu sih tujuannya.
1: Tetap lemah lembut, murah hati kan begitu.
0: Iya, benar Bunda. Oke, Bunda mau request lagu apa Bunda?
1: Kasih.
0: Dari siapa?
1: Dari Ermi Kulit kan, gak salah ya.
0: Kasih Ermi Kulit. Oke, kirim salamnya Bunda, silakan.
1: Salamnya buat Mama Bobo ya, saya dulu lah yang di ujung sono.
0: Iya, siap. Jauh soalnya.
1: Mama Bobo yang gabung. Juga buat Mbak Elsa, Mama Yogi, Paman Sam, Bang Jali, Kakek Ririn. Selamat Mbak Miati, selamat malam Mbak Miati. Terima kasih singgolannya. Jangan bubuk dulu. Lelaki yang kembulannya sudah diputar.
0: Udah tadi pastilah sambil goyang-goyang kaki dia.
1: Iya, juga buat Mbak Juli Sungai Mawang, Mbak Risa di Contik, juga buat Mama Indah bersama Bang Sarinusnya, Bang Joto RJ, Bang Pak L juga. Buat Anu Aik susah senang.
0: Susah senang.
1: Kelong juga.
0: Oke Bunda, siapa
1: buat
0: lagi?
1: Buat Bang Widi, Bang Widi di Tokyo. Okay. Ibu Farida di Palu. Mbak Juli di Palu juga ada. Bang Irman juga di Palu.
0: Oke, siapa Mbak lagi nih?
1: Bling. Satu lagi.
0: Siapa tuh?
1: Wan Usu. Panglanis juga. Oke.
0: Okay.
1: Yang lainnya dirangkul saja lah ya.
0: Siap Bunda.
1: Pokoknya semuanya. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam damai sejahtera.
0: Oke.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Mbak Dini. Nanti pulangnya hati-hati pastinya.
0: Siap, itu pasti ya Bunda ya.
1: Silakan terlanjut.
0: Oke, baik dengan Bunda Hesti pendengar ya, ini yang ada di Beduai. Oke, baik di belakangnya Bunda Hesti, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Selamat malam juga yang pasti untuk semua pendengar kita yang baru aja stay bersama kami ya di FM 97 dan di 99,9 FM ya di malam hari ini. Selamat malam juga nih untuk pendengar kita yang ada di wilayah perbatasan ya. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan. Yang pastinya ayo gabung gitu ya, teman-teman kita yang ada di wilayah perbatasan ya di malam hari ini. Dan yang pastinya untuk Anda juga yang mobil kami dalam perjalanan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke, baik ya, kita angkat kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dengan Bang Andi di Batam, Mbak.
0: Bang Andi di Batam. Kayaknya baru kedengarin ini.
2: Iya, udah selalu juga dengan Mbak, baru ketemu malam ini.
0: Oh gitu, ya ampun.
2: Dengan Mbak siapa nih? Siapa?
0: Ini dengan Dini.
2: Dini, iya, baru ketemu malam ini.
0: Makanya agak speechless gitu ya, ini siapa gitu, Mbak, karena baru aja dengerin suaranya. Karena biasanya kalau yang udah biasa gabung jadi agak-agak hafal sedikit gitu dengan suara teman-teman yang lain.
2: Iya, betul sekali ya.
0: Tapi sehat ya yang ada di Batam ini ya.
2: Iya, sehat selalu. Semoga Mbak Dini juga sehat ya.
0: Amin. Gimana nih kalau untuk gambaran cuacanya pada malam hari ini nih, Bang Andi?
2: Batam malam ini cerah sekali, Mbak Dini.
0: Cerah? Gimana musim kemaraunya di sana ini? Parah banget,
2: Mbak. Masih hujan, Mbak. Masih hujan di sini.
0: Masih hujan? Syukur dah, ya. Ya di sini kami malahan baru 2 malam ini loh hujan. 2 malam ini belum ada hujan ya.
2: Iya.
0: Oke. Tengah
2: hujan 10 tadi ada hujan di Batam ya.
0: Oh, sedapnya ya.
2: Sedapnya.
0: Sedapnya. Soalnya di sini juga ada nih orang Batam nih di sini. Di kantor kami.
2: Siapa tuh?
0: Hah?
2: Siapa?
0: Ada teman.
2: Oh. Di Batam di mana dia, Mbak? Coba di mana dia?
0: Di mana ya? Besok deh tanyainnya deh. Soalnya ada pulang orangnya.
2: Iya.
0: Oke. Bang Andi mau request lagu apa ini, Bang Andi?
2: Lagunya Kotak aja, Mbak.
0: Hah?
2: Kotak.
0: Kotak.
2: Ya.
0: Lagu-lagu oldies ini.
2: Hah?
0: Lagu oldies, lagu-lagu tembang kenangan. Kalau lagu Kotak? Kalau lagu Kotak kan lagu anak-anak.
2: Kotak itu selalu cinta judulnya, tidak masuk ya?
0: Enggak.
2: Nah, kalau gitu Meron Belina aja kalau gitu. BCL masuk nggak BCL?
0: BCL enggak masuk, kalau Meriam Belina masuk.
2: Meron Belina aja kalau gitu, untuk sebuah nama, Mbak.
0: Untuk sebuah nama gitu ya.
2: Mantap,
0: untuk sebuah nama dari Meriam Belina udah disiapin ya.
2: Iya.
0: Kirim salamnya silakan nih Bang Andi.
2: Soalnya terutama buat Mbak Dini, semoga sesuai sama keluarga di sana.
0: Amin.
2: Ibu Wanesi di Sambas. Ada Ibu Farida di Sulawesi Barat. Ada Pak Yuki di Tokyo, mudah-mudahan dia gabung juga nanti.
0: Oke, siap.
2: Pokoknya buat semua-semua aja Mbak Dini, semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih ya. Ya, waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Bang Andi, pendengarnya ini di Batam nih. Waduh, jauh ya, yang pastinya ini negara tetangganya udah langsung ke luar negeri juga gitu ya. Langsung ke Singapura nih. Kalau di sini kita langsung ke Malaysia, ke Kuching ya. Oke, selamat malam yang pastinya juga untuk pendengar kita nih ya, yang ada di negara tetangga nih ya. Oke, kalau gitu lagunya saya hadirkan dulu ya. Ini double lagu, ini ada dari Biul, Gerimis Mengundang ya, dengan Slam. Kita berharap jangan gerimis ya, tapi hujan aja gitu yang deras nih. Oke, dan selanjutnya nanti akan ada Kasih dengan Ermi Kulit.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ewah-ewah, buka main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
5: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
4: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
5: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
4: Oh, macam tu ke Kak Leha?
5: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
4: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
5: Hah? Sewa?

Oke, baik pendengar ya, tadi double lagunya, semoga terhibur. Dan saya masih akan hadirkan ya lagu-lagu yang udah saya persiapin ya. Tadi ini ada di request sama Pak L ya, dengan Thomas Arya ya, dengan Bunda, dan juga ada Bang Andi yang ada di Batam ini dengan judulnya Untuk Sebuah Nama. Saya hadirkan dulu ya double lagu, nanti di sesi selanjutnya saya akan terima penelpon untuk Anda. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian satu jam dihitung 60 menit, dan satu menit dihitung 60 detik? Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, satu jam menjadi 60 menit, dan satu menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lo menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar Dobol Lagu tadi sudah didengarkan. Ini saya angkat dulu penelponnya. Halo, selamat malam. Halo, Mama Indah.
1: Ini.
0: Apa kabar?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Oke, baik. Mama Indah belum tidur?
1: Belum nih, lagi monitor ya nih. Mumpung belum tidur nih, gabung dulu ini.
0: Oke, ini kayaknya sinyalnya agak gimana gitu, Mama Indah. Langsung aja lagunya, apa ini?
1: Apa lagunya nih ya?
0: Apa nih?
1: Nggak disiapkan lagunya nih tadi.
0: Allah.
1: Ikut lagunya.
0: Apa itu?
1: Jatuh cinta aja mbak ini.
0: Cicuit gitu ya. Jatuh cinta dari siapa?
1: Maya Angela ya.
0: Maya?
1: Maya Angela.
0: Maya Angela, oke. Kirim salamnya.
1: Salamnya buat Bang Pak R, buat Jutu RJ, buat Aisusa Senang, Bu Esti, buat Bi Yul juga. Makasih salamnya ya Bi Yul ya. Semoga Bi Yul ini selalu sama suaminya, kan kemarin tuh karena timpa sagu ya. Mudah-mudahannya cepat sembuh tuh lukanya.
0: Amin.
1: Sama Mbak Yuli juga di Sungai Mawang, nggak lupa nih teman kita juga di Sigas juga nih.
0: Siapa lagi nih?
1: Selama dirangkul tempat kecualinya Mbak Dini ya.
0: Oke, siap Mbak Indah.
1: Apa ketawa nih Mbak Dini?
0: Kayaknya Mbak Indah lagi di luar ya. Suara jangkriknya.
1: Enggak, di rumah nih.
0: Soalnya suara jangkriknya ngikut nimbrung gitu.
1: Oh, pernah kan di samping nih ada jangkrik nih di belakang rumah nih. Apa di belakang jendela nih Mbak Dini.
0: Oke lah. Kirain di luar mah, berani banget.
1: Karena di sini kemarin tuh cepat hujan juga Mbak Dini.
0: Hujan juga di sana, merata ya hujannya ya kita ya.
1: Iya, masih bisa juga sih nampung air untuk nyuci piring, pakaian masih bisa. Kalau diminum sih enggak bisa Mbak Dini.
0: Karena baru aja hujan soalnya.
1: Iya. Ketawa aku. Itu aja Mbak Dini. Makasih, selamat malam. Semoga selalu ya Mbak Dini.
0: Terima kasih Mama Indah. Oke, baik ya, dari Mama Indah ya. Ini di Ngabang. Soalnya itu jangkriknya mau pengen request lagu juga Mama Indah gitu ya. Jangan Mama Indah aja, aku juga, kata jangkriknya. Oke, baik. Ini kita angkat kembali. Halo, selamat malam. Oke, baik ya, ternyata terputus. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam Mbak Dini.
0: Iya, selamat malam Bang Lanius, apa kabar?
2: Kabarnya puji Tuhan baik, ini baru ini Mbak apa memain tempat kawan nih ya. Karena tadi itu ada apa turnamen sepak bola tadi sore itu begitu.
0: Oke, baik.
2: Dan apa dan juga dari ibadah di gereja pesan doa besok. Sekedar jalan-jalan ada organ tunggal kurke-kurkean gitulah. Itu sebentar aja karena saya lagi sedih di rumah, jadi harus nemanin gitu. Rumah lagi kurang sehat gitu.
0: Siap. Oke deh.
2: Lagunya ini sebenarnya Mbak, lagu ini sebenarnya saya mau sendiri, tapi tadi Mama tuh minta request lagu, suruh dia enggak mau, suruh saya yang request katanya. Minta lagu ini Mbak, dia minta kesukaan dia lagunya ini dari Rahmat, judulnya itu Sembilu Berbisa.
0: Sembilu Berbisa.
2: Rahmat. Iya.
0: Oke.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Dini di Bekasi, tetap selalu Mbak Dini ya. Seperti yang dikatakan teman-teman tadi ya, hujan, kemarin hujan juga Mbak. Dua kemarin hujan lebat juga di Subah nih Mbak, gitu.
0: Oh gitu.
2: Syukurlah ada air juga sikit-sikit begitu kan.
0: Lumayan lah ya.
2: Iya memang kayaknya habis sikit merata ya gitu kayaknya ya Mbak ya.
0: Apa ya, lumayan lama sih.
2: Iya, karena tadi saya dengar teman-teman dari Sambas tuh mengatakan hujan juga sama begitu. Itu TLP ya, penyiarnya gitu ya. Terus ada Bung Pak L, ada Bu Esti, terima kasih tadi Bu Esti sapaannya. Kemudian ada Bung Andi di Batam Mbak ya.
0: Iya benar ada.
2: Kalau Batam itu kan berbatasan langsung dengan Singapura itu, Mbak.
0: Benar, iya.
2: Nah, karena dia ada batasan dengan laut, beliau dia tuh.
0: Iya.
2: Menurut peta
0: itu. Setengah jam aja
2: kalau kita darat. Iya, saya selalu ya, Bung Andi. Kemudian ada Mama Niko, Mama Yogi. terus Mbak Elsa, Mbak Ling juga, Bi Yulinya, ya semoga cepat sembuh ya suaminya. Kemudian Bi Yuli, ini siapa Mbak? Siapa Bung Eko kemana ya? Bung Eko udah ada gabung Mbak ya?
0: Kurang tahu ini kemana Bang Lanius?
2: Kemana beliau ya? Pulang Bung Eko. Siapa lagi? Sama Wan Usu, Pak Jebusri, Bunda Natalia, lain kita rangkul ada lagu ya Mbak?
0: Udah disiapin.
2: Mbak Dini, tetap ya. Semangat selalu Mbak Dini ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Nggak lupa salam untuk Mama Indah sama Bung Sardesnya juga Mbak ya.
0: Oke, siap.
2: Yuk, selamat malam.
0: Oke, selamat malam ya. Oke, baik, di belakangnya Bang Lanius ya, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Oke, baik, di Sapa Malam ini dua buah lagu sudah saya siapin. Udah ada Jatuh Hati ya dari Maya Angela dan juga Sembilu Berbisa.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Oke, Jatuh Hati dan juga Sembilu. Ini udah didengarin ya, semua terhibur untuk semuanya. Masih ada waktu, jadi masih saya undang Anda pendengar ya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ya, jadi silakan bergabung di Sapa Malam untuk malam hari ini ya. 0857-5381-0365. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Selamat malam, Sapa Malam. Kabarnya BBS, baik-baik selalu.
0: Sama lah BBS juga, Bang Jali. Oke, Bang Jali, mari ke segapa Bang Jali.
1: Lagunya mana tadi ya?
0: Apa?
1: Aku Rindu Padamu.
0: Aku Rindu Padamu. Dari siapa ini?
1: Dari Ratih Purwasih.
0: Aku Rindu Padamu ya. Oke, I miss you gitu ya jadi ya. Oke, dari Ratih Purwasih. Oke, udah disiapin nih.
1: Salamnya.
0: Silakan. Udah disiapin.
1: Salamnya yang pertama ya buat Mbak Dini yang bicara, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kak Long, Ayu Susah Senang, Paman Sampok YBU, Lemak Buboy, Mbak Yogi, Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Esti, Bang Peret, Putra Lato, Bunda Natalia, Mama Indah, sekeluarga, Bu Farida, Yuli, Sungai Mawang, Usu Musri, Wan Usu atau Uban, Yesi, Lembau,
0: okay.
1: Yuni, Diranda.
0: Siapa lagi?
1: Salam juga buat orang kompi.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Itu aja.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Itu aja. Selamat malam, Sapa Malam.
0: Oke,
1: baik. Selamat malamnya lagi bertugas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk Abu, untuk Abu, betul sih Abu ya. Abu Jali, yang ada di Balai. Oke, kita angkat kembali di penelpon yang kedua. Oke, ternyata terputus. Bisa dicoba kembali ya, 0857-5381-0365 ya. Baru satu buah lagu nih pendengar ya. Oke, kita langsung angkat gercep pokoknya. Halo, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam Kak Dini.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ya, dengan Kak Yuli.
0: Dengan Mbak Yuli, apa kabar?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah Kak, baik, sehat.
0: Baik ya, oke baik ya. Silakan nih Mbak Yuli, mau request lagu apa?
2: Request lagu itu Kak, Bagai Cermin Yang Retak dari Nani Sugianto.
0: Dari Nani Sugianto, oke ya. Udah ada nih lagunya.
2: Salamnya buat Bang Jali tadi itu, Bi Yul, Mama Indah, Bunda Hesti, terus Bang Widi, terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Bang Pael. Yang lainnya dirangkul aja deh Kak.
0: Oke, siap.
2: Oke, itu aja Kak. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya. Oke, baik ya, dari Mbak Yuli ya di Sungai Mawang lagunya dari Nani Sugianto ya, Bagai Cermin Yang Retak. Baik pendengar, masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494.

0: sih saya undang Anda 085753810365. Ini teleponnya ke WA aja ya. Kalau misalnya telepon biasa ini ntar suaranya nggak bisa masuk gitu ya. Oke, masih saya undang Anda pendengar ya, 085753810365 dan 0811575649. Ya, kalau gitu saya hadirkan aja ya double lagunya, tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: Aku rindu kamu.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakek-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tahu apa cerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Eh, pasti seru.
1: Ah, jadi buat balapangan, yuk kenomot, terkidup buat Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan Entiko.
15: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Double bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
19: Ada info heboh di grup WA.
18: Jalan keluar
19: viral terbaik. Juga di media sosial. Eh, tapi bener gak sih?
11: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
2: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
16: Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
16: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
16: Wah, seru ya. Sini kita dengar bareng.
15: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

Oke, baik, masih di Sapa Malam ya, masih pukul 23 lebih. Lebih 38 menit ya waktu Indonesia Barat, dan masih saya undang Anda ya, 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Di malam hari ini saya pantau dulu gitu ya di WA-nya, apakah ada yang bergabung apa enggak gitu. Ini malam ini hanya biul aja gitu ya pendengar ya. Kemana para teman-teman kita yang lainnya, apakah sudah tidur ya yang pastinya. Semoga terhibur deh ya dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan juga ke tengah ruang dengar Anda. Oke, pendengar, masih di Sapa Malam.

Kalau gitu saya hadirkan aja nih ya lagunya untuk Anda. Ini ada dua buah lagu ya. Ada Kirei

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Laper nih, pesan makan yuk.
5: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
4: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
5: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
4: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
5: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
4: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
5: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
4: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
5: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
4: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
6: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Oke, baik pendengar ya, tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara dalam program Sapa Malam dan menuntaskan juga kebersamaan kita di Sanggau malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia bersama kami dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya ya, saya juga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Selamat malam ya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Jumat 31 Juli 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas untuk edisi pada kesempatan pagi hari ini, Jumat 31 Juli 2026 di akhir bulan Juli ini dan besok sudah memasuki bulan Agustus. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Bersama saya, Jeki di Meja Share beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini, di mana kami akan menyajikan beragam informasi-informasi dan serangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Tentu nanti kita akan dengarkan dan awali satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam pagi ini dengan satu buah tema zikir, fikir dan amal soleh. Nanti kita akan dengarkan bersama rekan saya Ismailina di RRI Pro 1 Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia, Antikong.

0: Ya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda, surat Al-Baqarah, mengawali kebersamaan kita di Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Mutiara Pagi Islam untuk Anda dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, zikir, fikir, dan amal soleh bersama Bapak Ustadz Abdul Ghafur selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Meliau. Baik, di via Zoom, Bapak Ghafur sudah bersama kita. Saya coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ghafur. Baik, nampaknya masih di mute. Dan kami juga membuka ruang untuk Anda nantinya yang ingin bertanya bersama narasumber kami di pagi hari ini. Baik, Pak Ghafur, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat ya Pak ya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, siap. Kabar saya alhamdulillah juga sehat. Kalau cuaca di Sanggau di pagi hari ini nampaknya juga cukup bersahabat, karena dari kemarinnya turun hujan dan kemarinnya lagi mendung.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, satu topik kita di pagi hari ini di Mutiara Pagi Islam, zikir, fikir, dan amal soleh ya Pak Ghafur ya.
1: Baik,
0: Mbak. Baik, siap. Silakan Pak Ghafur, mungkin bisa on cam.
1: Suara saya jelas, Mbak ya?
0: Sangat jelas.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكرا لله، الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita semua bermacam ragam kenikmatan, yang paling utama yakni nikmatnya Islam serta manisnya iman. Dan tak kurang-kurangnya Allah melimpahkan bermacam ragam kenikmatan, mulai dari kenikmatan jasmani dan ruhani kita sampai detik hari ini tak pernah Allah kurangi. Maka wajiblah bagi kita semua untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah dengan senantiasa melafadzkan Alhamdulillahirrabbilalamin sebagai perwujudan syukur kita, dan senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah yang selama ini sudah menjadi ketentuannya. Salawat teriring salam semoga dan mudah-mudahan senantiasa menjadi wiritan serta tasbih amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai perwujudan rasa cinta kita kepada Rasulullah yang senantiasa kita semua ini mengaku cinta kepada baginda Rasul, namun pembuktian yang sebenarnya rasa cinta itu sejauh mana kita mampu mengamalkan apa-apa yang sudah menjadi ketentuan dan diajarkan oleh baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa setia RRI Entikong dimanapun Anda berada, di kesempatan yang baik pagi hari ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan, di hari yang indah paling mulianya hari, yakni hari Jumat, kita semua akan berbicara terutama tentang zikir, fikir, dan amal soleh. Kenapa saya memilih tema ini? Dikarenakan ini menarik. Menariknya, kita itu sebagai seorang hamba tentu senantiasa berpikir tentang kehidupan kita selama ini. Bahkan dipastikan hampir dari kita semua memiliki kekhawatiran akan hidup yang kita jalani pada saat ini. Bahkan di masa yang akan datang, yang tidak kita ketahui sekalipun, kita memikirkan dan juga mengkhawatirkan. Maka disinilah zikir itu teramat sangat diperlukan. Guna untuk apa? Untuk menciptakan kesesuaian, keseimbangan antara pemikiran dalam berkehidupan. Kenapa manusia itu senantiasa berpikir dalam hidupnya? Karena memang pemikiran-pemikiran yang lahir dari diri kita itu merupakan sudah menjadi ketentuan-ketentuan Allah. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang sadar, maka seyogyanya untuk menyeimbangkan pemikiran-pemikiran liar tersebut, kita perlu mengisi diri ini dengan zikir. Supaya kenapa? Supaya segala sesuatu yang kita pikirkan dalam berkehidupan tidak jauh-jauh dari yang namanya rahmatnya Allah. Seyogyanya manusia hidup itu tidak akan bisa berbuat apa-apa bila mana tanpa hidayah dari Allah, tanpa izin dari Allah. Segala sesuatu yang kita jalani hari ini itu sudah menjadi ketentuan Allah dan sudah Allah tentukan seperti apa dan bagaimana hidup kita nanti. Maka teramat sangat keliru bila mana kita berpikir seolah-olah kita mengkhawatirkan nasib kita di masa depan, lebih-lebih itu tentang kehidupan. Maka disinilah zikir diperlukan. Zikir itu apa sih siopianya zikir itu? Yakni mengingat. Zikir itu mengingat. Mengingat apa yang kita ingat? Tentu tidak lain dan tidak bukan. Kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun. Jangan pernah melepaskan diri dari Allah. Jangan pernah jauh-jauh dari Allah. Selalu sadar dan ingat. Lalu bagaimana zikir itu yang baik? Zikir itu semuanya baik. Mengingat Allah itu baik. Ada beberapa hal yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, yakni melafadzkan kalimat subhanallah. Berikutnya, walhamdulillah. Selanjutnya, wala ilaha illallah wallahu akbar. Fungsinya zikir merupakan penyeimbang bagi manusia dalam berpikir. Supaya kenapa? Karena hati dan pikiran manusia itu takkan pernah memiliki titik temu. Bila mana tidak dididik dan tidak diajarkan untuk senantiasa ingat kepada Allah. Sehingga apapun yang dipikirkan, bila muaranya atau kembalinya kepada Allah, maka insya Allah pemikiran-pemikiran tersebut akan terhindar dari yang namanya pemikiran-pemikiran yang tidak baik tentang keadaan diri kita, tentang keadaan dunia, atau khawatir yang berlebihan. Zikir itu gunanya untuk melembutkan hati. Gunanya untuk melembutkan hati. Maka sebagai manusia yang memiliki pemikiran, zikir diperlukan untuk menenangkan hati. Karena bila mana hati seorang hamba tersebut sudah tenang, sudah lapang, memiliki keluasan dalam menerima segala ketentuan-ketentuan yang dihadapi pada hari ini atau bahkan pada hari-hari berikutnya, maka insya Allah pemikiran-pemikiran yang lahir dari dirinya merupakan pemikiran-pemikiran yang baik, diolah. Sehingga segala sesuatu yang dipikirkan tidak semerta-merta akan ia lakukan. Disitulah zikir berlaku. Ada penyeimbang dari pemikiran kita. Lewat mana? Lewat zikir. Zikir maksudnya kemana? Ke hati. Hatinya untuk apa? Agar ditenangkan lewat zikir. Nah, maka kenapa saya memilih zikir yang utama, pertengahannya lalu pikir, agar sebelum berpikir kita senantiasa berzikir, memiliki hati yang tenang, memiliki hati yang luas, itu penting, Mbak. Pentingnya kenapa? Kita ini tergantung prasangka kita dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, maka karena kita ini tergantung pada prasangka kita, yang perlu diperbaiki lebih utama, yakni hatinya. Hati itu kan nggak bisa diperbaiki oleh pihak manapun. Betul memang, dokter itu bisa membaca dan mengobati penyakit hati. Tapi tidak dengan penyakit iri dengki. Ya, yang ada itu obat liver, bila mana hatinya bengkak. Dan bengkaknya itu diakibatkan oleh apa? Pemompaan darah yang tidak stabil. Nah, itu bisa diobati melalui medis. Tapi tidak kalau hatinya itu rusak, sedangkan perusaknya adalah dirinya sendiri. Nah, lewat mana rusaknya hati tersebut? Lewat prasangka-prasangka yang dibangun. Lewat mana? Pemikiran-pemikiran. Pemikiran-pemikiran liar itu yang menyebabkan hati itu menjadi rusak. Sehingga ketenangan pada dirinya sulit. Sulit. Sulit untuk ada, sulit untuk dimiliki. Karena kenapa? Hatinya sudah gusar lebih dulu. Hatinya sudah gusar diakibatkan oleh prasangka-prasangkanya terutama kepada Allah. kepada saudara-saudaranya sendiri. Nah, dengan berzikir harapnya menjadi banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini ternyata keliru, malah membuat hatinya sakit, malah membuat hatinya gusar. Akhirnya ketika sakit, gusar tertutup, mengeras hatinya. Ketika sudah mengeras, sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan berupa nasihat-nasihat dari lingkungan sekitarnya. Nah, kalau hati sudah sulit untuk dinasehati, sulit untuk diajak melakukan kebaikan, sulit untuk menerima saran ataupun pendapat dari rekan-rekan sekitar, maka itu merupakan penyakit awal. Dari mana? Dari kehancuran sebagai seorang hamba. Kenapa demikian? Ya, karena letak ketenangan manusia itu tergantung sejauh mana dia bisa menenangkan hatinya. Sesuai dengan pesan Rasulullah SAW bahwa pada diri manusia itu ada yang namanya segumpal darah. Bila mana darah tersebut rusak, maka rusak seluruh badan, pikiran, dan jasadnya. Bila mana ia baik, maka akan baik seluruh pemikiran, badan, dan juga kehidupannya. Artinya, perbaiki hati lewat pikir. Insya Allah, cara berpikir kita akan baik. Maka yang akan difikirkan, apa bermacam ragam kenikmatan Allah yang sudah Allah limpahkan pada dirinya selama ini. Bukan berarti segala sesuatu yang terjadi saat itu tidak cocok dengan kita, lalu banyak hal yang kita ingkari dari Allah. Padahal mungkin pada hari ini terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan pada diri kita. Tapi itu bukanlah alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa kita hanya mengingat sesuatu yang tidak kita sukai hari ini? Lalu bagaimana dengan anugerah Allah yang lainnya? Dari yang dulu-dulu atau bahkan banyak, lebih banyak sesuatu yang kita sukai dibandingkan sesuatu yang tidak kita sukai yang Allah tetapkan pada diri kita. Maka penyesuaian zikir dalam berpikir itu perlu. Nanti larinya kemana? Berikutnya dia akan mempengaruhi tentang amaliah-amaliah yang akan kita lakukan. Kalau hatinya sudah tenang lewat zikir tersebut, maka pemikirannya juga akan tenang. Barulah setelah itu, perbuatan dalam keseharian yang dimaksudkan dengan amal soleh tersebut merupakan turunan dari mana? Dari pemikiran-pemikiran yang tenang. Dia tahu langkah apa yang harus dilakukan. Dia faham dia harus ngapain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, amaliah-amaliah itu tidaklah seyogyanya menjadi pemberat dalam kehidupanmu. Dalam artian saat melakukan kebaikan, dia ringan saja untuk melakukan itu. Kenapa? Karena sudah tertanam, sudah terkontrol dengan hati yang tenang, dengan pemikiran yang tenang, sehingga saat ia hendak melakukan amaliah-amaliah itu dia faham bahwa ini semuanya akan kembali pada dirinya. Tiap-tiap dia melakukan kebaikan tentu akan menjadi amalan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Maka para jemaah setia pendengar RRI Untikong dimanapun berada, mari sama-sama kita tata hati kita. Kita tata hati kita, isilah ia untuk senantiasa berzikir ataupun mengingat Allah. Beristighfar, bersholawat, atau senantiasa berzikir selesai sholat dengan melafadzkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Gunanya apa? Agar hati kita selalu lembut. Agar hati kita senantiasa bisa menerima akan takdir yang sudah Allah tetapkan mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Mulai dari kita ditiupkannya ruh pada jasad sampai nanti kita menghadap pada Allah. Segala sesuatu yang terjadi itu berusahalah dan belajarlah untuk diterima. Tapi menerima itu tidak semuanya bisa menerima dengan akan ketetapan dan ketentuan. Maka itu tadi dilatih lewat mana? Lewat zikir. Terus senantiasa mengingat dan ingat kepada Allah. Ya Allah, sampai hari ini segala takdir seluruh ketentuan-ketentuanmu belajar untuk senantiasa kami terima dengan begitu. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidup ini itu tak terlepas. Sudah menjadi ketentuan Allah. Maka difikirkanlah dengan baik. Agar hidup ini tentang damai. Sehingga saat hendak melakukan kegiatan-kegiatan kita juga akan. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat terutama untuk pribadi saya, umumnya untuk kita semua. Baik, Mbak.
1: Baik, Pak Ghafur, itulah penjelasan di pagi hari ini bersama Bapak Ghafur terkait dengan zikir, fikir, dan juga amal saleh ya. Kalau tadi juga sudah dijelaskan tentang zikir, bagaimana zikir itu, apa saja manfaatnya. Dan tentunya saya juga mau buka ruang untuk pendengar di pagi hari ini yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Silahkan di layanan telepon di 0857-5381-0365. Dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-4. 94. Baik, Pak Ghafur tadi juga sudah disebutkan kalau zikir itu tentunya juga sangat amat diperlukan ya. Dan zikir ya. Itu juga mengingat ya, mengingat Allah dan jangan pernah melepaskan diri dari Allah. Dan zikir itu gunanya juga untuk melembutkan hati. Dan zikir juga diperlukan untuk menenangkan hati. Nah, terkadang dari kita ini sudah tahu kalau zikir itu gunanya untuk melembutkan hati. Terkadang manusia ini sering dikatakan, wah hati kau ini keras, mungkin kau jarang berzikir. Sering kita dengarkan seperti itu. Dan mungkin juga sebagian dari orang tua juga pernah melafalkan kata itu kepada anaknya. Pada saat anak diberitahu, perbanyaklah zikir, perbanyaklah doa agar hatimu lembut. Nah, bagaimana ini Pak Ghafur? Agar zikir ini bisa kita laksanakan setiap harinya. Padahal ini ringan gitu ya. Tetapi kita ini sering mengabaikannya juga.
0: Oke. Intinya kan bagaimana inti dari pertanyaan pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita dapat melaksanakan atau mengamalkan zikir tersebut kapanpun dan dimanapun. Zikir itu dibaca tidak mesti menunggu kita setelah melaksanakan sholat. Artinya saat kita duduk bersantai itu kita bisa berzikir, ataupun kita sedang baring-baring sekalipun menjelang tidur itu boleh berzikir. Kenapa? Berzikir itu betul gunanya untuk melembutkan hati. Disitulah kenapa zikir bisa dilakukan pada saat kita lagi ngapain saja lah bahasanya itu kan. Semisal kita lagi di kapal sambil kerja misalnya, banyak pekerjaan numpuk. Kalau kita los fokus pada kerjaan kita sendiri, fokusan tak diimbangi dengan menyerukan hati atau membawa jasad ruhani kita ini untuk mengingat Allah dipastikan. Lelahnya Masya Allah. Tapi saat kita ingat di sela-sela lelah kita, seruan kita itu akan menjadi penenang bila mana yang diserukan, yakni Allah. Contohnya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wadadilaha illallah, wallahu akbar. Nanti turun itu, emosionalnya turun. Sederhananya begini, ketika kita ini misalnya lagi sumpek banget, tiba-tiba termenung. Tapi yang diingat Allah. Contohnya begini, saat asyik merenung, memikirkan beban itu, tiba-tiba nyeletuk itu. Nyeletuk dari lisan kita, Allah, sebegitu berat beban Allah. Padahal enggak ada niatan untuk berpikir. Tapi, tiba saja kita ini ingat, ya Allah, kita hanya berseru. Kan beda itu rasa. Beda. Perlahan emosional tadi yang seolah-olah penuh dengan beban, pemikiran yang penuh dengan beban itu turun. Lalu bagaimana dengan kita yang senantiasa dalam kesehariannya selalu ingat kepada Allah? Mestinya kita menyadari kita hanya berseru sesaat saja kepada Allah, ingat sebentar saja kepada Allah. Allah sudah turunkan tuh bebannya. Allah turunkan. Contoh mbaknya saja lah. Saat capek kerja di meja kerja itu tiba-tiba, atau lagi ada masalah masuk kantor sambil kerja enggak fokus, tiba-tiba ingat, ya Allah, dia merenung aja sebentar. Allah tenangkan, Allah tenangkan hati. Allah luaskan pikirannya sebentar, santai, Allah. Allah, tapi ingat sama Allah. Ditenangin kita. Ditenangin. Maka kunci dari kehidupan ini, jangan jauh-jauh dari Allah. Sebenarnya kita sadar. Kita sadar. Namun kita lalai. Nah, kita lalai. Padahal sudah Allah kasih itu contohnya. Hanya dengan berseru Allah saja, Allah kurangi bebannya. Lalu bagaimana? Selesai sholat, ingat, berpikir. Saat kita duduk santai. Atau lagi di apa? Lagi duduk di ruang tamu sambil nonton, sambil wiridan, sambil berseru astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad. Bagaimana hatinya tidak mau tenang? Yang sebentar saja bahkan tanpa sengaja menyerukan kalimat ya Allah, Allah tenangkan. Tapi kan kita sulit. Nah, maka kenapa saya menjabarkan hal semacam ini supaya kita bisa berpikir tadi, oh iya, ternyata saat saya memiliki masalah, saat saya penuh beban, hanya sesaat saja saya menyerukan asma Allah, Allah, itu bisa menenangkan. Nah, itu bisa menenangkan. Kenapa saya tarik ke belakang untuk diingat-ingat kembali yang menenangkan selama ini saat penuh masalah siapa? Dengan mengingat Allah, dengan berpikir tadi. Ditenangkan dulu hatinya dengan Allah, Allah, Allah, ya Allah beratnya ya Allah. Kenapa ya Allah capek ya Allah? Hanya berseru capek sama Allah, hatinya ditenangkan dulu. Baru pemikiran nanti bisa menguraikan itu dengan baik. Diam saat setelah mengingat Allah, langsung itu tumbuh ide-ide yang baik. Ya harus ngapain, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Allah kasih jalan. Nah, tapi kan kita selama ini tidak mau sadar. Dan tidak menyadari gitu bahwa persoalan yang kita hadapi itu diberikan jalan setelah kita kembali kepada Allah. Maka disitulah berlakunya zikir agar pemikirannya itu cemerlang, bersih, bukan suuzon dulu. Ya Allah mau ngapain ya Allah, ya Allah begini, begini, begini. Tapi ketika kita sudah stagnan di tempat seolah-olah gak ada lagi jalan keluar. Tapi tiba-tiba lisan kita melafalkan ya Allah, mau ngapain lagi nih ya Allah? Kayaknya udah mentok ini masalahnya kok ruwet banget ya Allah. Diam sesaat, tiba-tiba ada itu idenya. Allah hanya menuntut untuk senantiasa ingat kepada Allah bahwa tidak ada jalan keluar terbaik selain larinya itu kepada Allah, ngadu sama Allah. Ya Allah ini mau diapain ya Allah? Nah, kita ini terkadang sombong, Mbak. Sombongnya di mana? Seolah-olah mampu menyelesaikan masalah kita sendiri. Mampu memikirkan urusan dunia ini sendiri. Sejak kapan? Kan itu pertanyaan. Sejak kapan kita ini punya kekuatan? Wong, kekuatan yang kita miliki hari ini itu mutlak atas izin Allah. Kita itu banyak yang sehat. Banyak yang sehat. Tapi belum tentu Allah kasih kesempatan untuk bersujud kepada Allah. Untuk bangun subuh, sholat 2 rakaat, padahal sehat sih. Tapi belum tentu hidayah itu Allah kasih. Nikmat Allah itu berikan. Belum tentu. Ada tuh yang sakit. Tapi bisa bangun. Kenapa? Mau dia berusaha meskipun ibaratnya dibantu sama keluarganya untuk ambil air wudhu. Udah bisa menunaikan sholat. Sebegitu pentingnya kita senantiasa ingat kepada Allah. Sehingga pada saat kita senang, kita tetap ingat kepada Allah. Maka dipastikan saat kita susah sekalipun, Allah akan senantiasa melihat posisi kita. Maka jangan jauh-jauh dari Allah. Banyak itu yang kaya, tapi belum tentu Allah kasih kenikmatan, Allah kasih ia kesempatan untuk melakukan amal-amal baik lewat kekayaan. Kenapa? Terlalu sedikit ingat kepada Allah. Banyak itu yang memiliki bermacam ragam kenikmatan, tapi belum tentu kenikmatannya dibawa untuk bersujud kepada Allah. Kenapa? Karena kesempatan bersujud, kesempatan melakukan kebaikan itu mutlak ketentuan Allah, bukan kehendak diri. Banyak kok yang sempurna jasadnya, iya, tangannya, tapi belum tentu bisa melangkah menuju masjid. Malah yang kekurangan, maaf, maaf, Allah beri kekuatan, Allah beri kesempatan, Allah berikan hidayah untuk melangkah dalam hal kebaikan. Jadi itu sebenarnya pengingat bahwa tanpa Allah kita ini tidak bisa apa-apa. Tanpa izin Allah kita mau ngapain? Apalagi mau berpikir akan kekuasaan dan keagungan Allah yang nggak nyampe, nggak nyampe. Maka supaya nyampe, pikir dulu, ingat dulu sama pemilik dari pikiran kita. Siapa yakni Allah? Ya Allah, ini sudah mentok nih, kalau mau ngapain lagi? Nanti Allah uraikan tuh. Allah kasih kita pemikiran-pemikiran yang luar. Nah, itu penting. Nah, kan setelah mengingat Allah, kita baru terkadang lahir tuh ide-ide cemerlang. Itu menunjukkan seberapa pentingnya untuk kita ini tidak lepas dari Allah. Berpikir kan mengingat, berpikir itu untuk senantiasa ingat kepada Allah. Nah, mari lewat hal-hal semacam ini, kalau kita sudah mengalami, sudah terjadi, silahkan dipikirkan ulang. Tanpa Allah kita bisa apa? Nah gitu. Mau mikirin apa? Begitu, Mbak.
1: Baik, siap. Zikir ini kelihatannya kecil tapi memang berat untuk dilakukan ya Pak Gafur ya.
0: Betul.
1: Padahal
0: betul.
1: Dalam sedang duduk, dalam santai gitu ya. Tetapi lebih saat ini orang lebih mengutamakan gadget ya daripada berzikir ya. Gitu ya. Baik, siap. Mungkin satu pertanyaan di penutup ini Pak Gafur, terkait dengan topik kita, zikir, fikir, dan amal soleh ya. Nah, ini banyak orang ingin berbuat baik, tetapi sering menunda. Nah, bagaimana cara menumbuhkan semangat agar amal soleh menjadi kebiasaan, bukan sekedar keinginan?
0: Itu tadi, Mbak. Maka bersyukur bagi kita semua. Sebetulnya penundaan dari apa-apa dari apa-apa kegiatan yang ingin kita lakukan, padahal itu merupakan kebaikan, sebetulnya tidak berangkat dari yang namanya kesadaran. Tidak berangkat. Namun kita yang tidak menyadari. Kenapa tadi saya menyampaikan barusan bahwa segala sesuatu di dunia ini berbeda atas izin Allah. Itu ada dalam penjelasannya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menyatakan bahwa setiap langkah kebaikanmu itu jangan pernah berpikir itu kamu yang melakukan. Jangan. Tapi sejatinya saat dirimu hendak melangkah dan melakukan kebaikan, itu merupakan anugerah Allah kepada dirimu agar dirimu melakukan kebaikan. Pun demikian, saat kebaikan itu tertunda, itu merupakan teguran dari Allah. Kita misalnya mau berinfak. Contoh sederhananya, kita mau berinfak ke kota amal yang ada di sekitaran kita. Kita udah tahu bahwa kita akan berinfak, misal di rumah makan itu banyak kota amal itu kan, sebenarnya begitu. Kita udah tahu dari jauh, udah kita lihat, udah kita pandang kota amal. Dalam hati kita tiba-tiba terbesit, nantilah habis makan kembaliannya mau dimasukkan ke situ, ya kan? Selesai makan, udah bayar, ada kembaliannya, ternyata lupa tiba-tiba naiknya. Nyampe ke rumah kita baru sadar, perasaan tadi saya ini beramal, kok tiba-tiba lupa? Ada apa sebetulnya? Sebetulnya Allah sedang mengingatkan, saat kita hendak dan ingin melakukan kebaikan, pertama, segera dilaksanakan. Kedua, jangan pernah merasa bahwa yang berimpak itu hanya karena kemurahan kita ingin berimpak untuk kebaikan, melainkan kita sedang dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Berimpak itu mutlak perintah. Maka sadarilah, apapun amal kebaikan yang akan kita lakukan, itu tujuannya dalam rangka mentaati perintah-perintah Allah, bukan sedang dalam rangka menentukan langkah kita sendiri. Ibadah itu perintah, sholat itu perintah. Maka kalau kita sadar bahwa perintah itu dari Allah, insya Allah akan senantiasa dilakukan menjadi kebiasaan, sehingga amaliah-amaliah yang dilakukan insya Allah murni tanpa beban, karena sudah berangkat dari hal-hal yang dasarnya karena Allah. Nah, begitu dia mbak, harus ada dasarnya. Dari mana sih sumber berinfak ini? Ternyata dari Allah, supaya untuk senantiasa membantu melakukan kebaikan-kebaikan, melihat kebutuhan-kebutuhan. Memang Allah sudah memerintahkan untuk kita berinfak, beribadah, sehingga dasar dari apa yang kita lakukan itu adalah perintah. Semuanya kembali dan bermuara kepada Allah. Begitu, Mbak.
1: Baik. Terima kasih Pak Ghafur atas penjelasannya di pagi hari ini yang juga sudah cukup panjang lebar, dan tentunya ini semoga bermanfaat bagi diri saya dan juga pendengar di pagi hari ini. Dan tentunya untuk pendengar kita yang sudah mempersiapkan diri untuk sering melaksanakan zikir daripada gadget ya. Karena kita juga sudah mengetahui apa saja manfaat dari zikir, karena zikir ini tidak perlu mempunyai waktu yang cukup banyak, sedang duduk santai, apalagi sedang dalam keadaan gundah gulana, ya ini sangat membantu sekali ya Pak Ghafur ya.
0: Betul.
1: Mm-mm. Tetapi jangan berzikir pada saat gundah gulana aja gitu ya. Pada saat sudah ditimpa masalah yang cukup luar biasa, tidak bisa apa-apa lagi, baru ingat zikir, jangan gitu ya. Tetapi berzikirlah setiap saat, setiap ada waktu, jangan diabaikan gitu ya. Baik,
0: betul.
1: Siap. Pak Ghafur, mungkin di penghujung kebersamaan kita yang ingin disampaikan untuk pendengar semuanya, silakan.
0: Baik. Para pendengar setia RRI Untung dimanapun berada, sederhananya gitu. Berzikir itu artinya mengingat. Berpikir itu juga memiliki makna penuh. Karena saat kita berpikir itu secara otomatis, kita akan mengingat seluruh rangkaian denyutan. Namun, apakah ada dalam ingatan tersebut kita masukkan untuk mengingat Allah? Maka disitulah pentingnya zikir, untuk fokus ingat kepada Allah hati kita. Maka mari sama-sama dawamkan dan senantiasa kita biasakan dari diri kita, keluarga kita, untuk senantiasa berzikir ingat kepada Allah. Karena sudah diajarkan, itulah pentingnya zikir setiap habis sholat itu dibiasakan. Jangan setelah sholat kita keluar kabur. Selesai sholat kita kabur, assalamualaikum kabur. Termasuk di rumah-rumah kita, tidak kita isi dengan kalimat-kalimat thayyib. Karena bagaimanapun anak cucu kita itu nanti akan meniru apa yang dilakukan oleh datuk dan nenek moyangnya hari ini. Maka silahkan diajarkan pikir itu kepada anak-anak kita, ponakan-ponakan saudara-saudara kita dari hari ini, agar terbiasa. Sehingga hati yang tenang insya Allah akan memikirkan, akan lahirkan pemikiran yang tenang. Hati yang tenang akan melahirkan pemikiran yang tenang. Pemikiran yang tenang insya Allah akan mempengaruhi amal perbuatan dalam kehidupan saya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf.
1: Baik,
0: semoga siap. Bermanfaat.
1: Baik, amin. Terima kasih Pak Gofur sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini di Mutiara Pagi Islam. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan topik dan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar, itulah Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, zikir, fikir, dan amal soleh. Mari jadikan setiap pagi sebagai awal yang indah dengan memperbanyak zikir, agar hati tenang dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terangi langkah dengan fikir, yaitu merenungkan setiap nikmat, mencari ilmu dan mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Lengkapi keduanya dengan amal soleh, sehingga setiap ucapan dan perbuatan menjadi kebaikan yang membawa manfaat bagi diri sendiri, sesama, serta menjadi bekal menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, saya cukupkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar pendengar sampai di sini. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Pagi, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga di 99.9 MHz RRI Antikong.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz di pagi hari ini. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: memadai kan kemampuan mereka. Lalu saya tidak lagi uji petik di beberapa, di mungkin kalau mau uji petik yang benar mungkin lebih dari satu kan. Tapi saya dengar laporan dari panitia ya, yang lain agak lebih di bawah mereka kan gitu.
1: Maupun kolam terpal. Terkait dengan bantuan pemerintah, semuanya sudah pada panen untuk budidaya selanjutnya. Tentu tetap mengantisipasi dengan ketersediaan air.
2: Warta Berita Pagi selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Personel Polsek Bonti melakukan pengecekan terhadap 3 titik panas hotspot yang terdeteksi di wilayah Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Rabu, sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hasil verifikasi menunjukkan 3 hotspot berada di Desa Kampuh dan Desa Upe pada lahan yang dipersiapkan masyarakat untuk penanaman padi. Dengan sebagian besar kondisi api telah padam saat petugas tiba di lokasi. Kapolsek Bonti, Ibtu Erpan Yudi Asmara menegaskan, setiap informasi hotspot akan segera diverifikasi di lapangan sebagai bagian dari respon cepat pencegahan karhutla. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau terus memperkuat budidaya ikan berkelanjutan melalui pendampingan kepada kelompok pembudidaya. Langkah ini dilakukan agar produktivitas perikanan tetap terjaga sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan.
3: Musim kemarau mulai mempengaruhi aktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau, terutama pada kolam tanah dan kolam terpal yang bergantung pada ketersediaan air. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kubin menghimbau para pembudidaya untuk menyesuaikan rencana produksi agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Menurutnya, sebagian besar penerima bantuan budidaya perikanan telah memasuki masa panen. Namun, sejumlah pembudidaya yang kolamnya tidak memiliki sumber air memutuskan untuk menunda penebaran benih hingga kondisi kembali memungkinkan. Ia menambahkan, hingga pekan ketiga musim kemarau, belum ditemukan peningkatan serangan hama maupun penyakit pada ikan. Meski demikian, beberapa pembudidaya memilih memanen ikan lebih awal karena debit air kolam terus menurun.
1: Kegiatan perikanan, budidaya perikanan, air kolam maupun air sungai, tentu sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air, terutama bagi bapak ibu para pembudidaya ikan yang di kolam maupun kolam terpal. Terkait dengan bantuan pemerintah, semuanya sudah pada panen untuk budidaya selanjutnya. Tentu tetap mengantisipasi dengan ketersediaan air, dan terutama mereka di empang-empang sekitaran rumah ini kan tidak ada sumber air, mungkin hanya pertimbangan kelompok sehingga menunda untuk pemeliharaan berikutnya.
3: Ia menghimbau para pembudidaya untuk terus memantau perakiraan cuaca dari BMKG dan menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha perikanan serta mengurangi dampak musim kemarau terhadap produksi ikan di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
2: Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, mendorong pemerintah setempat memperkuat upaya pencegahan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar dan masyarakat. Camat Balai, Edi Santana, mengatakan, wilayahnya yang berada di jalur lintas antar kabupaten di Kalimantan Barat memiliki tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Menurutnya, kondisi jalan yang baik kerap membuat pengendara mengabaikan aspek keselamatan dan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Untuk menekan angka kecelakaan, pemerintah Kecamatan Balai berkolaborasi dengan Polsek dan Koramil dalam memberikan edukasi kepada pelajar serta masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan di sekolah-sekolah dan saat kunjungan langsung ke masyarakat guna meningkatkan kesadaran serta budaya tertib berlalu lintas. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Pelaksanaan Pesparani tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 mendapat apresiasi dari Bupati Sanggau Yohanes Ontot. Ia menilai para peserta telah menunjukkan kemampuan yang baik dan siap bersaing dalam ajang seni paduan suara dan musik gerejani tersebut.
4: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menilai kemampuan para peserta Pesparani tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 yang berlangsung di Homing Tipo Parindu, Kecamatan Parindu sudah sangat memadai. Menurutnya, para peserta menunjukkan keterampilan bernyanyi yang baik dan layak untuk berkompetisi. Pengalaman mengikuti Pesparawi dan Pesparani tingkat nasional menjadi dasar penilaiannya terhadap kualitas penampilan peserta. Meski demikian, Yohanes menegaskan hasil akhir tetap ditentukan oleh tim juri berdasarkan penilaian yang objektif dan menyeluruh.
0: Mereka sudah sangat terampil kan dalam bernyanyi. Ya, kalau saya lihat tuh, karena saya beberapa kali ikut Pesparawi dan Pesparani pada tingkat nasional, saya lihat mereka uji apa nih. Ya, kalau saya lihat tadi itu sangat sudah memadai kan kemampuan mereka. Lalu saya tidak lagi uji petik di beberapa, di mungkin kalau mau uji petik yang benar mungkin lebih dari satu kan. Tapi saya dengar laporan dari panitia ya yang lain agak lebih di bawah mereka kan gitu. Tapi akhirnya tentu ini sebuah penilaian dari tim juri kan. Saya tidak bisa bilang mereka bagus, tapi kalau kita lihat ya cukup memadai kemampuan mereka.
4: Ia berharap para peserta terus mengasah kemampuan dan menjadikan ajang ini sebagai sarana pengembangan bakat serta penguatan iman. Melalui Pesparani diharapkan lahir generasi muda Katolik yang mampu berprestasi sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bupati Sanggau nilai kemampuan peserta Pesparani Sanggau sangat memadai. DKPTPHP Sanggau perkuat budidaya ikan berkelanjutan. Saya Ismail Ina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
0: Dialog pagi RRI MTKOM.
6: Inti-inti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
7: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Intikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong dari Semeja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari usaha kecil tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: kita nyatakan. Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti warta pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk berikutnya pendengar, menjelang pukul 6.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita kembali mendengarkan ataupun mengikuti kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Saya beri pantai penyiar Anda tentunya tidak sendirian ya. Rekan kami dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini sudah siap menemani Anda dengan berbagai informasi. Langsung saja kita sapa rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Pertama saya sapa dulu di Sambas, ada EL di pagi ini. Selamat pagi EL.
2: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Kota Sambas pagi hari ini cukup mendung. Untuk arus lalu lintas masih terpantau cukup lengang, Budi.
0: Baik, terima kasih El di pagi ini dan langsung kita sapa rekan saya di Sanggau ada Isma Lina pagi ini. Selamat pagi Isma. Mungkin masih di mute Isma.
3: Oke, siap. Selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Untuk di Sanggau cuaca di pagi hari ini cukup bersahabat, Budi.
0: Oke, siap. Terima kasih Isma dan selanjutnya kita menuju ke Antikong. Ada rekan saya Jeki pada pagi ini. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi Budi dan teman-teman dan pendengar. Pagi hari ini kalau untuk wilayah perbatasan cuaca terpantau masih berkabut di luar sana. Kemudian untuk lalu lintas pagi hari ini masih sepi begitu, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki dan selanjutnya saya sapa rekan saya di Sintang ada Asri di pagi ini. Selamat pagi Asri.
5: Ya baik, selamat pagi Budi. Untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini terpantau masih mendung ya. Dan kemudian untuk arus lalu lintas masih sepi di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Asri, rekan-rekan semuanya. Sebelum saya mendengarkan informasi dari rekan-rekan semuanya, saya hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mencatat data dari Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Republik Indonesia jumlah lahan yang terbakar di wilayah Kalbar dari Januari hingga Juni 2026 seluas 28.000 hektar yang terbakar tersebar di 14 kabupaten kota di Kalbar. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan dari jumlah ini terdapat 3 kabupaten yang memiliki luas lahan yang terbakar kategori tinggi, yakni Ketapang dengan luas lahan terbakar 8.000 hektar, kemudian Kuburaya 7.000 hektar dan Mempawa 6.000 hektar. Dan Daniel menuturkan untuk meminimalisir semakin luasnya lahan yang terbakar, BPBD Kalbar bersama Satgas Terpadu terus mengerahkan personel dan armada pemadaman seperti helikopter waterbombing, helikopter patroli, mobil pemadam yang dibantu oleh mobil pemadam kebakaran dan peralatan pemadam pendukung lainnya. Daniel menambahkan sampai hari ini BPBD Kalbar bersama Satgas Darat dan Udara ini terus melakukan patroli dan pemadaman dan pendinginan di lokasi karhutla. Selain itu BPBD di 14 kabupaten kota juga melakukan hal yang sama mengantisipasi semakin besarnya luas lahan yang terbakar dan meminimalisir bencana kabut asap. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak dan kita menuju ke Sambas di mana Singkawang Sambas perkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan. Informasi ini kita dengarkan bersama EL. Silakan EL.
2: Baik Budi, pendengar juga rekan dari pemerintah Kota Singkawang dan juga pemerintah Kabupaten Sambas terus memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Wali Kota Singkawang ini menghasilkan komitmen bersama untuk mendorong percepatan pengembangan Bandara Singkawang sebagai salah satu penggerak ekonomi kawasan Singkawang Bengkayang Sambas atau juga disingkat dengan Sing Bebas. Wali Kota Singkawang, Chai Choi Mei, ini menyampaikan hubungan Singkawang dan Sambas tidak hanya sebatas kedekatan wilayah, tetapi ini juga memiliki ikatan sejarah yang kuat karena kedua daerah ini pernah berada dalam satu wilayah pemerintahan. Dan kedekatan tersebut ini dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kerjasama pembangunan, khususnya dalam pengembangan kawasan perbatasan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kota Singkawang ini juga menyoroti peran dari Bandara Singkawang yang semakin strategis bagi masyarakat di kawasan Sing Bebas. Data pergerakan penumpang ini juga menunjukkan warga Kabupaten Sambas menjadi salah satu pengguna terbesar bandara Oleh karena itu, Pemkot Singkawang terus mendorong pemerintah pusat agar pembangunan apron segera direalisasikan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan penerbangan dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Sementara itu, Bupati Sambas Satono menyambut baik pengembangan Bandara Singkawang karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat Sambas, dan menurutnya keberadaan bandara ini dinilai mampu memangkas waktu perjalanan baik untuk kepentingan pemerintahan, dunia usaha, ataupun juga aktivitas masyarakat. Dan menurutnya Pemkab Sambas ini pun juga memberikan dukungan terhadap pembangunan apron agar mobilitas masyarakat dan juga akses menuju wilayah perbatasan semakin lancar. Dia juga menilai pembangunan kawasan perbatasan ini harus menjadi prioritas karena merupakan wajah Indonesia di hadapan negara tetangga. Melalui sinergi Singkawang dan Sambas, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan diharapkan nantinya ini dapat semakin dipercepat sehingga wilayah perbatasan mampu menjadi kawasan terdepan dan memiliki daya saing. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sanggau, ya, di mana Bupati Sanggau buka Pesparan Nibua Kabupaten Sanggau di Parindu. Informasi ini kita dengarkan bersama Isma. Silakan Isma.
3: Ya, baik rekan Budi dan pendengar, ini terkait dengan Bupati Sanggau Yohanes Ontot resmi membuka Pesparan Nibua tingkat Kabupaten Sanggau di Aula Homing Tipo Wisma Tabor Paroki Pusadamai Kecamatan Parindu. Ia berharap pelaksanaan Pesparani tahun ini menjadi momentum meningkatkan kualitas pembinaan umat Katolik sekaligus juga menjadi bekal penyelenggaraan yang lebih baik pada masa mendatang. Yohanes Ontot menilai penyelenggaraan Pesparani 2 menunjukkan perkembangan yang positif dibanding pelaksanaan sebelumnya, yang mana menurutnya pengalaman dari penyelenggaraan tahun ini harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kontingen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pesparani berikutnya. Dan selain itu, Yohanes juga mengajak seluruh kontingen dari 15 kecamatan saling mengevaluasi kelebihan dan juga kekurangan selama mengikuti Pesparani 2. Ia berharap persiapan yang lebih matang tentu juga dapat meningkatkan kualitas peserta maupun juga penyelenggaraan pada masa mendatang. Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh umat Katolik, panitia, dan juga kontingen dari 15 kecamatan yang telah berpartisipasi menyukseskan Pesparani 2 Kabupaten Sanggau. Yang mana menurutnya kolaborasi seluruh pihak tentu menjadi modal penting untuk mewujudkan Pesparani yang semakin berkualitas di Kabupaten Sanggau. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma. Informasi yang disampaikan pada pagi ini, kita menuju ke Sintang di mana Dukun Indonesia Emas 2045 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sintang siap tingkatkan literasi kependudukan siswa maksud kami. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Asri. Silakan Asri.
5: Ya baik, benar sekali Budi, di mana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat, ini menunjuk MTs Negeri 1 Sintang, SMP Negeri 3 Sintang, SMA Negeri 4 Sintang, dan juga SMK Budi Luhur Sintang sebagai Sekolah Siaga Kependudukan SSK di Kabupaten Sintang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini dalam rapat koordinasi Sekolah Siaga Kependudukan di Aula DKBP 3A Kabupaten Sintang pada Kamis 30 Juli 2026. Kepala DKBP 3A Sintang Edi Harmaini mengatakan tujuan utama ini dibentuknya Sekolah Siaga Kependudukan adalah untuk meningkatkan literasi kependudukan bagi peserta didik sehingga memiliki pengetahuan kemudian juga pemahaman dan juga kesadaran mengenai pembangunan berwawasan kependudukan serta memiliki sikap dan juga perilaku berwawasan kependudukan sehingga siap mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Dan sementara itu Kepala MTs Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik program Sekolah Siaga Kependudukan ini dan ia juga mengatakan program ini dapat memperkaya madrasah dalam integrasi materi maupun proses pembelajaran yang kontekstual. Dan tentunya melalui program Sekolah Siaga Kependudukan ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan kependudukan generasi muda, kemudian juga membentuk sikap dan perilaku hidup terencana melalui integrasi isu-isu dinamika kependudukan ke dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah, baik di intrakurikuler, kemudian kurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan literasi maupun juga budaya madrasah. Demikian informasi dari Sintang Budi.
0: Baik, terima kasih Asri yang sudah menyampaikan informasinya pada pagi ini. Dan kita menuju ke Entikong, di mana Disdikbud Sanggau mengaku tidak tahu ada P3K guru yang dipecat. Informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Silakan Jeki.
4: Baik Budi, untuk informasi pertama dari wilayah perbatasan, di mana pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Senohadi, ini mengaku belum mengetahui adanya PPPK guru yang dipecat karena diduga terlibat kasus korupsi. Menurutnya, hingga saat ini belum ada laporan maupun informasi resmi yang diterimanya terkait persoalan tersebut. Kemudian, ia juga menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan informasi yang beredar tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Ia menilai setiap informasi harus dipastikan kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun kalangan P3K. Dan menurut Robertus, koordinasi dengan pihak terkait ini menjadi langkah penting untuk memperoleh data yang akurat mengenai status pegawai yang dimaksud. Hasil penelusuran tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Disdikbud dalam mengambil sikap maupun memberikan penjelasan kepada publik. Namun sementara itu ia menjelaskan pengolahan P3K yang bertugas di tingkat SD dan SMP ini berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Sanggau. Nah, dalam pelaksanaannya BKPSDM bertindak sebagai pejabat pembina kepegawaian, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas melakukan pengawasan serta penilaian kinerja para P3K tersebut. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih juga informasi yang disampaikan dari Entikong dan rekan-rekan kita. Break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di Kabar dari Kalbar untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya. Kita hadirkan informasi kedua dari Kota Pontianak, di mana Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih pegunungan kepada warga desa Sungai Belidak, Kabupaten Kuburaya. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Sejak pagi warga berdatangan ke lokasi pembagian dengan membawa galon, ember, jerigen, hingga berbagai wadah penampungan air. Mereka mengantri secara tertib untuk memperoleh air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalimantan Barat, Asrul Putrananda, mengatakan kemarau berkepanjangan telah membuat cadangan air warga habis, sementara air parit berubah menjadi payau, ya, sehingga tidak layak dikonsumsi. Dan selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, PMI berharap distribusi ini dapat mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus membeli air untuk kebutuhan minum dan juga memasak. Asrul juga menyampaikan apresiasi kepada Karang Taruna Kabupaten Kuburaya dan pemerintah desa Sungai Belidak atas dukungan dalam penyaluran bantuan tersebut. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Pendengar dan juga pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kita menuju ke Sambas, di mana TMMD hadirkan sumur bor, warga Sambas nikmati air bersih. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
1: Baik Budi, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kodim 1208 Sambas. Ini menghadirkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Tepatnya ini di Dusun Semanas, Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing. Dan fasilitas tersebut ini menjadi salah satu bentuk pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga setempat. Kepala Dusun Semanas, Joko, mengapresiasi pembangunan sumur bor melalui program TMMD. Dan menurutnya fasilitas tersebut ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh air bersih untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Dan dia juga menyatakan selama ini untuk akses terhadap air bersih ini menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang memang juga diharapkan oleh warga atau juga masyarakat di sana. Dengan adanya sumur bor, warga kini memiliki sumber air yang lebih mudah diakses untuk kebutuhan rumah tangga maupun juga aktivitas sehari-hari. Lebih lanjut, Joko juga berharap untuk fasilitas tersebut ini nantinya itu dapat dimanfaatkan dan juga dirawat bersama agar memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dia juga berharap sinergi antara TNI dan juga masyarakat ini juga terus terjalin sehingga berbagai program pembangunan itu dapat semakin menyentuh kebutuhan dasar warga, khususnya di wilayah pedesaan. Melalui TMMD ke 129 Kodim 1208 Sambas, ini tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan fasilitas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dan pembangunan sumur bor di Dusun Semanas ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kualitas hidup warga sekaligus juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Budi.
0: Terima kasih El, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana BPBD Sanggau memperkuat koordinasi antisipasi karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
2: Ya, baik rekan Budi, BPBD Kabupaten Sanggau terus meningkatkan pengawasan komprehensif untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan dengan memperketat jalur komunikasi secara intensif mulai dari jajaran pemerintah kecamatan hingga aparat di tingkat desa. PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau Sigit Purnomo mengatakan yang mana langkah cepat dan komunikasi berkesinambungan bersama pihak wilayah. Menurutnya hal ini sangat mendasar agar pemetaan daerah langganan kebakaran dapat dilakukan secara presisi sebelum kobaran api meluas. Selain itu, Sigit juga mengatakan pemantauan titik rawan api dilakukan di seluruh wilayah. Pihak BPBD mengkonfirmasi bahwa penanganan pemadaman langsung di lapang saat ini masih terfokus di Kecamatan Kapuas. Wilayah tersebut menjadi perhatian utama akibat tingginya frekuensi insiden kebakaran dalam beberapa waktu terakhir yang membutuhkan penanganan secara intensif. Sigit juga mengatakan untuk wilayah kecamatan lain hingga saat ini memang belum menerima laporan resmi secara langsung dari petugas gabungan. Tiga lokasi yang baru saja selesai ditangani oleh tim pemadam di Kecamatan Kapuas meliputi kawasan Sanggau Permai, Mensarang, dan juga Penyeladi dengan kondisi api yang telah berhasil dipadamkan secara menyeluruh dan aman. Itu informasi kedua dari Sanggau. Kembali ke rekan Budi.
0: Terima kasih Isma, dan kita lanjutkan juga bersama kita di kabar dari Kalbar dengan mendengarkan informasi dari Entikong, di mana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Sanggau perkuat budidaya ikan berkelanjutan. Informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Entikong, Budi dan teman-teman pendengar, di mana musim kemarau mulai memengaruhi aktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau, terutama pada kolam tanah dan kolam terpal yang bergantung pada ketersediaan air. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin, mengimbau para pembudidaya untuk menyesuaikan rencana produksi agar resiko kerugian dapat diminimalkan. Dan menurutnya, sebagian besar penerima bantuan budidaya perikanan telah memasuki masa panen. Namun sejumlah pembudidaya yang kolamnya tidak memiliki sumber air memutuskan menunda penebaran benih hingga kondisi kembali memungkinkan. Dan ia juga menambahkan hingga pekan ketiga musim kemarau belum ditemukan peningkatan serangan hama maupun penyakit pada ikan. Meski demikian, beberapa pembudidaya memilih memanen ikan lebih awal karena debit air kolam terus menurun. Dan ia juga mengimbau para pembudidaya terus memantau perkiraan cuaca dari BMKG dan menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi di lapangan. Nah, langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha perikanan serta mengurangi dampak musim kemarau terhadap produksi ikan di Kabupaten Sanggau ini. Budi.
0: Terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikong. Kita menuju ke Sintang, di mana mencegah kecelakaan dan kesalahpahaman, Polres Kadau ingatkan pengendara gunakan lampu sen dengan benar. Informasi ini kita dengarkan bersama Asri. Silakan.
4: Ya, benar sekali, di mana Polres Kadau ini masih menemukan adanya pengendara yang belum menggunakan lampu sein ini secara tepat. Salah satu kebiasaan yang memang sering ditemui adalah pengendara yang menyalakan lampu sein kanan namun memilih berhenti di sisi kiri jalan. Nah, karena memang masih ragu atau mungkin takut kendaraan dari belakang tidak memberikan ruang. Nah, ini PS Kanit Keamanan dan Keselamatan Kamsel Lantas Polres Kadau, Aibda Yuni Iswandi, mengatakan lampu sein bukan sekedar pelengkap kendaraan, tetapi juga menjadi bahasa komunikasi.

0: kasih Is Asri masuk kami, informasi dari Sintang dan informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah bersama saya di pagi ini di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada Asri di Sintang.
1: Ya, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, dan juga terima kasih kepada Jackie di MTCOM.
2: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Ada Isma di Sangkau, terima kasih.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan terakhir ada EL di Sambas, terima kasih EL.
4: Terima kasih kembali Budi.
0: Sehat selalu rekan-rekan dan juga selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Demikian pendengar, usai sudah kita mendengarkan dan mengikuti satu buah program acara di kabar dari Kalbar dengan sejumlah informasi-informasi tadi. Dan untuk berikutnya masih bersama kami, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI nantinya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum kita mendengarkan Warta Berita, kita akan dengarkan lagu, satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
2: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kereta kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon,